0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Selasa ya, 26 Mei 2026. Bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal Nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal Nariah, nah, terus saya coba pakai herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Nariah. Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, pagi yang cerah Deru Cakra untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk sejak jam 6 tadi sudah mulai cerah. Jam 7 ini semakin cerah. Ini hati-hati yang arah ke timur karena kondisi juga cukup silau. Mungkin yang arah ke Jombang, ke Surabaya dan sekitarnya tetap hati-hati. Arteri ataupun juga ruas tol sejauh ini informasi yang masuk masih aman. Saya cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Kalau di Pujon itu masih banyak penjual kambing yang ada di tepi-tepi jalan begitu, walaupun sudah mendekati hari H ya, atau hari hanya itu tinggal besok Hamin 1, tapi masih banyak Suruh Jakra. Jadi kalau semisal ada yang pengen kurban dadakan begitu, tinggal beli saja di lapak-lapak atau tempat yang menjual hewan kurban sehat begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam sudah nyampe di jalur Sumobito Jombang, lalu lintas disampaikan lancar, tidak ada hambatan. Lalu kemarin di hari Senin 25 Mei ada warga desa Moyoketen Boyolangu Tulungagung yang digegerkan dengan penemuan jenazah pria lanjut usia yang meninggal dunia di dalam rumahnya. Diketahui untuk korban ini bernama SU, 63 tahun, ditemukan dalam kondisi terlentang sekitar jam 6 petang. Penemuan itu bermula saat ada dua warga yang baru pulang sholat maghrib, sudah mencium bau yang kurang sedap dari arah dalam rumahnya korban. Dan ditambah dengan kecurigaan karena lama tidak melihat korban ini beraktivitas di luar rumah. Akhirnya warga itu cek kondisi rumah melalui lubang angin jendela, dan mendapati tubuh korban itu sudah membiru serta dalam kondisi memang sudah mengenaskan, mengeluarkan bau kurang sedap. Warga bersama dengan keluarga lalu menghubungi polisi dan petugas medis dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Kalau untuk berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Rumah juga dalam kondisi terkunci dari dalam, dan barang berharga milik korban itu juga tidak ada yang hilang. Jadi besar kemungkinan korban ini meninggal karena penyakit yang dideritanya. Karena dari isi rumah lalu juga tanda-tanda tidak ada adanya kekerasan maupun pencurian yang terjadi di dalam rumah tersebut, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, besok hari raya Idul Adha ya, Seteru Cakra. Untuk Anda mungkin yang punya agenda mudik, mau perjalanan juga pagi hari ini, tetap hati-hati. Cek dulu kondisi kendaraan, ini pastikan tidak ada kerusakan atau dalam kondisi baik seluruhnya. Pengereman, bagian mesin dan juga kelistrikan yang penting untuk dicek sebelum melakukan perjalanan. Kami tunggu di beberapa titik kondisi pagi hari ini seperti apa. Anda bisa sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon sebagai informasi juga untuk sedulur cakra yang lainnya. 0852 9001061.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015, dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya, besok tanggal 27 Mei, insya Allah kita akan merayakan bersama momen Idul Adha ya, Seteru Cakra. Bukan hanya momentum untuk ibadah dan juga spiritual, tapi dampak ekonomi, perputaran ekonomi dari momen Idul Adha ini juga sangat luar biasa. Tidak hanya dirasakan oleh para peternak kambing ataupun juga sapi, tapi berbagai sektor juga akan terdampak untuk Idul Adha besok. Mulai dari tukang jagal hewan kurbannya, kemudian UMKM, kalau sampai daging sudah dimasak matang dan siap kita nikmati juga, itu dampaknya akan dirasakan semakin banyak pihak, penjual bumbu sate atau bumbu gulai ataupun juga pedagang UMKM juga akan merasakan dampak ekonomi, perputaran ekonomi dari momen Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan kita rayakan bersama pada besok hari Rabu 27 Mei 2026. Ya, Iis.
1: Ya, ini tadi saya terima info dari Bapak Andri yang perjalanan menuju ke arah Blitar. Ini sudah nyampe di Wulingi Blitar, lalu lintas disampaikan ramai lancar. Lalu Van, kemarin itu kita juga sempat terima info Satreskrim Polres Tulungagung telah menetapkan laki-laki inisial P, 51 tahun, warga asal Karangrejo Tulungagung sebagai tersangka peredaran pupuk ilegal. Ini pupuk yang digunakan para petani seperti pupuk Ponska Urea begitu ya. Itu Andi Wiranata Tambah selaku Kasat Reskrim Polres Tulungagung itu menyampaikan pelaku saat ini masih menjalani penyelidikan setelah ditetapkan tersangka peredaran pupuk ilegal. Andi menyebut kasus ini terungkap setelah petugas mendapat informasi dari petani yang membeli pupuk non-subsidi pada tersangka dengan harga yang murah. Kemudian petugas berusaha memancing tersangka dengan melakukan pemesanan pupuk dengan jumlah yang banyak, yakni sekitar 40 sak. Setibanya, pupuk itu di tempat yang sudah ditentukan, petugas mengamankan beberapa orang beserta pupuk ilegal itu. Andi menegaskan dari hasil uji laboratorium pupuk ini, kualitasnya di bawah standar. Tersangka membeli pupuk dari perusahaan yang ada di Gresik dengan harganya itu Rp70.000 per sak, kemudian dijual kembali dengan harga Rp130.000 per sak. Selain harga, tersangka ini juga mengganti merek pupuk itu dari awalnya Green Mato menjadi NPK Ponska. Andi menambahkan, tersangka ini dijerat pasal 122 junto pasal 73 Undang-Undang Pertanian dengan ancaman hukum paling lama 6 tahun penjara. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang dalam perjalanan melintas di beberapa titik pasar hewan, mungkin Seteru Cakra dapat tambahkan kondisi di pagi ini seperti apa? Apakah masih ramai seperti beberapa hari terakhir atau bagaimana kondisi di beberapa titik pasar hewan di sekitar Anda? Dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Riono. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alwa.
0: Iya, Pak Riono di mana pagi ini, Pak? Ramai sekali sepertinya.
1: Ini pusatnya Putih Jaya di Pasar Pujon, Mas. Apa namanya, Mas? Pasar ini, Mas.
0: Pasar Pujon.
1: Ya, Pasar Pujon, Malang.
0: Oh, oke. Okay. Ramai, Pak, ya ini.
1: Penyambut dari Dolatkar Wame, Mas.
0: Apa ini yang banyak dicari sama pembeli, Pak?
1: Ya, ya, pokoknya sembako ini meningkat, Mas, rupanya banget.
0: Pada belanja kan, semua.
1: Iya, cari bumbu ini, apa?
0: Bumbu sate, bumbu gulai gitu, Pak, ya?
1: Iya. Mas Arwan katanya, carikan info orang jual kambing, bener, Mas?
0: Gimana itu, Pak?
1: Ada di tepi jalan menuju ke pasar tuh.
0: Oh, itu masih ramai, Pak, sampai hamin 1 ini.
1: Ya, sekarang masih ramai, cari 10 ekor bisa.
0: Oh. Ini untuk pasar yang penjual arang tusuk sate juga semakin banyak atau gimana, Pak, menjelang Idul Adha ini?
1: Waduh. Tak kurang tahu saya. Apa cari rawami, Mas? Terhalang orang lewat ini, Mas.
0: Oh, gitu. Untuk harga-harga, Pak, sudah sempat pantau belum jenengan?
1: Kalau harganya itu, waduh, saya belum anu, belum tahu ya, Mas.
0: Oh, belum ngecek ya tadi.
1: Ini keluarga saya rumahnya mau beli 3 entah berapa itu.
0: Oh.
1: Ya, saya kasih info kan, tanya dulu ya, Mas.
0: Oke, baik. Siap, G. Ini masih cerah juga, Pak, di sana, Pak?
1: Ya, cerah, Mas. Mana yang cerah sampai sore.
0: Oke, siap-siap.
1: Ya, itu aja, Mas, ya.
0: Matur suwun, Pak Riono.
1: Oke, G. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riono di Pasar Pujon tadi juga disampaikan untuk hari ini ramai sekali aktivitas ekonomi di area Pasar Pujon, cukup padat sampai menjelang jam 8 pagi ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, menit ke-27 Seru Cakra, masih kami tunggu update di sekitar Anda bagaimana kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain menjelang libur panjang ini. Mungkin akan ada kenaikan volume kendaraan, mungkin malam nanti atau besok, biasanya ini padat-padatnya. Hati-hati dan terus update sebagai kewaspadaan juga untuk sedulur cakra yang lainnya. 0852 9001061.

0: Ya, beberapa hari sebelum Idul Adha ini masyarakat juga diresahkan tentang teror pocong ya, Sedulur Cakra. Ini yang laporan kita terima terjadi juga di beberapa wilayah. Ini menyebabkan masyarakat juga panik untuk beraktivitas di malam hari. Salah satunya paling dekat terjadi di pelosok Klaten Kediri. Ini 3 pemuda diamankan karena diduga terkait dengan aksi teror pocong di kawasan pelosok Klaten. Kata AKP Joshua Peter, Kasat Reskrim Polres Kediri, ketiga pemuda yang ditangkap merupakan buntut dari konten pocong yang dibuatnya. Sedangkan motif ketiga pelaku untuk mengikuti tren konten horor yang tengah ramai di media sosial. Aksi ketiga pelaku dinilai sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena video pocong itu beredar luas di berbagai platform media sosial. Polisi kemudian bergerak melakukan penelusuran hingga akhirnya menangkap 3 orang yang terlibat. Saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polres Kediri. Polisi juga meminta masyarakat untuk tidak membuat konten yang dapat memicu keresahan publik hanya demi mengejar viralitas saja. Ya, Ii Saatin.
1: Ivan, ada truk gagal nanjak ini di Wilangan, perbatasan ya ini. Jadi pas di depannya masjid yang ada di selatan jalan, kalau dari Nganjuk itu berarti sisi kiri ya, karena Nganjuk arah ke Madiun. Truknya itu warna hijau ini, kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Panji. Gagal nanjak, jadi mohon untuk hati-hati. Arus lalu lintas tidak diatur bergantian karena memang masih belum terlalu rame ya. Mungkin agak siangan juga malah tambah rame dengan kendaraan muatan barang. Kalau bisa lebih hati-hati. Untuk saat ini belum ada pengaturan lalu lintas, masih aman saja. Hanya saja saya mengimbau untuk Anda lebih hati-hati saat melintas di tanjakan Wilangan karena ada truk yang mogok di kiri jalan dari arah Nganjuk menuju ke arah Madiun. Ada Bu Wati tadi juga menyampaikan, Mas Alvan, Mbak Iis, dan juga seluruh kru, ini selamat pagi, semangat, welcome to my paradise. Terima kasih untuk lagu-lagu yang diputarkan karena beliau juga sangat suka.
0: Oh, Alvan. Tahu Bu Wati.
1: Ini judulnya tahu nih tadi, berarti yeah. Tahu ya untuk lagunya. Tapi Bu Wati ini nggak menyampaikan kira-kira beliau itu ada di mana, serta untuk pantauan saat ini bagaimana persiapan menyambut Idul Adha, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, truk yang gagal nanjak di depan Masjid Wilangan Nganjuk, Sedulur Cakra. Informasi kita terima, truknya dari Nganjuk itu di sebelah kiri jalan atau di sisi sebelah selatan arah ke Madiun. Cukup besar ukuran truknya. Ini Anda yang melintas bisa lebih hati-hati karena jalur harus semakin menyempit di tanjakan Wilangan depan masjid ini. Anda yang melintas bisa lebih hati-hati yang arah ke Madiun utamanya. Masih belum ada upaya perbaikan atau upaya melanjutkan arus lalu lintas sehingga truknya masih berhenti di tanjakan Wilangan tepat di depan masjid. Yang arah Madiun bisa lebih waspada pagi ini.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, momen Idul Adha yang melintas di beberapa titik ini lebih hati-hati. Di pusat perbelanjaan, di pasar, pastinya juga akan lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Atau mungkin yang melintas di beberapa musola atau masjid yang besok akan digunakan untuk sholat id atau digunakan untuk penyembelihan hewan kurban, kadang juga sudah mulai dipersiapkan. Tetap hati-hati dan masih kami tunggu update informasi dari Anda, terutama sekitar Nganjuk ya. Ini persiapan untuk Idul Adha seperti apa. Yang punya agenda berkurban juga dapat sampaikan ini hewan kurbannya untuk pembelian seperti apa. Kadang ada yang dititipkan dulu, Sedulur Cakra. Jadi kita beli beberapa hari atau beberapa minggu sebelum dipotong, nanti hewannya dititipkan dulu dan baru diantar saat waktu pemotongan nanti. Anda yang sempat beli juga dapat berbagi cerita di 0852 9001061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dapat Anda terus bagikan seluruh cakra di 0852 9000 1061 untuk kondisi trafik lalu lintas ataupun juga informasi lainnya. Saya ke Iis dulu.
1: Kalau kata Pak Herman, hewan kurban sebelum disembelih harus dimandikan dulu. Jadi sebelum dibawa ke masjid itu, pemilik kalau bisa harus memandikan dulu, biar bersih mungkin ya tujuannya. Ketika nanti disembelih dalam kondisi yang bersih gitu, jadi nggak terlalu kotor-kotor banget gitulah. Kemudian ini tadi ada pesan masuk untuk di Kunjang Kediri, karena lalu lintas pagi hari ini yang cukup lancar, tidak ada hambatan, malah cenderung sepi saja, kata Bu Aisyah tadi, yang perjalanan menuju ke Badas Pare Kediri. Kemudian tadi dari Mas Halim di Kandangan Kediri, pasar Kandangan masih cenderung ramai. Beliau tujuan menuju ke Pujon, pagi ini juga disambut dengan cuaca yang sangat cerah. Simpang 5 Gumul Kediri, pagi ini banyak yang olahraga, mungkin juga ada beberapa instansi yang sudah mulai libur, karena beliau juga cerah sekali, cocok untuk beraktivitas untuk di pagi hari ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pemotongan hewan kurban kadang tidak hanya dilakukan langsung habis dalam satu hari ya seluruh cakra. Cuman pemotongan kadang sampai 3 hari. Itu masih ada yang berbagi untuk daging kurbannya. Di tempat Anda bagaimana? Ini termasuk untuk pembagian nanti. Apakah warga yang datang ke masjid atau nanti dari panitia kurban ini akan menyalurkan ke rumah-rumah begitu. Karena ada beberapa konsep biasanya. Ada yang warga datang ke masjid untuk mengantri mendapatkan hewan kurban. Ada juga yang diantar sampai ke rumah si daging kurbannya itu. Kalau di tempat Anda bagaimana, juga dapat berbagi cerita di 0852 9000 1061. Masih bersama saya Alvan Amar, Gatekeeper, juga ditemani Iis Atin untuk shift pagi kali ini.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu jenis tanaman toga yang sangat familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk di Nganjuk ya. Saya cekkan untuk CCTV dulu untuk pagi hari ini. Wilayah Nganjuk, Kertosono tepatnya, ini yang arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun, masih lancar, keduanya dengan dominasi truk muatan dan juga kendaraan pribadi nih, roda 4 yang banyak dan juga truk. Hati-hati, sudah cukup padat jalur arteri pagi hari ini di jalur Surabaya Madiun di seputaran Kertosono dan juga di Simpang 3 Mengkreng. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, tadi Pak Utomo, ini perjalanan dari mulai Nganjuk Kota di Ayani ya, menuju ke arah Wilangan. Jadi ini sudah nyampe di sekitaran alun-alun, terlihat masih lancar, tidak terlalu ramai begitu dengan cuaca yang sudah mulai cerah. Lalu tadi ada Bu Aziza, Katerban Baron Nganjuk mengarah ke Lengkong. Ini juga lancar, tidak ada hambatan. Beliau juga menyampaikan kalau untuk arus lalu lintas tidak terlalu ramai pagi hari ini. Kemudian dari Pak Sugi, melintas di jalur utama Surabaya Madiun, tepatnya Kertosono, mengimbau saja untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, termasuk juga para kendaraan roda 2 yang boncengan tanpa memakai helm. Lalu saya juga masih komunikasi dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan pantauan lalu lintas pagi ini serta persiapan menjelang mudik ya, karena pastinya masih banyak yang ingin mudik juga di hari libur ini mengingat nanti juga long weekend. Kemudian dari Pak Doni, perjalanan mulai Prambon Nganjuk sampai dengan jalur Warujeng depannya pasar ramai lancar. Ini beberapa pasar yang sudah dilewati cenderung lebih ramai, mungkin karena persiapan juga menjelang Idul Adha. Cuaca pagi ini cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda seteru cakran yang melintas di ruas jalan tol ya, ini dapat kabarkan kondisi terkininya seperti apa di 0852-9001061. Menjelang Idul Adha, apakah ramai di jalan tol atau mungkin masih normal saja untuk menjelang jam 8 pagi ini?

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 8 pagi, Sidru Cakra. Yang masih di perjalanan tetap hati-hati. Yang mau perjalanan pastikan kondisi kendaraan juga dalam kondisi yang baik. Periksa seluruh bagian ya sebelum melakukan perjalanan. Air radiator jangan lupa dicek juga, overheat yang sering kita terima informasinya. Ini dapat menyebabkan kerusakan sampai kemana-mana kalau air radiator sampai habis atau lupa untuk diisi ulang. Jam 8 ini masih bersama saya Alvan, gatekeeper ada II Satim. Dan Anda juga dapat terus berbagi informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, gatekeeper dulu, Ii Satin.
1: Pesan masuk dari Pak Kabianto, Humas Unit Donor Darah PMI Kabupaten Blitar menyampaikan untuk update stok darah hari ini. Golongan darah A ada 3 kantong, B 4 kantong, O 9 kantong, AB 0. Jadi untuk jumlah semuanya ada 16 kantong. Mungkin sudah jakra yang sudah waktunya untuk mendonorkan darah, monggo bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Blitar, dan diutamakan juga untuk golongan darah AB karena memang saat ini lagi kosong. Kemudian informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk, ada ini tadi dari Pak Yahya menyampaikan bahwasannya untuk di pos Damkar Matpace ini tadi sudah siap untuk membantu masyarakat Pace dan sekitarnya. Barangkali ada keluhan atau laporan yang berhubungan dengan rekan-rekan Damkar. Yang bertugas di pos Pace hari ini ada Pak Yahya, Pak Jamil, Pak Fitrianto, dan Pak Julian yang siap. Kemudian informasi dari Pak Chandra Budi, selain air radiator menyusut penyebab overheat, ada juga kalau menerjang air banjir itu ya, bisa sampai masuk blok silinder ya Pan ya.
0: Tapi jadi, kalau umumnya karena telat kadang lupa nggak dicek, kemudian airnya kosong.
1: Oh, itu yang sering terjadi. Mungkin juga yang di bilangan tadi Van, entah itu masalahnya apa, tapi pas ditanjakan kan ya. Jadi mohon untuk hati-hati yang melintasi di sana. Pak Chandra Budi juga terima kasih ilmunya. Kemudian dari Ibu Rahma, melintas di jalur Kedunglong Ronggot Nganjuk yang arah ke Papar Kediri, disampaikan lalu lintas ramai, mohon untuk hati-hati. Simpang 4 Kedunglo banyak sekali yang menerobos lampu lalu lintas padahal sudah ada traffic light-nya. Dan di situ juga sering kali terjadi insiden lalu lintas. Kalau untuk saat ini sudah dipasang CCTV, namun kejadian-kejadian serupa ini masih banyak terjadi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dari Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2026, ini juga menjelaskan beberapa persyaratan Sedulur Cakra untuk penyembelihan hewan kurban. Ada beberapa kriteria hewan kurban yang wajib diketahui oleh masyarakat. Yang pertama adalah jenis hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, domba, ataupun juga kambing yang dapat dikurbankan. Kemudian dalam kondisi sehat, kemudian tidak mengalami cacat seperti buta, pincang, kemudian tanduk yang patah, putus ekor, atau mengalami kerusakan di daun telinga. Selain itu juga memenuhi beberapa umur, di mana kambing atau domba ini berusia minimal 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Kemudian sapi atau kerbau berusia minimal 2 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap, dan juga kalau unta ini berusia minimal 5 tahun. Dalam surat edaran Kementerian Agama yang ditandatangani langsung oleh Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, per 19 Mei 2026.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Ya, pasca terjadinya bencana di Aceh dan Sumatera ya Van, pada bulan lalu di tahun 2025 ya kalau tidak salah. Nah, 2025 akhir. Ini pemerintah bersama dengan DPR itu sudah menyepakati bahwasannya untuk anggaran pembenahan perbaikan di Sumatera dan Aceh itu sebanyak 100,16 triliun. Nah, ini untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pasca bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama 3 tahun ke depan. Jadi untuk waktu yang ditempuh atau dibutuhkan oleh petugas itu secara tidak langsung disampaikan bahwasannya 3 tahun ke depan. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tito Karnavian mengatakan anggaran itu sudah disetujui oleh pemerintah dan mendapat dukungan dari DPR. Anggaran itu dibagi menjadi periode 2026 hingga 2028. Pada 2026 dialokasikan 38,9 triliun, lalu pada tahun 2027 32,9 triliun, dan pada tahun 2028 nanti 28,2 triliun. Menurutnya memang program rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan mencakup 11.512 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, lalu juga pembangunan sekolah, karena memang di sana sudah tidak tersisa di tempat-tempat yang kemarin itu sempat banjir bandang. Tito juga menyebut pemerintah itu kini mulai memasuki tahap pemulihan permanen usai masa tanggap darurat dan transisi pasca bencana. Ia juga menargetkan pembangunan hunian tetap atau huntap itu bisa rampung paling lambat pada tahun 2027 agar warga ini tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara, yang memang untuk hunian sementara itu ada yang memakai terpal, ada juga yang memakai posko-posko dari rekan-rekan TNI. Semoga saja untuk proses pembangunan bisa segera direalisasikan sehingga sedulur kita yang ada di Sumatera, lalu di Aceh ini bisa hidup dengan layak seperti warga-warga lainnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, harga plastik beberapa bulan terakhir memang mengalami kenaikan, Sedulur Cakra. Ini merupakan berkah tersendiri bagi pengrajin besek bambu, terutama saat Hari Raya Idul Adha besok. Pasti pesanan besek juga semakin ramai karena harga plastik yang mahal. Meskipun tahun lalu harga plastik belum terlalu melambung tinggi, tapi banyak panitia kurban yang memilih besek sebagai tempat atau sebagai wadah sebelum daging kurban itu dibagikan. Apalagi tahun ini harga plastik yang naik, pastinya besek ini menjadi salah satu alternatif yang akan dipakai sebagai pembungkus daging pengganti plastik yang harganya semakin mahal belakangan ini. Beberapa sentra produksi besek bambu ini juga mengaku mengalami kenaikan biaya atau kenaikan pesanan mencapai 50% menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satunya yang ada di wilayah Kota Malang ini mengaku ada kenaikan pesanan mencapai 50%. Besek itu ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang ukuran sedang, ada juga ukuran yang besar. Dan harga besek bambu juga bervariatif, mulai dari Rp4.000 sampai Rp7.000 satuannya. Selain harga terjangkau, besek bambu juga memiliki keunggulan ketika digunakan untuk wadah pembungkus daging. Salah satunya adalah zat antibakteri dan juga penetralisir bau yang berasal dari bahan baku besek, yakni bambu. Jadi kalau daging kambing atau daging sapi ditaruh di besek bambu, ini saat dibuka baunya tidak semenyengat kalau ditaruh di wadah plastik biasa. Kemudian juga besek bambu ini memiliki sifat biodegradable atau lebih mudah terurai. Jadi kalau dibuang nanti akan mudah terurai atau tidak mencemari lingkungan. Berbeda dengan kantong plastik yang masa urainya ini butuh belasan atau bahkan puluhan tahun untuk bisa terurai dan bercampur kembali dengan tanah.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra. Di tempat Anda bagaimana untuk jam 8 lebih 27 menit ini? Dapat tambahkan ya ke gatekeeper untuk kondisinya 0852 9001061. Anda bisa langsung telepon ataupun juga sampaikan via WA ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada Bu Julaika menanyakan rombongan biksu kira-kira sudah nyampe mana.
0: Oh iya.
1: Ini, saya kok nggak ngikutin ya. Kayaknya sudah nyampe di Jawa Tengah, Van. Hanya saja yang ke Borobudurnya itu kan dijadwalkan tanggal 30 gitu ya. Kemarin itu kayaknya Surakarta. Jadi sudah mulai mendekati lah, mendekati Magelang. Karena Magelang itu tempat di mana Borobudur berada. Ini nanti coba setelah ini saya coba cari informasi lebih lengkap. Karena selalu di share juga, ada petugasnya yang selalu share sekarang sudah nyampe mana begitu. Kemarin juga pas live, kayaknya pas nyampe di Jawa Tengah itu iring-iringan bersama dengan Gus Muafiq juga. Jadi dari lintas agama ya, Van, sama-sama saling menghormati, ikut menemani perjalanan para bante atau biksu ini. Kemudian ada pesan masuk dari Pak Rahman Darmawan, betul. Ini ada truk yang mogok atau gagal nanjak di Wilangan Nganjuk. Hati-hati yang dari arah Nganjuk terkhusus, karena posisinya itu memakan badan jalan, terutama yang dari arah Nganjuk dan posisi ada di tanjakan dekat dengan Masjid Mambaul. Kemudian dari Mas Fahri, ini tadi perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di Ganggang Malang Sukomoro via jalur dalam. Dengan cuaca yang pagi hari ini cukup cerah, lalu lintas tidak terlalu ramai. Banyak yang mendominasi hanya orang-orang yang berangkat ke sawah, beraktivitas. Ini tadi kebanyakan juga dari video yang dikirimkan saya lihat banyak yang menanam padi begitu. Lanjut dari Bu Umi. Bu Umi Farida ini sudah nyampe di jalur Kertosono dekat dengan Simpang 3 Tugu Nasi Pecel. Masih rame di siang kali ini. Tadi juga di update berangkat dari Patian Rowo Nganjuk, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan ada 138 pemerintah daerah yang terdampak pelayanannya karena kebijakan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Bima Arya mengatakan Kementerian Dalam Negeri telah memetakan daerah-daerah yang standar pelayanan minimalnya terganggu setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pusat tersebut. Selain melakukan pendampingan, nantinya dari Kementerian Dalam Negeri juga akan membantu kepala daerah agar bisa mengakses kementerian dan juga lembaga untuk memaksimalkan program prioritas di wilayah masing-masing. Menurutnya, respon kepala daerah menghadapi penyesuaian TKD pun juga beragam. Ada yang banyak mengeluh, tapi juga tidak sedikit yang memilih untuk terus bekerja keras demi daerahnya masing-masing. Sejumlah kepala daerah justru mampu mengkapitalisasi program strategis nasional untuk mensiasati ini. Bima juga mengatakan daerah yang berhasil biasanya mampu membangun ekosistem pembiayaan alternatif di luar TKD dari pemerintah pusat. Ya, selengkapnya untuk informasi ataupun juga berita yang kami sampaikan bisa Anda cek kembali ya, Sedulur Cakra. Anda bisa ikuti di media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau Anda bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk seluruh cakra yang baru bergabung, ini saya sampaikan informasi kembali ya, untuk beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ini yang kemarin dari peternak asal Kecamatan Patian Rowo Nganjuk, di mana sapi yang diternaknya ini sudah dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini milik peternak muda asal Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Di mana sapi yang dibeli oleh presiden itu rencananya nanti akan disembelih di Masjid Besar Nurul Huda Warujaya Nganjuk pada Idul Adha tahun ini. Jovan Pratama, pengelola peternakan, juga menjelaskan sapi yang dibeli oleh presiden berjenis limusin dengan berat 1 ton lebih 60 kilo. Di mana sapi itu berusia 2,5 tahun yang dibeli oleh Presiden Prabowo seharga Rp122 juta rupiah. Ya, ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Mas Izu di Surabaya Kota, ini tadi juga menyapa dengan cuaca yang cerah sekali di sana, mendengarkan via aplikasi streaming. Kemudian Bu Kiki tadi juga mengabarkan keluarga beliau yang dari Prambon Nganjuk ini juga melangsungkan ibadah haji ya. Ada ayahnya, lalu juga ada pamannya dan juga buliknya begitu. Alhamdulillah sudah nyampe di Arafah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran untuk menjalankan puncak ibadah haji. Tadi juga dikirimkan beberapa foto. Kemudian ada Bu Mariana Ulfa, ini sudah mulai beraktivitas pagi ini di Jubut Ngeronggot Nganjuk, cerah, lalu lintas tidak ada hambatan, jalur dalam masih cenderung sepi saja. Kalau Bu Alkib Sriati yang mengarah ke Blitar, sudah nyampe di Kediri ya, termasuk Kediri Kota, Van. Kediri Kota pas alun-alun ini disampaikan lumayan ramai. Kemudian ini tadi juga masuk info dari Bu Mifta, mulai dari Nganjuk Kota sampai dengan jalur Bagor Nganjuk, yang perlu diwaspadai adalah di Simpang 4 Guyangan Nganjuk karena cenderung lebih ramai di pagi hari ini lalu lintasnya, yang dari arah perlintasan kereta api maupun yang dari arah Madiun terpantau banyak kendaraan roda 4 dan truk muatan barang. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margotresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Gua Margotresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Gua Margotresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margotresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Gua Margotresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Gua Margotresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margotresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margotresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margotresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margotresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margotresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margotresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margotresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margotresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kementerian Haji dan Umroh meminta jemaah haji asal Indonesia bisa tertib dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan terkait keberangkatan menuju Arafah dan juga puncak haji 2026 hingga Muzdalifah dan Mina. Jemaah sudah mulai diberangkatkan secara bertahap dari hotel masing-masing menuju ke Arafah pada hari Senin kemarin, bertepatan dengan 8 Zulhijjah, untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji. Kata Maria Ulfa Asegaf, juru bicara Kementerian Haji, perjalanan menuju Arafah adalah fase yang sangat penting dan membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kedisiplinan dari seluruh jemaah. Maria menjelaskan, pergerakan jemaah menuju Arafah dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu jam 7 pagi, jam 11:30 siang, dan jam 2:30 sore waktu Arab Saudi. Selain kesiapan teknis, seluruh jemaah juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan ihram selama menjalani rangkaian ibadah nantinya. Maria juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama fase armusna yang membutuhkan stamina tinggi dan juga mobilitas yang intensif.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung. Seluruh Cakra, sampaikan informasi kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini seperti apa di 0852 9001061.

Ya, di Kabupaten Nganjuk masih cukup cerah untuk kondisi cuaca, Sedulur Cakra. Perkiraan hari ini akan mulai mendung dan juga hujan lokal di sore hari di beberapa titik. Hujan lokal dengan intensitas ringan nanti sore. Tapi kalau siang, dari pagi siang sampai menjelang sore mayoritas akan masih aman dengan cuaca yang juga akan lumayan panas hari Selasa ini. Ya, sudah menjelang jam 9, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Selamat pagi juga untuk sedulur cakra mungkin yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Kita sama-sama untuk berdoa juga agar saudara-saudara kita yang sekarang menjalankan ibadah haji diberi kelancaran,

0: karena memang hari ini adalah puncak ibadah haji di mana seluruh tenaga raga dikerahkan untuk melaksanakan ibadah puncak tersebut. Ada yang masih di perjalanan maupun di rumah saja mendengarkan 106,1, monggo boleh mulai berbagi info lagi, bergabung langsung bersama dengan saya juga boleh. Saya saat ini akan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Ya, kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah kisah dan cerita dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiata Herbal Naria Tembelang, Jombang. Alamatnya Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan Peloso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Suruh Jagra, hari ini Selasa 26 Mei 2026, Hamin 1 menjelang Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Tentunya sudah banyak yang dipersiapkan juga. Yang paling sibuk mungkin panitia kurban ya. Sebelum-sebelumnya mungkin Hamin 7 sudah persiapan. Jadi sudah mulai mencatat ya kebutuhan-kebutuhannya nanti apa, lalu juga panitianya nanti yang dibentuk seperti apa, kemudian cara membagikannya. Adakah yang sudah mulai mendapat kupon untuk pengambilan besok, pengambilan daging ya, daging kurban? Nanti juga boleh di-update di gatekeeper kami. Saya coba cek dulu yang sudah masuk ke Danti.
1: Iya, ini sudah Hamin 1 ya, Is ya. Berarti hari ini 9 Zulhijjah ya. Yeah. Kalau 10 Zulhijjahnya besok. Nah, di hari ini 9 Zulhijjah kita juga terus komunikasi dengan para pembimbing jemaah haji, salah satunya dengan Abah Sukron, petugas haji daerah PHD Kloter 50 Surabaya. Kita sempat menanyakan hari ini di tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira doa mustajab jemaah haji di momen Arafah ini kapan? Ternyata nanti habis zuhur sampai dengan maghrib waktu Arab Saudi. Kita di sini juga harus memanfaatkan dengan baik ya, Iis. Kemungkinan juga ada yang sedang menjalankan puasa Arafah di hari ini, karena informasi dari Abah Sukron untuk waktu mustajab doa itu nanti habis zuhur sampai dengan maghrib bisa dimanfaatkan, khususnya untuk sedulur jakra yang beragama Islam dan kebetulan juga sedang menunaikan ibadah puasa sunnah, puasa Arafah ya di hari ini. Semangat, semoga apa yang diinginkan, hajatnya, hajat baik ya, ini semoga terkabul juga. Kemudian kita juga sambil mintakan waktu untuk on air ya Is ya. Siapa tahu nanti kita bisa dipimpin doa bersama dengan Abah Sukron. Dan longgarnya beliau itu habis zuhur sampai dengan asar itu masih mimpin doa zikir bersama jemaah. Kemudian setelah asar itu baru bisa on air nanti ya, kira-kira jam 8 malam waktu Indonesia Barat ini kalau kata Abah ya. Terima kasih Abah, kita doakan ya, tidak hanya untuk jemaah haji Kloter 50 Surabaya tapi juga untuk seluruh jemaah haji khususnya dari Indonesia. Semoga di puncak ibadah haji yang dimulai hari ini ya, berarti wukufnya ini, semoga lancar, semua jemaah sehat, kemudian juga tuntas seluruh rangkaian atau rukun hajinya. Selamat, sehat sampai tanah air dan menjadi haji yang mabrur ya Is.
0: Amin.
1: Doa itu juga menjadi harapan bersama khususnya untuk para keluarga jemaah haji. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Irwan. Beliau ini ada di salah satu desa yang ada di Kertosono, yaitu di Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Ini menyampaikan, ini sudah mulai rapat dengan pemuda desa setempat, kemudian pemerintah desa setempat juga ya. Ini terkait dengan besok pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kalau di sana biasanya nanti malam warga masyarakat itu akan sibuk masak nasi kuning dulu Is. Iya, digunakan untuk nanti di hari H itu akan didoakan bersama, akan dimakan bersama sebelum dilakukan proses penyembelihan. Jadi tepatnya itu usai sholat Id. Nah, setelah sholat Id nanti istilahnya tumpeng ya, itu yang dibawa oleh warga masyarakat sekitar, nanti akan dimakan bersama. Kemudian setelah itu baru yang maji ini bapak-bapak ya, yang bagian etet-etet istilahnya. Iya, nanti bapak-bapak, kakak-kakak, mas-mas, atau mungkin adik-adik remaja sudah ada yang terbiasa ya Is, ini juga boleh ikut. Dan pastinya banyak masyarakat yang ikut menyaksikan seperti itu. Semoga semoga lancar. Ini boleh ditambahkan ya, kira-kira ada info atau tidak? Biasanya kan ada info ya, Is, berapa banyaknya hewan kurban, baik sapi maupun kambing di masing-masing RT itu kan ada infonya ya. Boleh ditambahkan, diinformasikan juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi. Ini menyampaikan, karena ini bulannya bulan bagus ya, besarkah Is ini ya?
0: Betul, bulan besar.
1: Iya, banyak tenda hajatan khususnya di wilayah Tiripan, Sudimoro juga ada. Ini bahkan sampai ada yang nutup jalan desa. Ya, terima kasih ya Bapak Chandra atas informasinya. Cuaca sampai dengan pagi hari ini juga terpantau cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, untuk hari ini data stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk hari Selasa 26 Mei ini, untuk golongan darah A stoknya ada 28 kantong, golongan darah B ada 80 kantong, golongan darah AB ada 11, dan golongan darah O ada 82 kantong. Untuk layanan unit donor darah keliling hari ini dari PMI Kabupaten Nganjuk ada di PT Sai Gondang dari pagi sampai siang hari nanti. Tadi disampaikan oleh Bu Herlin dari PMI Kabupaten Nganjuk. Kemudian Mbak Salsa dari Jombang arah ke Kediri Kota, ini lewat jalur Kunjang ke arah Bogor masih aman lancar dengan kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi sepanjang jalur tadi. Pak Yusril dari Baron ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Jalan Raya Kecamatan Sukomoro disampaikan masih lancar. Kendaraan pribadi yang ramai, belum terlihat ada kenaikan volume kendaraan pagi ini, masih normal seperti hari biasa. Kemudian Mbak Utami di Caruban arah ke Nganjuk, ini sampai di perlintasan awar-awar Wilangan masih lancar dengan dominasi kendaraan pribadi, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Berarti untuk takbirannya nanti ya, Iis ya.
0: Nanti habis malam ya, betul.
2: Maghrib ya,
0: habis
2: biasanya.
0: Maghrib.
2: Semoga gak hujan ya.
0: Amin, biar bisa takbir keliling.
2: Betul, dan semoga meriah ya, Iis ya. Untuk Idul Adha tahun 2026 ini, kita sambil pantau informasi dari BMKG juga. Kalau untuk perakiraan cuaca hari ini ya, nanti malam takbir untuk pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan. Untuk siang sampai dengan sore hari ini juga diperkirakan cerah berawan dan ada peluang hujan ringan. Nah, malam hari diperkirakan cerah namun tetap ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Demikian juga untuk esok hari, dini hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan juga. Kemudian untuk suhu udara berkisar 11 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 51 sampai dengan 100%. Untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian Bapak Chandra Budi ya, pagi tadi pas beli kemoceng itu lihat juga penjual gerabah. Ini ada cobek, kemudian ada ulekannya ya. Ini kata beliau salah satu peninggalan budaya lokal juga ya. Terima kasih Bapak Chandra, semangat beraktivitas ya. Tadi sudah muter-muter ketemu tenda hajatan, kemudian belanja juga di pasar. Ada info lainnya yang disampaikan oleh Mbak Eni Tanjung Anom Nganjuk arah Waru Jayeng. Ini cuacanya juga masih cukup cerah, arus lalu lintas ditambahkan lancar, Iis.
0: Baik, terima kasih dan dan Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, seduluh cakra untuk Anda mungkin yang masih bingung ya untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027 ini. Kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri. Atau Anda ini juga bisa mengunjungi websitenya di bpdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Komposisi dari Liotra, pesan terakhir yang baru saja saya putarkan ya. Anda mendengarkan di rumah atau di perjalanan, tetap hati-hati. Nanti boleh langsung dibagikan saja bagaimana sekitaran Anda untuk di pagi menjelang siang kali ini. Update informasi ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Nganjuk, Iis. Ini khususnya untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Nganjuk besok ya, di hari pelaksanaan kurban di tahun 2026 ini. Kita amati masih ada potensi angin kencang, Is. Ini banyak kecamatan, yaitu di Kecamatan Berbe, Kecamatan Loceret, kemudian di Kecamatan Ngetos, Kecamatan Pace, kemudian di wilayah Prambon dan juga Sawahan Nganjuk. Kalau untuk potensi hujan besok itu ada di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Jatikalen, Kecamatan Kertosono, dan juga di Kecamatan Patian Rowo Nganjuk. Nah, ini ya, ini potensi hujannya itu siang hari, Is. Kemungkinan kalau untuk pelaksanaan penyembelihan sudah selesai ya beberapa kalau dimulainya sejak pagi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau hewan kurbannya banyak itu bisa sampai siang, bahkan bisa sampai disembeli di hari-hari berikutnya ya. Maka dari itu, Sedulur Cakra, kabarkan saja besok pelaksanaan kurban di daerah masing-masing seperti apa. Terkendala atau lancar? Harapannya ya lancar ya, Is. Tidak ada kendala satu apapun. Kemudian kita terima informasi Mas Hamzah. Ini menanyakan ternyata kondisi arus lalu lintas di Mengkreng bagaimana mau ke Surabaya.
0: Oke, baik. Mengkreng arah ke Surabaya nanti boleh ditambahkan ya. Barangkali Anda sudah melintas atau bahkan sekarang lagi ngantri di sana. Ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan juga oleh Pak Firdaus, ini di jalur Gurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri, masih lancar untuk pagi hari ini, tidak ada hambatan, ramai, dominasi dengan kendaraan pribadi. Hanya perlu hati-hati, tadi di beberapa titik ruas jalur cukup ramai di beberapa persimpangan, karena untuk kenaikan volume kendaraan juga cukup padat pagi hari ini. Kemudian Pak Jenuri di kawasan Pujon menuju ke arah Kandangan, ini sudah masuk di wilayah Kandangan juga lancar. Sepanjang jalur Pujon ramai, dominasi kendaraan pribadi. Kemudian dari Pak Erwin di kawasan Sukomoro Nganjuk yang ke arah Jombang, ini sampai di Simpang 4 Kertosono juga lancar. Keempat arah masih cenderung normal, tidak ada kenaikan volume. Ini yang ramai yang arah ke Jombang dan juga yang arah ke Madiun dengan dominasi kendaraan roda 4. Satu lagi tadi Pak Oktavian di kawasan Jatikalen menuju ke arah Peloso, sampai di jembatan Peloso Jombang yang baru juga lancar. Cuaca dilaporkan masih cerah di sana, Is.
0: Terima kasih Alvan, Amar, dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, ada momen luar biasa yang bisa kita ambil bersama, manfaatnya begitu. Jadi di momen Idul Adha ini, Kementerian Agama menyerukan agar umat Islam memverifikasi arah kiblat secara mandiri saat fenomena Rosdul Kiblat atau Istiwa Azam, di mana matahari berada di atas Ka'bah pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026. Arsad Hidayat selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag mengatakan, pada dua hari tersebut ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah, bayangan benda yang berdiri tegak lurus itu akan menunjukkan arah kiblat yang sebenarnya. Data astronomi mencatat fenomena itu akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 Mei 2026 sekitar jam 4 sore lebih 18 menit, sehingga masyarakat Indonesia dapat menentukan arah kiblat secara alami. Jadi untuk Sedulur Cakra mungkin yang ingin membuktikan kira-kira arah kiblatnya ini apakah sudah benar atau tidak, nanti boleh dicoba di tanggal 27 dan tanggal 28 di saat matahari tepat berada di atas Ka'bah. Kalau di Indonesia ya berarti sekitar jam 4 sore lebih 18 menit. Metode Rasdul Qiblat sendiri telah lama digunakan sebagai salah satu pendekatan ilmu falak untuk memverifikasi arah kiblat selain menggunakan kompas, to-do list, maupun aplikasi digital berbasis satelit. Melansir dari Antara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar proses pengecekan arah kiblat ini akurat. Yang pertama, benda yang digunakan ini sebagai patokan harus berdiri tegak lurus. Lalu yang kedua, permukaan tempat pengecekan harus datar dan rata agar arah bayangan itu tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, masyarakat harus menyesuaikan waktu pengukuran dengan waktu resmi yang diberikan BMKG maupun layanan waktu terpercaya lainnya.

96,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Ya, Zuro Jakra, semoga yang tahun ini berkurban, semoga diterima ya ibadah kurbannya. Yang belum bisa berkurban, tahun depan semoga bisa disegerakan. Begitu juga dengan ibadah haji ya, yang sudah lama menanti, sudah lama menabung, semoga segera bisa dikabulkan semuanya. Dan kita juga sama-sama mendoakan sedulur kita yang sekarang berada di Arab ini untuk menunaikan ibadah haji, yang mana hari ini adalah puncak ibadah haji. Nanti kita juga akan live streaming doa-doa bersama dengan pengurus haji yang ada di Mekah sekarang. Tapi ditunggu dulu ya, mungkin nanti malam sekitar jam 8-an malam. Saya ke gatekeeper dulu sebelum ke penelpon nanti.
1: Hamin satu ya Is, kita sedang sambungkan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bapak Eri Cahyono, MAP. Ini terkait dengan hasil pemantauan hewan kurban di Kabupaten Nganjuk dan juga monitoring saat pemotongan hewan. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Is.
0: Pak Eri Cahyono, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Iis.
0: Enggih, Pak Eri apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, enggih baik. Pak Eri selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, mohon info ini terkait dengan pemantauan hewan kurban di Nganjuk ya, dan monitoringnya saat pemotongan hewan seperti apa, monggo.
2: Enggih, terima kasih. Untuk pendengar Radio Cakra dimanapun berada, salam sehat selalu. Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian saat ini lagi menerjunkan para petugas pemeriksaan antemortem dan postmortem. Jadi petugas-petugas kami ini terdiri dari para dokter hewan dan para medik veteriner. Ini ada pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan. Ini adalah pemeriksaan antemortem, ini sudah dilakukan secara menyeluruh, ya istilahnya di 20 kecamatan, sudah terjangkau. Dan capaian kami sudah sampai dari tanggal 15 Mei kemarin, kami bekerja di 20 kecamatan ini, kami sudah memeriksa sebanyak per 25 Mei 2026 kemarin, sebanyak 604 ekor. Total ternak korban yang kami periksa dengan rincian untuk sapi sebanyak 82 ekor, untuk kambing sebanyak 379 ekor, untuk domba sebanyak 143 ekor. Begitu Mbak Is.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana Pak kalau dilihat dari pemantauan kesehatan hewan kurban yang sudah jenengan temui sebanyak 604 ekor itu, monggo.
2: Oh iya, siap. Dari 604 ekor yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Dinas Pertanian, juga bekerja sama dengan PDAI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Cabang Nganjuk, dari 604 ekor kami mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan yang sehat ini sebanyak 523 ekor, sedangkan 4 ekor dinyatakan hewan sakit.
0: Oke, 4 ekor dinyatakan hewan sakit. Baik. Kira-kira penyakit apa Pak yang jenengan temui di beberapa hewan kurban ini?
2: Rata-rata ya masalah diare, masalah ini aja, mata berair dan lain sebagainya. Nah ini mungkin karena yang dijual ini kan bukan tidak ditempatkan di tempat yang apa ya, misalnya yang biasanya kan rata-rata di keramaian, akhirnya tingkat stresnya juga tinggi. Nah, ini tentu kami melakukan edukasi untuk hewan sakit untuk dikarantina, untuk dilakukan pengobatan, setelah sembuh baru boleh dijual kembali.
0: Oke, ya baik. Lalu mekanismenya seperti apa Pak? Mekanisme pemeriksaan hewan kurban yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, monggo.
2: Jadi mekanisme kami, kami tentu mengikuti kaidah satu dari kaidah kedokteran hewan, dari kaidah ilmiah, yaitu ada pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem nanti pada waktu setelah disembelih. Nah, pemeriksaan antemortem ini pemeriksaan dilakukan sebelum penyembelihan. Ini meliputi contohnya yang pertama adalah pemeriksaan kondisi umum ternak. Nah, ternaknya itu aktif, nafsu makannya baik dan tidak cacat. Yang kedua tentu pemeriksaan suhu tubuh, nah, termasuk pernafasan, mata, hidung, mulut dan kuku. Terus kemudian memastikan ternak kurban yang dijual bebas dari gejala penyakit hewan menular seperti PMK maupun LSD. Kemudian tentu kami harus mengikuti syariat Islam sesuai dengan ketentuan kurban, yaitu pemeriksaan umur dan kelayaan hewan kurban. Nah, kemudian setelah beberapa pemeriksaan tadi kami lakukan, kami memberikan tanda bahwa hewan tersebut sudah diperiksa oleh tim dokter hewan yang berkompeten dengan diberikan tanda dan layak untuk disembelih. Itu yang kita lakukan sebelum penyembelihan. Terus kemudian nanti kami besok insya Allah kalau sudah ada dipastikan sudah ada pengumuman dari pemerintah bahwa Idul Adha sudah bisa dilaksanakan, tentu dilakukan penyembelihan hewan kurban. Disitulah kami nanti juga tim juga bekerja untuk melakukan pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan dilakukan setelah penyembelihan. Ini meliputi diantaranya yang pertama pemeriksaan organ dalam seperti hati, paru-paru, limpa, jantung, dan saluran pencernaan. Memastikan tidak ada cacing, abses, atau kelainan organ. Pemeriksaan terhadap warna, bau, dan tekstur daging. Karena kami juga memiliki tanggung jawab bahwa daging yang hasil penyembelihan ini layak edar dan memiliki kaidah daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Demikian Mbak Is.
0: Oke, ya baik. Terima kasih Pak Eri. Mungkin ada informasi tambahan atau imbauan juga ke pendengar Radio Cakra Krishna, monggo.
2: Jadi kalau untuk ternak kurban, insya Allah kami dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pertanian, kami juga ada tim dari bidang peternakan dan kesehatan hewan saat ini melakukan pemantauan-pemantauan terhadap kantong-kantong, lapak-lapak ternak kurban. Termasuk kami juga nanti akan mendatangi bersama insya Allah nanti Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati juga akan mengunjungi masjid-masjid yang akan mendapatkan ternak kurban. Nah, ini kami juga akan melakukan pendampingan dan memastikan ternak kurban di masjid-masjid tersebut tentu dalam kondisi yang sehat dan siap layak untuk menjadi ternak kurban. Mungkin itu Mbak Is.
0: Oke, baik. Pak Eri, matur nuwun waktunya sudah bergabung.
2: Siap, sama-sama pendengar Radio Cakra, selamat besok menjalankan ibadah Idul Adha, semoga bisa berbelanja ternak dengan nyaman, aman, sehingga nanti juga menjadikan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah kurbannya nanti.
0: Amin, amin. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Eri.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dokter hewan Eri Cahyono MAP terkait dengan hasil pemantauan hewan kurban di Nganjuk dan monitoring saat pemotongan hewan. Beliau ini selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, saya Is masih menemani aktivitas Anda di jam 9.56 ini. Saya tunggu ya, Suri Cakra, update dari Anda seperti apa lewat 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hawanya itu beda ya, Sri Cakra. Kalau pas kita itu menunggu Idul Fitri, hari-hari seperti ini tuh sudah ramai sekali. Dan nanti malam harinya itu sudah pada nongkrong di depan TV sambil menunggu pengumuman kira-kira lebarannya kapan. Tapi kalau untuk Idul Adha kan sudah diumumkan pada tanggal berapa kemarin? 18 ya kalau tidak salah, 17-18an. Ketika Kementerian Kemenag itu melakukan rangkaian-rangkaian untuk menentukan tanggal

0: berapa Idul Adha ditetapkan. Dan kalau kita mengingat Lebaran yang tahun ini ya, tahun 2026, kemarin itu orang-orang itu banyak sekali yang nongkrong depannya TV untuk menunggu hasil dari penetapan Idul Fitri gitu ya. Ada juga yang sampai malam banget, sampai jam 8 kalau nggak salah, itu belum sholat isya dan nunggu itu dulu, baru nanti sholat isya terus terawih gitu ya. Pengalaman yang tahun kemarin itu seperti itu. Beda dengan Idul Adha, karena kita sudah tahu jatuhnya tanggal berapa dan hanya tinggal mempersiapkan saja. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Silakan ya, akan berbagi informasi, saya tunggu ya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9010 61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: update informasi ke Danti.
1: H-1 is, ini kabarnya kalau dari wilayah Pujon Malang ya. Mm-hmm. Bapak Riono, tadi pagi itu sempat mengabarkan meskipun sudah mepet hari H, yeah, ini kalau di wilayah Pujon Malang masih banyak yang jual kambing di pinggir jalan, di tepi jalan raya. Ini kalau mau cari 10 ekor pun masih ada. Masih ada, siapa tahu yang rezekinya baru kekumpul hari ini ya Is ya. Yeah. Ini kalau Anda kebetulan tinggal di daerah Pujon, ini sekitaran Jalan Raya Pujon Malang, informasi dari Bapak Riono masih banyak yang jualan kambing. Mau cari 10 ekor juga masih ada di sana. Tambahannya sampai dengan menjelang siang hari ini cuaca semakin terik Is. Mm-hmm. Menyengat kata Bapak Riono ya, yang ada di wilayah Pujon Malang. Bapak Firdaus menambahkan dari wilayah Nganjuk, beliau ada di seputaran alun-alun Nganjuk, cuacanya juga cukup cerah, arus lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan pribadi yang kencang-kencang. Harap waspada, hati-hati khususnya kalau mau nyebrang jalan. Informasi lainnya, Bapak Hengki ada di Simpang 3 Mengkreng, mm-hmm, arah Surabaya. Tadi kayaknya ada yang tanya ya Is ya.
0: Yeah.
1: Ya, ini kabarnya ramai sejauh ini, masih bisa dilalui dengan aman, hanya perlu kewaspadaan memelankan laju kendaraan karena memang banyak kendaraan-kendaraan besar yang mendominasi. Cuaca juga disampaikan cerah Is.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, yes, tadi disampaikan oleh Pak Wawan, jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sudah sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, masih cukup lancar. Kedua arah tidak ada hambatan, tapi harus memelankan laju kendaraan. Kemudian Bu Siti ini mengomentari postingan kita di Facebook. Tadi kita posting untuk memilih pembagian daging kurban itu pakai kresek atau pakai besek yang dari bambu itu, Is. Mm-hmm. Ini kata Bu Siti lebih milih besek karena lebih higienis dan juga ramah lingkungan. Iya. Ya, memang benar, tapi harganya juga lumayan, Is.
0: Iya.
1: Kata Pak Chandra tadi ada beberapa ukuran yang harganya start di 4.000 sampai 7.000 rupiah ini satu beseknya. Mm-hmm. Jadi lumayan. Meskipun plastik belakangan ini harganya cukup mahal, tapi kalau dibandingkan satu-satu ya tetap mahalan besek ini. Tapi kan lebih ramah lingkungan, dan besek dari bambu ini juga informasi dari beberapa sumber itu bisa menetralisir bau dari dagingnya, Is. Jadi kalau daging kambing ditaruh kresek, terus dimasukkan kulkas begitu, pas mau dimasak atau pas di kulkas baunya bisa kemana-mana. Tapi kalau di besek ini baunya bisa lebih dinetralisir begitu, jadi tidak terlalu menyengat. Untuk pembagian hewan kurban menggunakan besek ini juga sudah dilakukan di beberapa wilayah. Salah satu alasannya ya tadi tentang lebih ramah lingkungan dan juga lebih higienis tentunya.
0: Okay.
1: Jadi banyak yang memilih menggunakan besek meskipun harganya satuan bisa di angka 4.000 rupiah buat yang ukuran kecil. Lalu ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Pak Santoso melintas di jalur Sukomoro Nganjuk yang ke arah Rejoso. Ini lewat Kecamatan Gondang masih cukup lancar, beberapa di kawasan industri juga tidak menemui hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Kemudian simpang 4 Kelutan disampaikan oleh Pak Yusuf juga tidak ada antrian, ini dari arah Trayang atau yang dari arah utara menuju ke timur ke arah Papar masih lancar, tadi hanya penumpukan saat lampu merah saja. Sampai di jembatan Papar arah ke traffic light juga aman, tidak ada hambatan untuk pagi hari ini. Kemudian dari Bu Nikmatus untuk di kawasan Kertosono, Pasar Baru Kertosono sampai ke arah Baron, ini juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Iis, tadi kita sudah on air dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Hewan Eri Cahyono MAP ya. Dan kabarnya sudah ada 604 ekor hewan kurban yang sudah diperiksa dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Totalnya ada 20 kecamatan. Kemudian dari 604 ekor hewan yang sudah diperiksa, sebanyak 523 ekor dinyatakan sehat dan sudah diterbitkan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewannya. Jadi pastikan sedulur cakra hewan kurban Anda sudah memiliki SKKH ya, Is ya. Surat keterangan kesehatan hewan dari petugas terkait. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, kabarnya Is, selain dilakukan pemeriksaan, kemudian juga pemantauan, ini juga dicek ya apakah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Kemudian juga disampaikan untuk daging hasil penyembelihan nanti itu juga ada proses pemeriksaannya terkait dengan organ-organnya untuk menghindari adanya cacing atau mungkin abses atau kelainan organ lainnya. Jadi tidak hanya sewaktu hewannya masih hidup sehat diperiksa, tapi juga nanti setelah disembelih itu juga akan dilakukan pemeriksaan dari petugas terkait dan harus memenuhi kaidah asuh aman, sehat, utuh dan juga halal. Ini sedulur cakra ya. Jadi dari dinas terkait tidak hanya melakukan pemantauan di lapak penjualan hewan, tapi juga akan mendampingi proses penyembelihan dan juga penyaluran hewan kurban. Di antaranya di beberapa masjid yang ada di Kabupaten Nganjuk bersama dengan Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Nganjuk. Ini semoga salah satu tempatnya ini tempat yang berada dekat dengan sedulur cakra ya. Jadi beruntung bisa langsung dihadiri dari rekan-rekan Dinas Pertanian, kemudian juga dari Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Nganjuk ya Is ya. Karena kabarnya sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Ini ada di Prambon, arah Kediri, aman, cuacanya juga aman. Mas Taufik, cuacanya cerah, cetar, membahana. Jadi di sana cukup terik sampai menjelang siang hari ini. Kemudian fotonya masih belum. Ini biasanya kan selalu disertai foto ya Is. Ini masih belum ada, kita tunggu dulu secara apa untuk wilayah Kabupaten Ngawi Is.
0: Ya baik, terima kasih Denti Danila dan Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Kalau anggaran untuk pemenuhan rutin setiap kan Dinas PUPR ada 5 UPTD ekspedisinya. Anggaran untuk pemenuhan rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pemenuhan rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
6: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
5: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sisanya kemarin ada request itu dari jalan desa.
6: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
5: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
6: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya Bapak?
5: Ya,
6: oke. Oke, dilampirkan foto secara lokasi atau tidak itu nanti Pak?
5: Jadi sebaiknya lah, dilampirkan foto dan secara lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
6: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR ya?
5: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4, yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil, yaitu poros antar desa.
6: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
5: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal ban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten ataupun jalan desa. Kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami terlanjur. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
6: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni. Salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: Oke, update informasi ke Danti.
1: Ini baru dikirimkan foto oleh Mas Taufik ya Isya. Memang cerah sampai dengan siang hari ini di Kabupaten Ngawi. Kira-kira suhunya berapa Mas Taufik? Kalau di Nganjuk saya cek di ponsel saya dulu ya Isya. Kira-kira 30 derajat. Ya masih lumayan lah ya, daripada beberapa hari terakhir sampai 33-34. Hari ini memang sedikit berawan sejak pagi, sehingga suhunya juga tidak terlalu tinggi. Kalau di Nganjuk sendiri 30 derajat Celcius. Wilayah lainnya boleh ditambahkan. Kemudian informasi lainnya Iis, kita terima informasi dari Ibu Yesi. Ini melintas di Kota Kediri, seputaran alun-alun, cuacanya cerah Mbak Iis. Arus lalu lintasnya juga lancar, dominasinya kendaraan pribadi. Ada info lain yang masuk disampaikan oleh Bapak Imam, ada di Kunjang Kediri. Ini di rumah saja, cuacanya juga sedikit berawan, cerah berawan. Arus lalu lintas lancar, masih dominasi kendaraan pribadi saja, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Elvan.
2: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Cahyono, ini perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat Pare masih lancar, ini di Tugu Garuda Pare yang arah ke kawasan Pagu juga tidak ada hambatan dengan truk muatan yang mendominasi untuk pagi menjelang siang hari ini. Kemudian Mbak Lailatul menambahkan tadi melintas di jalur Jombang arah ke Nganjuk lewat arteri juga. Sampai di depan RSD Kertosono lancar juga untuk dominasi kendaraan pribadi, terutama yang arah ke Kabupaten Jombang atau arah ke Surabaya, jadi lebih hati-hati. Kemudian dari Bu Yayu menambahkan untuk traffic pagi ini di dalam kota Nganjuk, ini melintas di seputaran alun-alun juga masih cukup sepi, kendaraan pribadi saja yang ramai. Mbak Latifa melintas di Simpang 5 Gumul Kediri, ini masih cukup sepi, wisatawan juga tidak begitu ramai. Ada beberapa yang di area Gumulnya, tapi masih tidak terlalu padat. Lalu lintas masih normal juga, belum terlihat ada kenaikan volume kendaraan. Kemudian dari Pak Rahman tadi melintas di Jalan Doho Kota Kediri menuju ke arah alun-alun atau yang ke arah selatan, ini masih lancar. Kawasan pertokoan Jalan Doho ini hati-hati karena ramai aktivitas jual beli dan juga naik turunkan beberapa barang jualan. Jadi banyak mobil box yang berhenti di sana. Selepas Jalan Doho arah ke alun-alun ini juga cukup panjang antrian yang dari arah utara utamanya. Dia menuju ke arah selatan masih aman. Lepas dari Simpang 4 alun-alun Kota Kediri tidak ada hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi dan beberapa bus antar kota. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Suruh Jakra, jemaah haji yang paling berusia atau berumur di tahun 2026 ini berasal dari Kediri. Ada nenek usia 105 tahun asal Kediri atas nama Marsiah Salim yang akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji untuk pertama kali pada 1447 Hijriah. Marsiah pun menjadi jemaah tertua asal Indonesia pada tahun ini. Marsiah yang tergabung dalam kloter SUB 112 Embarkasi Surabaya menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah pada Jumat 22 Mei. Bagi Marsiah, perjalanan haji untuk pertama kali sepanjang hidupnya terasa nyaman. Marsiah merasakan tentram di Tanah Suci. Marsiah berangkat menunaikan ibadah haji dengan hasil berjualan bubur di depan rumahnya. Marsiah ini mengaku pertama menabung biaya haji menggunakan kaleng bekas yang disimpan rapat dan lama. Selama bertahun-tahun, nenek asal Kediri itu mengisi uang kertas 2.000 hingga 5.000 dalam kaleng itu. Sepanjang hidupnya, Marsiah mengaku tidak pernah berjualan di pasar atau tempat tertentu. Marsiah memilih berjualan di depan rumah, tempat di bawah rindangnya pohon sawo. Kendati demikian, Marsiah ini telah berusia lebih dari satu abad. Marsiah masih bugar dan siap menunaikan ibadah haji. Marzia mengaku mendaftar haji pada tahun 2021. Mengingat usia yang telah lanjut, ia mendapatkan program percepatan keberangkatan dari pemerintah.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Iis di ruang gatekeeper. Masih ada Danti dan Alvan Amar juga ya. Saya coba cek dulu yang sudah masuk ke Danti, silakan.
1: Hamin satu Iis, kita terus komunikasi dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Hewan Eri Cahyono MAP ya. Ini tadi terkait dengan informasi bahwa menjelang siang hari ini sedang mendampingi Bapak Bupati Kang Marhan. Ini keliling mengunjungi masjid-masjid menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, Mas Kopeng. Selamat pagi, jelang siang.
4: Pagi, Mbak. Siap, Mbak.
0: Oke. Okay. Perjalanan kali ini arah kemana, Mas?
4: Tuban lagi.
0: Setelah kemarin juga Tuban ini. Sampai hafal ini. Nyampe mana sekarang?
4: Ini nyampe Kabu, harus lalu lintas Melancar ini.
0: Kabu Jombang. Oke, sudah nyampe ya. Kabu. Gimana, Mas? Termasuk rame ya, Mas ya, besok lebaran itu?
4: Rame sapi, Mbak. Kayaknya. Kambing anu, Mbak, menurun.
0: Oh, iya. Oke. Kalau untuk pantauan lalu lintas kayak gimana, Mas?
4: Apa?
0: Pantauan lalu lintas.
4: Pantauan lalu lintas di Kabu ini rame lancar, Mbak. Halo.
0: Iya.
4: Iya, rame lancar di Kabu.
0: Oh gitu, cuacanya juga cerah.
4: 20 derajat ini cerah sekali.
0: Oke, baik, sudah sarapan?
4: Tadi sudah sarapan pagi. Gak tahu kalau Mas Azril ini sudah sarapan dua kali apa belum.
0: Oh iya, Mas Azril ini jauhnya ini tadi ya?
4: Lumajang.
0: Berangkat sejak pagi kayaknya.
4: Iya. Ntar balik ke kirim ke Caruban kayaknya.
0: Berarti nanti habis dari sana langsung balik ya. Caruban. Lewatnya Pasuruan berarti. Pasuruan ya.
4: Nah, Pasuruan ya muat dulu sih, Mbak. Muat dulu. Baru kirim Caruban.
0: Walah, iya. Berarti ditempuh dalam satu hari ya, Mas ya?
4: Ya. Dua hari saya libur ini, Rabu Kamis.
0: Oh, gitu.
4: Kirimannya full.
0: Full. Makanya, kalau Mas Kopeng hari ini hanya Tuban atau ada rute lain lagi?
4: Tuban saja ini, Mbak. Tahu soalnya, Mbak.
0: Iya, ya. Sudah makan waktu ya.
4: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Monggo dilanjut perjalanannya.
4: Oke, Mbak. Assalamualaikum. Siap.
0: Oke, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Mas Kopeng. Ini tadi Jombang arah ke Tuban.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tetap hati-hati dalam perjalanan dan juga mungkin yang tahun ini Anda berkurban, selektif juga ya untuk memilih hewan kurban, karena tadi kalau kata Dr. Hewan Eri Cahyono MAP, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, bahwa masih ada ditemukan hewan yang ternyata tidak sehat begitu. Untuk penyakit yang ditemukan ini meliputi penyakit diare. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri dilakukan pada 604 ekor hewan yang mulai dilakukan sejak 15 Mei hingga tanggal 25 Mei 2026 ini. Dari 604 ini terbagi menjadi sapi 82 ekor, lalu kambing 379 ekor, kemudian dombanya 143 ekor. Dari situ ditemukan 4 ekor yang kurang sehat begitu. Pemeriksaan meliputi kondisi hewan ternak, suhu tubuh, lalu pernafasannya, mulutnya, kukunya, dan apakah juga terjangkit penyakit PMK atau LSD. Nah, itu yang diteliti juga ya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb-smk-mutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya, Laskar Cinta ya, yang baru saja saya putarkan. Surujakra, ruang kelas 5 dan 6 SDN 1 Babatan, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Ini rusak parah akibat bangunannya yang sudah lapuk. Kegiatan

lalu untuk mengantisipasi peristiwa ini. Endang juga mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke dinas terkait kondisi ruang kelas yang rusak itu, namun belum ada tanggapan lebih lanjut. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Teguh Dwi, mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ruang kelas yang ambruk tersebut. Oke, masuk jam 11 siang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 siang nanti ya. Di teman gatekeeper ada Ii Satin untuk shift kali ini. Anda dapat terus tambahkan berbagai informasi untuk kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah. Ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariyah DA dan Nariyah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariyah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariyah itu cocok dan bagus. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, kembali ke gatekeeper II Satin.
1: Iya, ada Pak Muhammad ini tadi berbagi informasi beliau di depannya halaman sekolah SDI Miftahul Huda, Jalan Barito 4 nomor 11 Nganjuk. Terik dan silau sekali untuk di siang kali ini, menandakan cuaca yang sangat cerah menjelang hari raya Idul Adha. Kemudian informasi masuk dari Bapak Sutrisno SHMSI, Kabag Hukum Sekda Nganjuk dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk. Beliau menyampaikan bahwasannya berdasarkan keputusan bersama SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB Republik Indonesia, pelayanan pembayaran rekening secara offline ini di loket itu tutup tanggal 27 sampai dengan tanggal 28, buka kembali di tanggal 29. Ini dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk ya, Alvan. Dan tanggal 29 atau di hari Jumat, pelayanan loket kembali buka seperti biasa. Kalau untuk pembayaran secara online, nanti bisa dapat melalui mungkin seperti Indo maupun Alfa, seperti itu ya. Kemudian informasi dari Bapak Ahmad, beliau ini warga Ploso Klaten Kediri. Ini sempat berkabar juga kemarin di hari Jumat sore hari, anak temannya beliau itu kecelakaan tunggal naik sepeda motor. Lihat di karena sambil lihat Google Maps, ada polisi tidur karena dia itu berkendaranya dengan kencang ya, mungkin ada polisi tidur, akhirnya kaget dan jatuh begitu. Jatuhnya itu masuk ke aliran air atau selokan begitu, lokasi di Jalan Kampung daerah Pelosok Klaten Kediri. Kakinya luka sampai retak begitu, akhirnya harus dikip. Nah, ini menjadi kewaspadaan bagi seluruh cakra lain, kalau bisa berkendara harap hati-hati. Kalau lihat Google Maps yang biasanya di handphone, usahakan di motor itu ada alat penyangganya handphone itu ya, agar lebih aman. Kemudian ada Pak Hanif ini tadi sudah melintas di jalur Ploso Jombang arah ke Kabuh Jombang. Sekarang cuacanya cerah, lalu lintas disampaikan cenderung ramai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ya, siang ini Duru Cakra di tempat Anda, di jalur yang Anda lalui kondisinya seperti apa, dapat Anda bagikan 0852 9001061.
5: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Ya, langsung ke penelpon bergabung ada Pak Ahmad. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Masih panas ini di Nganjuk jam 11:30, Pak Ahmad.
1: Sama, ini juga panas-panasnya rada anggap-anggap mungkin sore mungkin turun hujan kemudian ke diri ini.
0: Oh iya, jenengan di mana sekarang posisi, panas. Pak?
1: Posisi di Kecamatan Pelosok Klaten Kediri, Indonesia ini.
0: Di Pelosok Klaten Kediri. Gimana ini persiapan buat Idul Adha besok, Pak Ahmad?
1: Kalau Idul Adha ini tayas info-infonya di musala-musala tetangga sebelahnya wonten sing kambing, wonten sing sapi gitu kurbannya. Hmm.
0: Kalau di sana diambil ke musala atau dibagikan ke rumah langsung, Pak?
1: Biasanya panitianya itu takmir musola atau masjid gitu kan, dikumpulkan di masjid atau musola ada berapa ekor, nanti di pecah roto gitu, biasanya dibung ke warga lingkungan seperti itu biasanya.
0: Oh. Diantar sampai ke rumah berarti kantong-kantong dagingnya?
1: Betul, betul. Di, nanti kalau udah selesai dikantongin, umpama bobot 1,5 kilo apa berapa kurang lebih, di ada kresek langsung diiderkan.
0: Oh gitu.
1: Ada petugasnya biasanya seperti itu.
0: Oh. Iya. Ini sudah mulai banyak hewan kurban berarti di lingkungan jenengan, Pak?
1: Kalau di lingkungan tempat saya belum ada info, maksudnya masih masih sepi nih. Kalau di yang banyak ini masih di pangkulak-pangkulak namanya, bakul ya, bakul kambing gitu. Mungkin belum apa, mungkin mepet waktu biasanya ininya pengambilannya.
0: Pelosok Klaten masih sering hujan, Pak, beberapa hari terakhir, Pak.
1: Kalau Pelosok Klaten itu malah yang hujan deresnya itu minggu yang lalu ya, malam Jumat malam Sabtunya itu yang hujan deres. Alhamdulillah tempat saya juga sampai banjir. Saya di tengah sawah jadi. Jadi terus. Tempat saya itu di timur saya itu ada lahan di keruk pasirnya, akhirnya hujan deres, nyumber, mumpul, akhirnya tumpuknya ke area pemukiman tempat saya tinggal itu tadi.
0: Oh gitu.
1: Jadi ikan wader juga ikut turun ke latar, anak-anak kecil rame cari ikan.
0: Kalau setelah itu nggak ada hujan, Pak, ya sampai hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sampai ini ada hujan, cuma nggak begitu lama hujannya, cuma hujan biasa langsung terang hujan langsung sat lagi, gak banjir. Cuma yang deras itu waktu Jumat malam Sabtu minggu yang lalu ya.
0: Oke, baik, berarti untuk sekarang masih aman, Pak, ya?
1: Aman. Ini juga saya nambahkan, kemarin di Jumat sore ya, itu anak teman saya itu orang Pari gitu, terus kecelakaan tunggal itu tadi.
0: Oh, yang
1: kan tunggal. Menurut info dari teman saya itu katanya dia naik sepeda terus sambil lihat Google Map itu, ada polisi tidur, akhirnya jatuh, sepedanya jatuh ke saluran air itu, mungkin rada dalam, mungkin sepedanya rusak parah, kakinya yang kiri itu retak katanya.
0: Luka itu karena nggak fokus itu, Pak, ya?
1: Betul, biasanya kan nyetir sambil lihat layar HP itu, istilahnya kan nggak fokus ke jalan kan, fokusnya kan ke layar HP tadi. Nggak tahu ada polisi tidur, akhirnya oleng sekali oleng langsung jatuh bangun.
0: Ih, sakit.
1: Jadi
0: itu pasti.
1: Jadi untuk apa, saling betul saling mengingatkan aja kita di jalan itu kalau bisa jangan sampai main HP di pas di jalan, pas nyetir lah maksudnya. Kalau benar-benar perlu penting, misalnya ya menepi dulu kan bisa. Tapi sementara saya lihat biasanya di jalan tuh banyak yang sambil ngetik, di sambil nyetir banter itu.
0: Bahaya itu, Pak.
1: Saya khawatir juga nih. Soalnya kejadiannya udah banyak contohnya, kejadian itu seperti itu. Tapi nyatanya di lapangan itu masih banyak yang praktek seperti itu.
0: Itulah, nanti bahaya soalnya kalau nggak fokus ke jalan, malah fokusnya ke HP.
1: Ke HP itu tadi, jadi mungkin apa ya, sambil gaya atau saking gimana gak paham. Sambil di jalan sambil main HP, maksudnya gak nepi dulu gitu.
0: Iya, benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Ya saling mengingatkan aja, mudah-mudahan jangan sampai ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, siap. Terima kasih, Pak Ahmad, semoga lekas sembuh tadi anak temennya jenengan.
1: Siap, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya.
0: Siap, matur nuwun Pak Ahmad informasi dan waktunya tadi di wilayah pelosok Klaten Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, hati-hati kalau berkendara, entah itu naik motor ataupun juga mobil, jangan main HP ya, Saudara Cakra. Kita harus fokus ke jalur yang kita lalui. Nanti kalau ada lubang atau ada yang tiba-tiba menyeberang atau bagaimana, sehingga kita bisa langsung sigap menghindari atau memelankan lajunya. Kalau sambil latihan kadang malah nggak fokus, itu yang membuat bahaya di jalan dan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Mas Kopeng ya, ini juga ikut menambahkan terkait dengan harga kambing Alvan. Ya, ini informasinya tadi pagi itu kambingnya Mas Kopeng ya kayaknya ini.
0: Loh, kenapa laku?
1: Iya, laku. Jenisnya itu Etawa, peranaan Etawa yang gede telinganya telinganya panjang. Kemudian pada bagian kaki belakang itu rambutnya panjang juga. Ini kalau informasi dari Mas Kopeng, kalau tinggi badan 1 meter di atas itu harganya 4 juta rupiah.
0: Wah, berapa kilo itu bobotnya?
1: Iya, berapa kilo ya kira-kira. Tingginya kalau 1 meter itu sudah 4 jutaan. Nah, yang divideokan Mas Kopeng ini cukup tinggi. Kayaknya 1 meter itu lebih 1,5 itu ada, Alvan. Makanya laku 5 juta rupiah. Wah, gede ini. Ini kayaknya berat berapa ya? Gak bisa ngira-ngira. Hampir kayak anakan sapi ini gedenya.
0: Oh, gede berarti.
1: Iya, gede banget ya. Memang kalau Etawa ini kan peranakan Etawa kan gede-gede ya ukurannya. Terima kasih informasinya Mas Kopeng. Pastinya yang beli kemungkinan untuk kurban juga seneng ini. Dagingnya ya,
0: semoga
1: banyak.
0: Semoga berkah besok kurbannya.
1: Semoga berkah. Terima kasih. Dari wilayah Pujon Malang, cuaca semakin berawan sampai dengan siang hari ini. Ini difotokan di sana itu Pujon kan memang dekat dengan Batu ya. Ini arah ke Batu, Mbak. Infonya, fotonya, cuacanya berawan sampai dengan siang ini. Okay. Kemudian informasi lainnya kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibrahim, ada di wilayah Kediri. Arus lalu lintasnya ramai, harap waspada dan juga hati-hati. Usume wong repot, kata Bapak Ibrahim. Iya, ini ibu-ibu banyak yang memburu daun pre, biasanya digunakan untuk mengolah daging.
0: Oh,
1: nah, biasanya biar sedap. Kan rempah-rempahnya. Iya, bawang pre itu loh,
0: itu
1: Alvan.
0: Wajib ya.
1: Wajib. Biasanya soto, rawon, kemudian juga olahan lainnya itu menggunakan bawang pre. Makanya yang di
0: bawang
1: tahun
0: pre itu daun bawang,
1: daun
0: itu
1: bawang
0: kan?
1: Ya. Yang di tahun kemarin atau 2 tahun kebelakang ya, pas Idul Adha itu yang mahal daun pre sama LPG.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kan kalau ngerebus daging lama,
0: iya, lama
1: ya.
0: Lama.
1: Lama, makanya kebutuhan akhirnya naik terkait dengan gas LPG. Boleh dong ditambahkan, biasanya yang info kan Bapak Maskur ya dari Kandangan Kediri. Distribusi dan juga harganya bagaimana, mungkin bisa ditambahkan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur Pujon tadi, seluruh cakra yang disampaikan sudah mulai berawan siang hari ini. Yang mau ke arah Batu ataupun yang ke arah Kandangan via Pujon ini harap lebih hati-hati. Dari kiriman foto Pak Riono tadi memang sudah cukup tebal dan juga cukup gelap awan di wilayah Pujon yang arah ke Kota Batu. Tetap hati-hati dan juga utamakan keselamatan pribadi serta keselamatan pengendara lain. Masuk musim liburan, kadang di wilayah Batu beberapa titik wisata ini menjadi favorit untuk dikunjungi. Ya, menyambut Idul Adha 2026 besok, pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kesiapan dari sisi ketersediaan ternak, pengawasan kesehatan hewan, hingga penyiapan juru sembeli halal. Kata India Aryani, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, stok ternak kurban di Jatim dalam kondisi aman, bahkan surplus untuk memenuhi kebutuhan daerah, ataupun juga untuk memasok ke provinsi lainnya. Indah mengatakan, Jawa Timur saat ini tetap menjadi salah satu penyangga utama kebutuhan ternak kurban nasional, termasuk untuk DKI Jakarta, Jabodetabek, dan juga di Kalimantan. Stok melimpah, tapi Provinsi Jawa Timur memberi perhatian besar pada lalu lintas hewan ternak di tengah masih adanya ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK. Karena itu hewan kurban yang dilalu lintaskan antar kabupaten, antar kota ataupun juga ke luar provinsi wajib sudah divaksin minimal satu kali dan dinyatakan sehat H-14 oleh dokter hewan berwenang. Di mana untuk pemeriksaan juga dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH serta sertifikat veteriner untuk pengiriman lintas provinsi.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna di menit ke-47 ya seluruh Cakra. Yang masih dalam perjalanan hati-hati di Nganjuk ini sudah lumayan panas, 32 derajat untuk siang hari ini. Ya Iis.
1: Kecelakaan yang semalam terjadi di Mojoagung Jombang, kata Pak Budi pertama yang info ya, kirim sebuah video. Ternyata yang terlibat itu kan ada sepeda motor dan truk. Nah, yang sepeda motor ini satu keluarga, Van. Ada bapak, ibu, dan juga anak begitu. Anaknya masih usia 10 tahun. Dalam kecelakaan itu ada seorang perempuan bernama Ina Marlina, 35 tahun, warga Mojoagung. Ini adalah ibu, lalu juga suaminya usia 37 tahun, yang mana suaminya itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan mirisnya, istri serta anaknya menyaksikan insiden kecelakaan itu langsung. Pada saat insiden itu terjadi, ternyata itu setelah hujan begitu, jadi licin jalannya. Kemarin itu dikabarkan sepeda motor itu hendak berbelok ke kanan, tapi ternyata karena licin itu akhirnya terpleset dan ditabrak oleh truk begitu. Dan yang laki-laki yang membonceng ini akhirnya mengalami luka yang cukup parah sehingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Kalau untuk sang istri masih bisa berdiri atau sadar begitu. Tapi kalau sang anak usia 10 tahun ini juga mengalami luka yang cukup parah juga di bagian tangan dan juga wajahnya begitu. Dan sudah dibawa ke rumah sakit serta pagi hari tadi juga sudah dimakamkan untuk jenazah ayahnya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Basuki, perjalanan mulai dari Mojokerto sampai dengan Jombang ini terpantau ramai di jalur utama, banyak kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian Bapak Sabarudin melintas di Waruturi, Gampeng Rejo Kediri. Tadi beliau juga menyampaikan arah ke Nganjuk lewat jalur tersebut cenderung lebih dekat. Informasi untuk cuaca cerah, lalu lintas lancar. Kemudian satu lagi, ini tadi dari Ibu Aminah, ini melanjutkan perjalanan mulai dari ruas tol Jombang sampai dengan jalur arah ke Solo yang banyak mendominasi truk muatan barang, Alvan.
0: Ya, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Bapak Alif, ini menyampaikan informasi dari Simpang 5 Gumul Kediri, cuacanya juga hampir merata cerah berawan. Arus lalu lintasnya ramai, kendaraan pribadi harap waspada. Informasi lainnya disampaikan oleh Ibu Haryati, ada di wilayah Badas Pare Kediri, cuacanya juga cukup cerah di sana, harap hati-hati, banyak kendaraan bermuatan material. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Lena, ada di Kota Kediri. Ini tepatnya ada di Simpang 3 Jetis Kota Kediri. Di sana lebih banyak kendaraan roda 2. Harap waspada, hampir mendekati zuhur. Ini biasanya juga banyak anak-anak yang pulang beraktivitas, pulang sekolah, kemudian juga dari pekerja, ini biasanya banyak juga yang keluar untuk mencari makan siang. Makanya di sana diamati lebih banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi jalur tersebut. Satu lagi informasi ditambahkan dari Bapak Haryono, Sukomoro Nganjuk arah Surabaya. Harap waspada, banyak bis angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk cuaca disampaikan masih cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Flodreiner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Pertanian terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Hingga hari Senin kemarin, tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan ke sebanyak 604 ekor hewan kurban yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kata Eri Cahyono, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter hewan dan medik veteriner melalui tahapan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Dari total 604 ekor hewan kurban yang diperiksa, terdiri dari 82 ekor sapi, 379 ekor kambing, dan 143 ekor domba. Dari jumlah itu, sebanyak 523 ekor dinyatakan sehat dan telah diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Namun demikian, petugas juga menemukan 4 hewan yang mengalami gangguan kesehatan ringan.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, menjelang jam 12 Dro Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suri Cakra. Saya Iis kembali menemani aktivitas Anda, melanjutkan tugas dari Alvan Amar tadi. Sekarang bersama dengan saya ya. Anda yang di perjalanan maupun di rumah saja, monggo kembali di update. Barangkali ada info terbaru, kami tunggu lewat 0852 9001061.

0: Sedulur cakra herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, yes, tadi dikirimkan informasi oleh Bu Lila Saidah. Mm-hmm. Ini ada penemuan dompet, Is. Dompet okay. Pria warna coklat. Ini ditemukan terjatuh di sekitaran Es Teh Presiden, mm-hmm, yang lokasinya di depan kantor Samsat Nganjuk pada siang hari ini. Dompet itu berisi KTP, yeah, STNK, dan uang tunai. Dan dalam kartu identitas, dompet tersebut milik Syafaul Rizki Kurniawan, warga Kedung Ombo, Tanjung Anom, Nganjuk. Mm-hmm. Dari KTP tadi kita cek identitasnya atas nama Syafaul Rizki Kurniawan, warga Kedung Ombo, Tanjung Anom, Nganjuk. Saat ini dompet sudah diamankan oleh Bu Lila. Mm-hmm. Kita sudah posting juga di Facebook, semoga bisa segera kembali ke pemiliknya. Tadi ditemukan terjatuh di depan Samsat Nganjuk siang tadi informasinya.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Yahya ini juga, mm-hmm, mengirimkan video perbaikan jalan kembali dilakukan di jalur Manyaan Kediri. Mm-hmm. Ini diatur bergantian untuk siang hari ini. Dari kiriman video Pak Yahya memang diatur buka tutup begitu. Jadi satu lajur diperbaiki dan kendaraan harus bergantian lewat lajur satunya dari kedua arah. Antrian juga lumayan, ada beberapa mobil dan juga truk muatan yang melintas. Jadi lebih hati-hati di jalur Manyaan Kediri siang ini, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Barangkali Anda merasa kehilangan dompet, Sri Cakra, nanti bisa koordinasi dengan gatekeeper kami ya, karena ada pendengar yang menemukan dompet di sekitaran Nganjuk dan sudah di-up juga di medsos. Silakan berkomunikasi dengan gatekeeper kami lewat 0852 9001061.

Kalau di Nganjuk ada sapi yang dibeli oleh Presiden Prabowo dan nanti akan disembelih di Nganjuk, itu miliknya warga Patian Rowo. Kalau di Kediri ada sapi miliknya warga Desa Pule, masuknya di Kandat Kediri, yang dibeli oleh Presiden Prabowo. Sapi itu seberat 1 ton lebih, dibeli untuk kurban di Kabupaten Kediri. Sapi bernama Bima. Sapinya itu bernama Bima, dilirik karena sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Presiden, yakni yang gemuk, yang sehat, dan juga tentunya yang tidak cacat.

Musim Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, is dari Pak Santoso tadi dari Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sudah sampai di seputaran flyover Peterongan Jombang, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk siang hari ini. Kemudian Mbak Lailatul di jalur Kediri Kota ke arah Blitar, ini sampai di Jalan Raya Udanawu juga lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Yasin di kawasan Serengat Blitar ini yang menuju ke arah Kediri malah sudah sampai di ini lewat jalur Kras. Kras Kediri masih lancar, cuaca disampaikan panas. Kemudian Pak Oktavian juga menginformasikan di perbaikan jalan yang ada di Banyakan Kediri. Ini tadi dari Mojoroto menuju ke arah Nganjuk Kota. Memang diatur bergantian, antrian dikirimkan video juga cukup panjang yang dari arah Kediri. Ini ditambah cuaca panas. Beberapa sepeda motor ada yang nekat menerobos meskipun dari lawan arah yang diatur jalan, tapi sepeda motor banyak yang terus melaju. Ini masih cukup padat kondisi siang ini di jalur Banyakan. Kemudian dari Pak Wawan melintas di ruas tol Begadung Nganjuk ke arah Madiun, ini tidak ditambahkan sampai kilometer berapa, disampaikan masih panas saja untuk kondisi cuacanya. Satu lagi Bu Yayu menanyakan untuk jalur Pujon yang tadi disampaikan sudah mendung gelap, untuk saat ini bagaimana Iis?
0: Oke, baik, Pujon arah ke Batu, monggo boleh ditambahkan bagaimana perkembangan cuaca di siang kali ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Akal Sehat Seru Cakra dari Ada Band yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra ke jari Nganjuk ini telah melakukan pemeriksaan juga atas dugaan korupsi pada Bank Plat Merah yang menyeret pasangan suami istri Pasutri asal Waruje Nganjuk yang terus didalami. Saat ini Kejaksaan Negeri Nganjuk terus melakukan pelacakan aset terhadap kedua tersangka yang kini sedang ditahan di rutan kelas 2B Nganjuk. Hal itu ditegaskan oleh Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, saat dikonfirmasi di hari Senin 25 Mei 2026. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak warahmatullahi Iis, wabarakatuh. Ya. Iya, sama saya Iis lagi nih Bu.
1: Ya, ini Bu Yuni dari Kandangan.
0: Oke, kemarin
1: disini
0: juga
1: panas, Mbak.
0: Oh, panas, tidak hujan ya?
1: Panas sumuk, betul iya. Ini tadi saya baru saja pulang dari nengok dapur apa? MBK? Persiapan untuk makan bersama. Oh. Bukan setiap ada acara Idul Adha. Mm-hmm. Nah, jamaah yang sholat Idul Adha itu pulangnya diberi sarapan gitu.
0: Oh, gitu. Sarapan apa ini Bu sarapannya?
1: Sarapan kalau yang tahun lalu tuh menunya ada pecel, terus ada sayur sayur tewel itu loh Mbak. Ada tempe tahu, terus kerupuk ikan asin gitu, murah meriah lah.
0: Oh iya iya iya iya. Tapi momennya ini yang mahal Bu.
1: Nah betul. Ini tapi persiapan masih apa ngupas-ngupas bumbu gitu. Nanti malam masaknya.
0: Oh berarti ini setiap jamaah boleh makan di situ ya?
1: Boleh, boleh. Semuanya memang. Okay. Biasanya sampai sekitar pokoknya menunya itu 300-an lah, 300 porsinya. Orang untuk 300 orang. Ya.
0: Siapa yang masak?
1: Pakai pincuan, Mbak. Yang masak ini warga situ yang biasanya masak di situ.
0: Oh, iya iya iya iya. Wah, bagus ini.
1: Bantuin gitu, Mbak. Misalnya misalnya Bu yang biasa masak itu ke situ terus dibantu sebelahnya gitu. Yang relawan aja gitu.
0: Berarti ini kalau yang mengadakan itu memang kalau dana itu dari masjid atau ada perorangan yang membantu Bu?
1: Dananya itu dari donatur, ada yang memberi beras, ada yang apa bumbu, ada yang berupa uang, terus ada yang air mineral gitu Mbak, jadi gotong royong.
0: Luar biasa. Kandangannya mana Bu ini?
1: Kandangannya Perambatan, Jalan Toyo Resmi. Gangnya kantor pos itu masuk sekitar 100 meter.
0: Oh iya iya. Iya. Kalau Idul Fitri Bu itu apa juga nanti makan bersama?
1: Kalau Idul Fitri setahu saya enggak, karena saya kan kalau Idul Fitri selalu pulang kampung ya.
0: Oh.
1: Karena kalau Idul Fitri itu katanya orang-orang tuh pada masak, punya menu masing-masing. Itu terus banyak yang pulang kampung, jadinya momennya hanya diambil yang Idul Adha saja. Sama ini Mbak, sama sahur bersama itu selalu ada, bukan buka bersama nggih, sahur bersama.
0: Ini pas puasa sebelumnya Idul Adha.
1: Iya, puasa Ramadan itu loh.
0: Oh, yang
1: bukan,
0: hari raya
1: bukan
0: berarti
1: puasa
0: ya.
1: Puasa Zulhijjah bukan.
0: Oke. Sahur bersama. Berarti sahur setelah bersama. Itu ya, bu, kayak sholat-sholat malam gitu ya.
1: Iya, jadi masaknya sudah disiapkan sore-sore gitu, terus malamnya itu tinggal ngangetin, terus buat teh, kopi gitu.
0: Wah ini, berarti ibu-ibu di sana itu semuanya akur-akur, gotong royongnya bagus ini.
1: Iya, ya biasa orangnya yang suka bantu ya itu-itu saja sih.
0: Supel semua ya.
1: Iya, yang yang biasa senang gitu. Sama mas. Selama satu bulan loh itu Mbak, sahur bersama itu.
0: Wah, ini kalau semisal ada mungkin yang kerja di sana enak ini Bu, jadi nggak perlu masak ya, ini.
1: Yang kemarin tuh kan di sini ada dapur SPBG itu loh, MBG, sahurnya di situ.
0: Lumayan kan?
1: Kan ada yang di, ada yang nggak pulang tuh, ada yang pegawainya itu ada yang rumahnya agak jauh, jadi sekalian sahurnya di situ.
0: Ini sudah berjalan sejak lama atau baru saja Bu?
1: Sahur bersamanya yang saya ketahui itu antara 6-7 tahunan.
0: Ya. Dan banyak juga ya yang sahur bersama.
1: 80-100 porsi.
0: Wah, banyak ya. Ini.
1: Ya. Kadang kan satu keluarga itu sahur di situ semua gitu. Jadi yang enggak punya makanan bantu yang malas-malas makan atau kehabisan makan. Terus malas masak, jadi sahurnya di situ. Tapi ada yang enggak mau juga karena masih punya makan.
0: Iya, ya, barangkali ya, begitu.
1: Iya, rame Mbak. Ayo mampir ke sini.
0: Iya, semoga nanti bisa mampir ke sana Bu. Apalagi kalau pas ada acara-acara kayak gitu, seneng ikutnya ya. Lihat orang-orang pada rukun makan bersama itu seneng hawanya Bu.
1: Iya. Dulu awal-awal ada yang liput juga itu dimasukkan YouTube. Oh. Katanya aneh kok sahur bersama. Iya. Selama ini yang saya ketahui buka bersama. Bu, katanya gitu. Kalau sahur bersama itu sudah umum, ini sahur bersama.
0: Sahur bersama, kayaknya ini harus dicontoh sama daerah-daerah lain. Tapi sebetulnya berat loh mengadakan acara-acara seperti itu.
1: Harus ada donaturnya.
0: Iya, satu donatur dan satu lagi ya harus ada yang paling semangat juga.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, gitu aja Mbak.
0: Baik. Matur nuwun sudah bergabung ya Bu ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau buka bersama sudah banyak ya yang melakukan di beberapa masjid-masjid gitu ya. Tapi kalau sahur bersama itu masih jarang. Beda ya dengan di Prambatan Kandangan Kediri ini yang setiap bulan puasa itu nanti sahurnya sahur bersama. Karena ketika sahur itu Sri Cakra, ini yang berat itu yang masak atau mungkin ya kalau gak ada donatur ya, itu yang biasanya berat. Apalagi ini sangat membantu, karena kalau keluarga yang mungkin kehabisan lauk ya, atau yang males-malesan makan begitu, kadang kan ada ya keluarganya hanya 1-2 begitu. Ini kalau mau makan di jam-jam seperti itu, jam 1 sampai jam 3 pagi, itu males hawanya. Tapi kalau sudah makan bersama lebih lahap, lebih habisnya nanti banyak dan puasanya juga lebih kuat begitu. Ini perlu dicontoh juga di Prambatan Kandangan Kediri yang selalu rutin mengadakan sahur bersama. Lalu ketika di Idul Adha nanti juga sarapannya sarapan bersama setelah sholat Idul Adha. Di tempat Anda bagaimana Sri Cakra? Apakah kurang lebih juga sama dengan Bu Yuli ini? Nanti boleh diupdate ya. 0852 9001 061.

0: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Jam 12 siang, Sri Cakra lebih 43 menit, cuaca di Nganjuk dan sekitarnya cenderung masih cerah saja. Dan Sri Cakra, barangkali Anda kehilangan dompet warna coklat ya. Dompet itu ditemukan di depannya Samsat Nganjuk di hari Selasa 26 Mei siang ini. Ada dompet berisi KTP, STNK, dan uang tunai. Dalam kartu identitas itu, dompet tersebut miliknya Syaiful Rizky Kurniawan, warga Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk. Silakan bisa komunikasi langsung dengan gatekeeper kami di 0852-9001061. Alvan.
1: Ya, Ispa Teguh tadi perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat arteri. Ini sampai di seputaran Kertosono masih lancar. Cuaca juga disampaikan cukup panas untuk di siang hari ini. Kemudian disampaikan juga tadi oleh Mbak Lailatul untuk di kawasan Baron Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota.
0: Okay.
1: Lewat Warujayang ini sudah mengarah ke arah Prambon juga lancar, tidak menemui hambatan. Kondisi cuaca cukup terik, harap lebih hati-hati. Pak Wahyu di Kecamatan Jetikalen juga sama, cuaca masih panas. Kendaraan siang hari ini tidak begitu ramai, hanya ada beberapa roda empat dan juga sepeda motor yang arah ke pelosok Jombang. Kemudian dari Pak Bayu tadi di wilayah Bogo Kediri menuju ke arah Jombang, ini lewat jalur Kunjang juga masih lancar. Banyak truk muatan yang melintas, lebih hati-hati. Truk muatan tanah ini harap jaga jarak aman juga yang melintas di jalur Kunjang untuk siang ini. Satu lagi, Pak Prapto turut menambahkan kondisi di seputaran Sukomoro Nganjuk ini yang mengarah ke arah Kertosono dengan dominasi kendaraan pribadi. Untuk kondisi jalur masih aman, tidak ditemui perbaikan sepanjang jalan, Iis.
0: Terima kasih, Alvan Amara.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Kedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Satgas Pangan Kabupaten Kediri ini menemukan penjualan minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Itu terjadi saat tim melakukan inspeksi mendadak atau sidak di distributor wilayah Kecamatan Gampeng Rejo Kediri. Minyak goreng rakyat itu dijual dengan harga Rp20.000 per liter, lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah. Kondisi itu diklaim lantaran minimnya pasokan minyak goreng yang diterima oleh distributor. Akibatnya, pelaku usaha terpaksa menjual stok non-subsidi dengan harga lebih mahal.

Ya, kita sering dengar adanya penemuan arca, lalu penemuan zaman-zaman kuno peninggalan seperti di Kediri, di Nganjuk kemarin juga ada, pas di Tanjung Kalang ada arca yang ditemukan. Nah, ini saya dengar lagi ada penemuan lagi di Mojokerto. Berbeda ya dengan ekskavasi sebelumnya, kali ini tim arkeologi harus membongkar jalan. Yang dibongkar itu jalan utama Desa Kalinterjo untuk menjangkau titik struktur situs yang berada di bawah badan jalan. Ketua tim ekskavasi sekaligus arkeolog BPK wilayah 11 Jawa Timur, Muhammad Ihwan, mengatakan penggalian kali ini difokuskan pada titik krusial bangunan suci situs Bre Kahuripan. Ekskavasi kali ini merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya ya. Namun kali ini tim harus menggali bagian sudut struktur pagar bangunan situs Bre Kahuripan yang posisinya itu tepat berada di bawah jalan utama Desa Kalinterjo. Nah, ini ya, hal tersebut dilakukan atau penelitian itu dilanjutkan setelah beberapa lalu sudah sempat berhenti ya. Dan akhirnya dilanjutkan lagi, bahkan harus membedol jalan begitu ya. Jalan utama yang digunakan oleh masyarakat akhirnya ditutup dulu karena digunakan untuk penemuan tersebut agar segera terungkap. Sedulur Cakra, untuk Anda mungkin yang masih bingung untuk menentukan sekolah terbaik bagi putra-putri Anda tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Masbin IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau Anda bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali lagi di 106,1 Radio Cakra Krisna, dan tentunya masih bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas serta mengawal perjalanan Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter.

0: Ya, sudah cakra besok itu tanggal merah ya, karena memang di hari raya Idul Adha, kemudian Kamisnya itu cuti bersama, Jumatnya masuk, hari Sabtunya nanti dan Minggu akhir pekan, ditambah di hari Senin di tanggal 1 itu nanti adalah hari Pancasila. Jadi bisa dikatakan kali ini adalah long weekend kembali. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Baru saja kita dapatkan informasi ini tadi sempat dikabarkan ya sama Mbak Anita, beliau perjalanan menuju arah Jombang masih cukup ramai yang mengarah ke Jombang, kayak kendaraan pribadi roda 4 kemudian juga kendaraan roda 2. Cuaca kabarnya juga sangat terik sekali Iis ya, untuk di siang kali ini. Kemudian ada Pak Riono, ada informasi dari Pujon Malang, sama ternyata di sana cuacanya juga cerah ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Pak Riono tadi juga mengabarkan beberapa sayur-mayur yang ada di Stamantung Pujon Malang begitu. Sayurnya segar-segar Iis. Ini ada kayak tomat, kemudian lanjut lagi wortel, bawang merah, ada labu, jahe, jahenya waduh besar-besar sekali ya. Ini kayaknya yang premium ya. Soalnya kalau saya beli di toko-toko itu cuma yang kecil-kecil itu loh, Iis adanya. Jadi kalau yang gede-gede ini enak buat wedang jahe ya. Terima kasih Pak Riono. Kemudian Akung tadi hanya menyapa saja. Selamat siang Mbak Iis Atin.
0: Selamat siang.
1: Ini cuacanya belum ditambahkan ya, monggo Akung disampaikan biar jadi kewaspadaan juga. Mas Azril, di sekitaran Tejo atau Tejo ya ini. Tejo, Mojo Agung Jombang pokoknya ya. Nah, di sana cuacanya juga panas, arus lalu lintasnya ramai lancar dari kedua arah. Ini nampaknya yang melintas di depan Mas Azril ini hanya kendaraan roda 2 saja, Iis.
0: Yeah.
1: Kayaknya dia sendirian yang pakai roda 4 ya. Hati-hati di jalan Mas Azril, kita tunggu update-nya nanti mau makan siang pakai menu apa ya. Bisa ditambahkan juga. Kemudian ada informasi masuk lagi, tadi sempat disampaikan sama Bapak Agil Santoso, melintas di sekitaran Kota Kediri ya. Di Jalan Ayani Kota Kediri cukup ramai untuk lalu lintasnya, kendaraan pribadi roda 4, truk box, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4. Banyak ini yang melintas untuk di siang kali ini, harap hati-hati saja. Simpang Dandangan Kota Kediri juga sangat ramai sekali, antrean di traffic light-nya agak panjang, Iis. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Purnamasari, kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi, sementara kendaraan roda 2 semuanya tertib menggunakan helm juga. Cuacanya sih cerah, cuma kadang juga mendung redup, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Juru Jagra di setiap kabupaten akan dititipi satu hewan kurban yang siap dikurbankan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau dijumlahkan jadi banyak, Juru Jagra. Ini Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Sapi kurban itu disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini banyak ya, ada 1089. Pak Presiden Prabowo ini berkenan akan menyerahkan bantuan sapi itu ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Selasa 26 Mei. Sebelum lebih detail, saya ke penelpon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak
0: Is. Enggi, Pak Riono. Sudah hujan toh, Pak?
1: Enggak hujan, cerah lagi.
0: Oh, cerah lagi. Lalu lintas gimana, Pak, di sana?
1: Lalu lintas, tadi di pasar, sekarang saya di ladang. Rame, Mbak Is. Pasar rame.
0: Pasar mana ini, Pak?
1: Sama Anu, kok. Anu, Pasar Pujon.
0: Oh, Pasar Pujon.
1: Pokoknya itu loh, perempatannya ke KP Sawah loh, Mbak. Tahu lah.
0: Perempatan yang mana ini?
1: Yaitu ada Pasar Baru Pujon, ada Tenada itu. Apa itu, Baleho itu, Mbak, ini. Karena ada besar itu ke Malang, KP Sawah, itu kan ada.
0: Ya.
1: Mungkin cari Anu, nak. Banyak cari bumbu itu, Mbak, untuk sate paling ruame pasar, Mbak.
0: Iya ya, Pak ya. Rame ya. Sampai siang kayak gini tuh, Pak.
1: Baik. Iya. Ini anu, Mbak, ini sambil mencoba anu, Mbak, ada bocoran WiFi.
0: Oh, gitu. Nyoba WiFi-nya.
1: Iya, jadi sekitar berapa dari ladang saya? Sekitar 100 meter. Ini jadi ladang saya 50 meter masuk, ya, waduh, alhamdulillah, gratis ini.
0: Iya. Oke, baik.
1: Ya, cuaca cerah, Mbak, ya.
0: Oke, siap, Bapak, cerah ya.
1: Oh ya, terima kasih, Mbak.
0: Sami-sami, Pak. Terima kasih, sampun bergabung.
2: Jagra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke gatekeeper Erika.
3: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Teguh ini tadi melintas di wilayah Kertosono Nganjuk, Jalan Ahmad Yani Kertosono siang hari ini kondisinya lancar. Kemudian untuk cuaca juga cerah, bahkan masih cenderung panas ya di siang hari ini. Sementara itu ini tadi ditambahkan informasi oleh Ibu Novi berada di wilayah Ngasem Kediri. Wilayah Ngasem Kediri siang hari ini juga cerah ya untuk cuacanya. Sementara kalau di jalur dalam wilayah Ngasem Kediri juga terpantau lancar, bahkan cenderung lengang saja. Sementara itu saya terima informasi ditambahkan oleh Bapak Miftah melintas di Simpang Patwaru Jaya Nganjuk mengabarkan kondisi saat ini juga tidak ada hambatan, arus lalu lintas cukup ramai di keempat arahnya, antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang, cuaca pun cerah. Sementara itu dari wilayah Patian Rowo ini tadi disampaikan oleh Bapak Prasetya untuk kondisinya juga cukup lancar ya, arus lalu lintas di wilayah Patian Rowo. Harap hati-hati, anginnya kencang ya di wilayah Patian Rowo dan sekitarnya. Sementara untuk cuaca juga cerah. Tambahan lagi, ini tadi disampaikan oleh Ibu Pipit melintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk ya, mengarah ke wilayah Nganjuk Kota dari wilayah Jombang. Sepanjang perjalanan jalur arteri juga tidak ada hambatan. Hati-hati banyak kendaraan besar yang melintas. Cuaca juga cerah, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
4: Agung Resi dari wilayah Brebes Nganjuk menginformasikan cuacanya cerah, sedikit mendung untuk siang hari ini. Ada Mas Azril, tadi kirim sebuah video, Iis. Ada sebuah truk yang itu ya hampir terguling, jadi miring posisinya dan muatannya akhirnya berjatuhan. Lokasinya itu ada di daerah Mojoagung, Jombang. Namun tidak sampai mengganggu arus lalu lintas, kendaraan masih bisa melaju melintas dengan lancar kedua arahnya. Cuaca juga disampaikan panas. Ada informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Santoso, ada di Mengkereng arah Surabaya, tadi dari arah Kediri cuacanya juga cukup terik, arus lalu lintasnya ramai, harap waspada, banyak kendaraan besar dan juga bis angkutan umum, Iis.
0: Terima kasih Danti dan Erika.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suruh Cakra, seperti yang disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Ardi Yantoro di Istana Kepresidenan, Juri Ardi Yantoro menjelaskan, sapi itu akan dibagikan kepada seluruh provinsi di Kabupaten dan Kota Madya dengan total 552 daerah. Juri memaparkan sapi kurban presiden juga akan dibagikan kepada lembaga-lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, lalu kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebanyak 500 sapi.

0: Bidadari tak bersayap dari Anji Surjakra yang baru saja saya putarkan ya. Kita lanjut untuk update informasi ke Danti, silakan.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan dari Bapak Kurniawan melintas di wilayah Kertosono Nganjuk. Cuacanya lumayan cerah, harus lalu lintasnya tidak terlalu padat. Arah Jalan Ayani Utara juga masih aman sejauh ini. Informasi lainnya ditambahkan dari Bapak Bukori, ini ada di Kota Kediri, Merican East. Informasinya juga sejauh ini lancar cuacanya ya. Ini lumayan cerah, suhunya juga ungkep. Ada tambahan info lainnya yang disampaikan dari wilayah Kandangan Kediri. Ada Bapak Imam, harap waspada ya. Di sana itu banyak kendaraan truk bermuatan material ya, baik tanah uruk, pasir, batu dan juga yang lainnya. Harap waspada, jaga jarak aman dan juga perhatikan kalau mau mendahului kendaraan lainnya. Iis.
0: Terima kasih Danti dan inilah Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada ya. Barangkali Anda saat ini ya, mungkin perjalanannya jauh menuju ke lokasi di mana Anda dilahirkan. Mungkin pulang begitu ya, mudik begitu. Tetap hati-hati, berkabar di 106,1 lewat 0852 9001 061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Suri Cakra, kabarnya banyak keluarga yang tertarik ingin mengadopsi bayi yang dibuang di dalam kardus di kawasan Demuk Puncang Laban Tulungagung. Satu di antaranya ini adalah Rizka, warga Kademangan Blitar. Rizka mengatakan keluarganya tertarik untuk mengadopsi bayi laki-laki yang diduga dibuang oleh orang tuanya di Demuk Puncang Laban Tulungagung. Rizka menyebut keluarganya tertarik untuk mengadopsi bayi ini karena selama 13 tahun tidak memiliki momongan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinsos Tulungagung, prosedur untuk mengadopsi bayi ini cukup panjang. Sementara itu, Celia, warga Jember, juga tertarik untuk mengadopsi bayi itu. Celia bahkan meminta agar dibantu untuk bisa menghubungi dinas sosial terkait prosedur untuk bisa mengadopsi anak itu. Di postingan sebelumnya, seorang bayi laki-laki yang baru lahir diduga dibuang oleh orang tuanya di salah satu warung di Desa Demuk Puncang Laban Tulungagung pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Polisi masih menelusuri orang tua pembuangan bayi tersebut. Sementara Dinas Sosial Tulungagung memastikan jika orang tua bayi tidak ditemukan, maka status anak tersebut akan menjadi anak negara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng ya, sambil ngobrol apa, apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
1: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya tuh seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, jaga barang bawaan Anda. Kalau di tempat keramaian pun juga begitu, barangkali mungkin lagi belanja untuk persiapan nanti malam. Nah, ini harus diperhatikan ya. Apalagi kalau mungkin Anda menaruh barang berharga di dalam mobil yang sedang terparkir, ini mungkin di tepi jalan, mohon untuk diwaspadai juga karena kemarin itu ada insiden mobil yang dibobol, dipecah kaca bagian belakang sisi kiri. Ini untuk pecahnya pun juga siang-siang bolong Suruh Cakra, karena di dalamnya ada laptop, ada handphone, dan ada uang tunai. Mungkin sudah diincar juga ya. Nah, makanya ini harus lebih waspada. Update informasi ke Danti.
1: Jangan lupa Iis, kita juga terima tambahan informasi dari BMKG ya. Untuk 10 daerah yang masuk dalam peta daerah rawan banjir di Provinsi Jawa Timur, khususnya untuk hari ini di hari Selasa ya, Selasa 26 Mei 2026, masih ada yang berpotensi diguyur hujan, yaitu di 3 wilayah dari 10 titik, tepatnya di Kecamatan Benowo Surabaya, Kecamatan Jrengik Sampang, dan juga di Kecamatan Tempeh Lumajang. Sementara untuk 7 titik lainnya, secara umum ini diperkirakan cerah sampai dengan cerah berawan. Perlu meningkatkan kewaspadaan untuk 3 wilayah yang masih berpotensi diguyur hujan. Untuk daerah yang dipetakan menjadi daerah rawan banjir di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, Sampang, dan juga Lumajang. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Eni. Ini ada di seputaran daerah Jombang, arah Kertosono, cuacanya juga masih cukup aman, arus lalu lintas ditambahkan ramai.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca hari ini memang cukup bersahabat Suruh Cakra, dalam artian tidak hujan ya, walaupun sangat cerah begitu. Tapi untuk Anda yang masih di perjalanan, jangan lupa untuk tetap berbagi informasi lewat 0852 9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron. sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Update informasi ke Denti.
1: Ternyata siang hari ini masih ada beberapa daerah yang panas sekali ya, Iis. Mm-hmm. Ada Kang Zen, wilayah Ngaju Kota, panas pol.
0: Wah, ada polnya ya.
1: Jaga kesehatan ya. Kemudian Bapak Yitno, stay tune, ini Jombang Kota. Pagi sampai dengan menjelang sore hari ini cuacanya panas bingit. Iya, panas sekali. Terima kasih Bapak Yitno, Kang Zen. Jaga kesehatan ya, semoga sehat selalu. Kira-kira mencapai berapa derajat? Di sini sudah naik 2 derajat Celcius, is 32 derajat Celcius. Kalau tadi kan masih 30 ya. Mm-hmm. Pas terima info dari Mas Taufik, ternyata menjelang sore ini tambah panas 32 derajat Celcius, is.
0: Terima kasih Denti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jaga kesehatan ya, Suri Jakra, karena cuacanya juga memang sangat cerah di hari ini. Nanti sore kadang-kadang juga turun hujan, bahkan kayak yang di Pare itu sering kali turun hujan. Pare, Kandangan, Pujon, semuanya sering sekali turun hujan. Nah, maka dari itu tetap jaga kesehatan, semoga selalu dalam lindungannya Tuhan juga. Untuk saat ini sudah masuk di jam 2 siang ya, karena saya harus geser, saya geser dulu ya. Bagi Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya Lilin Bayu untuk di siang kali ini ya sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Seduro Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di sekitaran Randu Blatung Blora ya, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur, kurang lebih 2 km. Kalau

0: Bagaimana cuaca untuk di siang kali ini, Sedulur Cakra? Apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin tadi Anda menemukan kewaspadaan dan hambatan? Silahkan Anda sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ini tadi diupdate oleh Bapak Setiaris ya, beliau merupakan peralatan meteorologi dan geofisika PMG Madya dari BMKG Nganjuk, menyampaikan di sekitar Gunung Wilislin ini cuacanya sudah mulai mendung. Dari kemarin yang hujan puncaknya saja, gak mau bagi-bagi ke bawah.
0: Iya, tapi kan airnya mengalir sampai bawah kalau ada sungainya.
1: Itu, kita kebagian airnya saja berarti yang di bawah sini.
0: Iya, kita gak kebagian apanya ya, segarnya.
1: Gak kebagian segarnya, betul. Jadi dari kemarin yang hujan itu puncaknya saja, yang bawah tetap aman.
0: Okay.
1: Ya, dan sekitar Gunung Wilis cuacanya hingga saat ini mendung gelap ya, dikirimkan video ini oleh Bapak Setiaris ya.
0: Oke.
1: Live report dari sana.
0: Lagi bertugas juga Pak.
1: Iya, sepertinya sedang bertugas ya, masih di markas.
0: Oke, baik.
1: Kemudian saya terima informasi nih tadi disampaikan wilayah Jombang Kota ya oleh Pak Yitno. Pagi hingga jelang sore ini cuacanya panas, bahkan panasnya panas bingit.
0: Panas bingit. Ya,
1: panas bingit, okay. Panas banget gitu maksudnya Pak Yitno ya. Harap waspada yang melintas di Jombang Kota. Sama Pak Yitno, di sini juga panas sekali. Panas sekali ini di depan studio Radio Cakra Krishna, tapi arus lalu lintas tetap ramai ya. Luar biasa. Masyarakat itu meski cuacanya panas tapi jalan raya ini tetap ramai. Hidup tetap berjalan Mbak meskipun panas hujan.
0: Benar
1: juga ya, meskipun panas-panas ya tetap ini beraktivitas ya, perjalanan yang mungkin memang aktivitasnya kan di jalan, ngukur jalan seperti Pak Arif juga dan teman-teman yang lain, pastinya Mas Azril, Mas Kopeng ini kan juga kirim ya.
0: Benar.
1: Kirim barang seperti itu, jadi banyak perjalanan. Sementara itu saya juga tadi terima informasi disampaikan oleh Mas Azril terkait kendaraan truk yang mengalami insiden lalu lintas di Mojoagung Jombang.
0: Okay.
1: Ya, perlu diperhatikan karena muatan dari kendaraan truk tersebut jatuh ya ke arah kiri.
0: Okay.
1: Tidak ke arah kanan, namun posisi kendaraan truk kan di badan jalan ya. Jadi harap waspada dan hati-hati yang biasanya mendahului kendaraan dari sisi kiri, takutnya tidak memperhatikan kemudian kaget ada kendaraan yang berhenti di badan jalan sebelah kiri, ada kendaraan truk yang muatannya terguling. Jadi kendaraan truknya itu masih tidak terguling ya, aman. Hanya muatannya saja yang terguling ke arah kiri, berarti kan ke pinggir jalan ya, tidak ke tengah jalan, sehingga arus lalu lintas di sana juga masih cukup lancar. Hanya pengendara yang biasa mendahului dari kiri yang harus memperhatikan. Sementara itu saya juga terima informasi tadi Kang Zen, di wilayah Nganjuk Kota cuacanya juga panas ya. Jombang Kota, Ngronggot, Nganjuk Kota panas sekali.
0: Oke, rata ya.
1: Iya, rata, betul. Ini tadi disampaikan update-nya oleh Kang Zen. Sepertinya Kang Zen sedang dalam perjalanan atau di rumah saja ya. Kan di rumah tetap mendengarkan biasanya. Sulit ditebak ya. Lokasi di mana Kang Zen? Nganjuk Kotanya di rumah atau sedang di pangkalan ya? Bisa ditambahkan. Ini tadi lagu favoritnya juga diputarkan ya. Scorpion tadi diputar ya. Jadi menemani Kang Zen aktivitas yang hari ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika. Kita lanjut Danti.
2: Hamin Setu Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Lin. Ternyata masih banyak yang jual kambing ya.
0: Penjual kambing, benar.
2: Lapak dadakan itu masih banyak. Jadi jangan khawatir, mungkin yang baru hari ini sempat mau beli hewan kurban, jangan khawatir, masih banyak.
0: Masih
2: bahkan
0: banyak.
2: Yang di wilayah Pujon Malang, kata Bapak Riono itu juga sepanjang jalur Jalan Raya Pujon Malang itu masih banyak yang jualan. Kalau mau beli 10 pun masih ada, Mbak.
0: Iya, ini buat 10 betul. Masjid satu-satu gitu ya.
2: Kemudian selain di Pujon, ternyata di Nganjuk juga masih banyak lapak dagangan para penjual hewan kurban, Min. Ini salah satunya Bapak Muhammad yang mengirimkan sebuah video di timurnya Traffic Light Godean Loceret Nganjuk. Wah, dekatnya Mbak Intan ini. Iya, di sana masih ada lapak dadakan penjual. Kalau yang ini kambing. Iya, sama kayak yang di wilayah Pujon.
0: Okay.
2: Kambing ya untuk kurban. Wah, gede-gede kambingnya. Dan kayaknya ini juga sudah sesuai dengan anjuran usianya juga ya, Lin. Ya, kan dalam syariat atau kaidah Islam itu kan juga ada beberapa persyaratan kalau orang Jawa nyebutnya wedhuse harus powel.
0: Benar, nah, benar.
2: Gitu. Ini juga traumatis sudah dewasa kambing-kambingnya, bahkan ini sudah ada yang melakukan transaksi. Wah, pembelian. Berkah ya,
0: laris,
2: Bapak.
0: Ya?
2: Ini semoga berkah untuk hewan kurbannya. Ini kita juga ikut senang ya. Ini kan juga masa-masa panennya para pedagang atau rekan-rekan yang ternak kambing,
0: benar.
2: Sapi itu kan betoknya ya setahun sekali. Ya,
0: setahun
2: ya.
0: Sekali
2: iya,
0: atau enggak gitu nunggu berkah. Momen-momen hajatan biasanya.
2: Betul,
0: ya.
2: betul sekali. Terima kasih informasinya Bapak Muhammad. Kemudian tadi ada yang sambat panas Kang Zain, Bapak Yitno ya. Ini berbeda kalau di wilayah Pujon Malang, ini hanya 24 derajat Celcius. Kan ya jauh dibandingkan dengan di sini ya. Kalau di sini itu sudah 32 derajat Celcius, Lilin. Ini sementara info dari Bapak Riono di sana 24. Jadi kan sejuk ya.
0: Sejuk
2: memang kan dataran
0: disana.
2: Tinggi ya di sana. Dataran tinggi dan kebetulan di sana sudah mulai redup atau berawan langitnya. Jadi suhunya juga cukup dingin. Ada Bapak Yitno ini juga menambahkan, kalau di Jombang itu juga ada lapak jual hewan kurban. Itu biasanya masih ada sampai Idul Adha hari ketiga.
0: Okay.
2: Jadi mereka itu meskipun lepas
0: hari rayanya
2: itu masih tetap ada di situ.
0: Okay,
2: siapa
0: baik.
2: Tahu masih ada yang mau beli kambing
0: buat peliharaan gitu ya.
2: Iya, betul. Kan enggak ada salahnya ya, mumpung
0: ada.
2: Masih ada apa ya? Hawa-hawanya Idul Adha.
0: Kurban-kurbannya gitu.
2: Ini ternyata sampai 3 hari. Berarti selama masih berkumandang takbirnya, ini pedagangnya juga masih ada di sana. Iya kan kalau Idul Adha tidak hanya sehari ya takbirnya ya.
0: Benar.
2: 3 hari kalau enggak salah ya, Lin. Iya, ini ternyata di sana lapak-lapak orang yang jualan hewan kurban itu sampai dengan 3 hari. Bahkan tidak hanya untuk lapak pedagang yang jual hewan kurban, Lin. Kadang di daerah tertentu, misalkan kurbannya itu begitu banyak, biar tidak mubazir itu ada yang disembeli di hari berikutnya.
0: Oke.
2: Iya, ada yang demikian juga ya, karena saking banyaknya
0: saking
2: di daerah
0: banyaknya.
2: Tersebut, takut kalau nanti mubazir atau mungkin tenaganya juga terbatas ya, Lin ya, itu dipotong di hari berikutnya. Itu juga ada. Saya pernah menjumpai itu di wilayah Kertosono, kalau nggak salah kok ya di Ngelawak itu ya.
0: Oh, di Ngelawak Kertosononya.
2: Iya, di Ngelawak itu loh yang di area KDKMP yang diresmikan itu di situ kalau nggak salah.
0: Okay.
2: Itu ada yang memberikan info kabarnya keesokan harinya itu masih ada pemotongan hewan kurban di tahun lalu. Iya, jadi tidak langsung dipotong pada hari H, tapi juga di hari berikutnya itu masih ada yang dipotong. Informasinya demikian.
0: Kalau di tempat saya itu dikasihkan ke masjid lainnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kan kita punya informasi nih.
2: Iya, kira-kira masjid mana yang
0: masjid mana yang terbatas?
2: Cuma dikit.
0: Cuma dikit gitu kan masyarakatnya banyak ya tentunya. Nah itu dioper kayak gitu.
2: Oh dioper gitu. Iya iya iya. Ya mungkin ini juga bisa menjadi solusi ya. Ini selama yang kurban tidak keberatan karena ada loh Lin yang kurban itu misalkan maunya di masjid ini itu nggak mau loh di tempat lain. Itu ada juga. Itu ada beberapa orang yang demikian maunya dipotong di sini. Oh, itu sudah kekeh maunya motong di situ. Itu juga ada.
0: Iya,
2: ini mungkin kalau dioper ke tempat penyembelihan lain, masjid lain atau musola lain itu mungkin juga harus atas persetujuan dari yang kurban ya.
0: Benar sekali.
2: Selama yang kurban tidak masalah, ya oke-oke saja, nggak apa-apa. Kan malah enak ya bisa merata dan juga serentak.
0: Serentak juga. Jadi penyembelihannya di hari H itu
2: lebih afdolnya. Ini Sedulur Cakra, kira-kira gimana di tempat tinggal Anda? Sudah ada infokah berapa sapi dan juga berapa kambing? Kok saya belum dapat info ya Lin? Di sini ada berapa? Nanti mungkin dari yang tinggal di Jombang, Kediri, atau mungkin tinggal di Tanjung Anom atau tinggal di wilayah Nganjuk Kota, dapat info di tempat saya ada 10 sapi dan 20 kambing gitu. Wah, kita kan seneng ya dengarnya. Iya, ini kalau di masa sekarang ini apakah juga masih banyak anak-anak yang mau antri daging kurban ya Lin ya? Kalau dulu itu saya waktu masih SD mengamati itu masih banyak.
0: Oh, antri gitu
2: iya,
0: ya?
2: Iya, antri buahnya sekali. Anak-anak kadang yang masih kecil bawa adiknya yang lebih kecil. Itu diajak antri juga ya dulu.
0: Cari kupon itu ya biasanya. Di sekolah-sekolah nanti, kayak SMP, SMA itu.
2: Jadi
0: biasanya
2: ingat,
0: ada kupon.
2: Kalau dulu kan kita ditarik iuran ya, Lin ya. Ditarik iuran untuk kurban. Sementara pas kita sudah lulus itu kita baru kepikiran. Kalau kurban itu misal sapi. Itu kan hanya boleh di atas namakan 7 orang ya. Kemudian kalau kita sudah nyumbang itu terus gimana?
0: Bingung ya. Kita dapat hikmahnya
2: Dapat dagingnya ya yang dibagi-bagi itu. Iya, ini sampai dengan tahun 2026 apakah masih berlaku ya sekolah-sekolah
0: masih sama, ya?
2: Atau lembaga pendidikan yayasan yang memang kurban tapi dananya dari
0: murid-murid
2: gimana
0: iuran, kayak gitu.
2: Soalnya
0: ya.
2: Soalnya dulu benar yang dikatakan Lilin, ada iurannya. Ada iurannya, kemudian dikasih kupon dan kita akhirnya di hari H itu habis sholat Id di sekolah itu antri untuk mendapatkan daging. Itu demikian. Kalau sekarang zamannya gimana ya? Ini sudah lama enggak sekolah.
0: Sudah lama enggak sekolah benar.
2: Iya, sudah lama.
0: Apakah
2: sekolah.
0: Untuk sholat Idul Adha-nya juga sama di sekolah kalau dulu
2: sama
0: kan di lapangan?
2: Iya, di lapangan basket saya dulu. Ada tambahan Lin, Bapak Yitno, kalau di kelurahan sini di setiap musola, beliau kan ada di Jombang Kota ya. Jadi setiap musola atau setiap masjid itu disarankan lapor ke lembaga terkait berapa jumlah hewan kurban. Nanti apabila ada musola yang hewan kurbannya sedikit, langsung dikirim dari masjid induknya.
0: Oke, luar biasa sekali
2: gitu,
0: ya. Jadi lebih tertata juga ya.
2: Lebih tertata, tersistematis. Ya, keren ini Bapak Yitno dari wilayah Jombang. Kalau boleh tahu ya, ini tepatnya kelurahan mana Pak, kok keren bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lainnya ya Lin ya.
0: Benar.
2: Kemudian bahas-bahas terkait dengan pemotongan hewan kurban, penyembelihan. Nah, ini besok juga akan ada pendampingan dari rekan-rekan dokter hewan dan juga dari petugas medik veteriner, khususnya dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Lilin, itu untuk melakukan pemeriksaan daging dari hewan yang sudah disembelih, kemudian yang paling penting itu dari kondisi organnya. Ada cacingnya atau tidak, atau mungkin ada abses, atau mungkin ada kelainan organ atau tidak. Nah itu nanti juga masih tetap dipantau ya.
0: Tetap dipantau
2: iya,
0: juga ya.
2: Misalkan ternyata pemeriksaan luar sehat, tapi pas disembelih kok organnya ada yang tidak
0: bermasalah,
2: itu nanti juga tidak itu
0: layak
2: ya,
0: konsumsi,
2: tidak layak
0: begitu
2: konsumsi
0: ya.
2: Dan juga tidak boleh dibagikan ke masyarakat. Kemudian kabarnya dari Dinas Pertanian besok itu bersama Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk itu juga akan datang ke beberapa masjid yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk langsung menyaksikan proses penyembelihan dan juga penyaluran daging kurban.
0: Oke, ya, sangat luar biasa sekali,
2: luar biasa.
0: Ya, terlibat dengan masyarakat.
2: Terlibat
0: ini.
2: Dengan masyarakat. Mm-hmm. Kira-kira masjid mana yang akan beruntung ya besok dihadiri oleh
0: Bapak Bupati juga,
2: Bapak
0: ya.
2: Bapak Bupati dan juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Kemudian ini juga ada tambahan informasi, Bapak Prayit, arus lalu lintas dari Jombang ke Pare ramai, lancar, cuacanya panas. Sama keluhannya Lin, cuacanya panas. Kemudian Bapak Yitno tadi yang itu ya menginformasikan terkait dengan kurban harus dilaporkan ke lembaga terkait terkait dengan jumlah hewan kurban itu ternyata ada di Kelurahan Jelak Ombo. Okay. Wilayah Jombang Kota. Kemudian Bapak Hajir, ini tadi beliau menyampaikan sebuah foto ada di kantor pusat Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, ternyata para santri libur sementara, libur haji, masa haji. Iya, ini libur sementara saja sudah minta pulang.
0: Iya Pak, saya kalau dipondokkan juga minta pulang.
2: Betul, saya saja yang pondok Ramadan sudah mau pulang.
0: Iya, pokoknya apa ya, homesick gitu ya. Kalau
2: iya,
0: misalkan
2: betul.
0: Jauh
2: homesick
0: dari rumah
2: ya,
0: itu.
2: Jauh dari rumah
0: aja.
2: Ini tambahannya Lin, kalau di kampungnya Bapak Hajir di Peterongan Jombang itu juga sama. Kalau ada hewan kurban yang lebih itu akan disalurkan atau diberikan ke tempat yang kekurangan hewan kurban.
0: Okay.
2: Keren ya. Ini bagus, berarti Bapak Hajir sama kayak tempatnya Lilin Trenggalek ya Lin ya. Kalau Lilin Trenggaleknya yang mana ini yang kayak gitu?
0: Yang di atas.
2: Yang di pucuk ya. Yang di pucuk ya, luar biasa. Ternyata tidak hanya di Kelurahan Jelak Ombo, tapi juga ada di Peterongan Jombang, ada juga di Trenggalek ya. Semoga daerah-daerah lainnya juga demikian, sehingga bisa serentak, merata, semuanya juga bisa ikut merasakan ya daging kurban.
0: Kebahagiaan yang sangat
2: kebahagiaan.
0: Luar biasa juga ya.
2: Iya, oh iya Lin, ini sekaligus kita minta itu ya, apa namanya, update-nya besok, semoga gak ada hewan kurban yang ngamuk ya. Soalnya setiap tahun itu selalu ada
0: hewan kurban kor gitu ya.
2: Hewan kurban kor, dan baru saja ini tadi saya scroll di media sosial kok sudah banyak toh.
0: Oh, sudah banyak yang
2: kok sudah banyak
0: mengeluarkan
2: ya?
0: Kor-kornya
2: iya, ya. Kor-kor ini kok ada yang di Surabaya, kemudian ada juga yang belum ditambahkan lokasinya. Itu bahkan Pak polisinya sampai ngibrit lari.
0: Soalnya harus kejar-kejaran sama hewan yang ukurannya
2: iya,
0: itu yang enggak bisa dibilang kecil
2: loh.
0: Ya.
2: Betul. Ini semoga besok itu ya para hewan kurban ini
0: manut
2: ikhlas,
0: semua
2: nurut, nanti di sana kan jadi itu ya, apa namanya, kendaraan
0: jadi
2: untuk
0: kendaraan.
2: Yang kurban.
0: Benar.
2: Seperti itu. Semoga gak ada yang ngamuk ya Sedulur Cakra. Atau mungkin ada cerita yang lucu juga di tahun kemarin, ini juga bisa ditambahkan Lilin.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna terus menemani aktivitas Anda sedulur Cakra. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan banyaknya hewan kurban, kalau di tempat Anda apakah juga sudah terdata semuanya sedulur Cakra? Kira-kira siapa saja yang berkurban, hewannya berapa, sapi, kambingnya berapa, nanti bisa ditambahkan juga ya. Sistemnya bagaimana? Apakah untuk jumlah hewan kurban tersebut juga disampaikan ke lembaga terkait begitu agar terdata lebih rapi, lebih terstruktur dan tidak ada masjid atau wilayah yang kekurangan hewan kurban? Anda bisa sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Kalau di tempat Erika infonya besok pagi.
0: Besok pagi ya.
1: Total itu baru besok pagi ya.
0: Besok ini, sambil sholat nonton kambing sendiri-sendiri.
1: Besok diumumkan langsung ya sama pengurusnya.
0: Oke, baik.
1: Jadi waktu kita sholat id diumumkan untuk korban di masjid tersebut, ini kambingnya ada berapa, sapinya berapa gitu ya. Karena kan masih pendataan juga, hari ini kan hari terakhir ya.
0: Benar.
1: Hari terakhir mungkin sapi atau kambingnya baru datang nanti sore gitu kan. Ada ya seperti itu. Nah ini kalau tadi di sekitar masjid itu sudah ada beberapa yang datang gitu ya Lin ya.
0: Okay.
1: Karena hamin satu biasanya sudah ditaruh masjid tempat penyembelihan gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau di tempat saya jadi sore ini itu sudah mulai ada hewan kurban yang di tali dekat masjid gitu kan. Ada pohon, ada pekarangan gitu ya,
0: sudah diantarkan ke masjid masing-masing.
1: Iya
0: ya.
1: Diantarkan ke masjid masing-masing seperti itu. Jadi totalnya masih apa ya, belum final ya, karena besok pagi akan diumumkan seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Yuli berada di wilayah Gedondo Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Gedondo wilayah Bogor Nganjuk juga cukup ramai lancar, cuaca disampaikan juga cerah. Ramai sekali tapi termasuk siang hari ini atau mungkin sudah pada pulang kampung ya. Besok kan libur hari raya, jadi jalur utama cukup ramai ya. Pulang kerja langsung balik kampung ya, biar nggak bolak-balik.
0: Nah,
1: seperti
0: benar.
1: Itu jadi pulang kerja langsung balik kampung sehingga jalur utama juga cukup ramai di siang hari ini. Cuaca cerah wilayah Gedondong dan sekitarnya. Ada Mas Azril menyampaikan ini di wilayah Tunggorono Jombang ini ada perabasan pohon yang di sisi selatan jalan seperti itu ya. Jadi harap waspada, hati-hati untuk sedulur Cakra yang melintas di Jalan Raya Tunggorono Jombang, jalur utama ya. Ini ada perabasan pohon di jalur selatan seperti itu.
0: Okay,
1: atau
0: baik.
1: Di sisi selatan jalan sudah ada traffic cone juga yang berada di lokasi. Ada beberapa kendaraan untuk mengangkut dari dahan yang dilakukan ini tadi ya, perabasan seperti itu. Semoga saja bisa segera selesai karena jadi jalur utama, takutnya nanti semakin sore akan semakin padat. Cuaca Tunggorono Jombang dan sekitarnya juga cerah, Lilin.
0: Terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra yang masih bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya dari jenjang SMP ataupun MTS, saya punya satu rekomendasi untuk Anda.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama.
2: gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang seluruhnya berasal dari peternak lokal dan terdiri atas sapi premium dengan bobot di atas 800 kg hingga 1,3 ton. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, jenis sapi kurban yang disalurkan Presiden antara lain berjenis Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH Belgian Blue, dan juga Carolais. Dia pun juga menuturkan kalau seluruh sapi sudah memiliki sertifikat kesehatan hewan, berusia di atas 2 tahun, berjenis kelamin jantan, serta tidak cacat sehingga memenuhi syarat sebagai hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Juri menjelaskan, pengadaan sapi kurban dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden bersama dengan Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah, serta Asosiasi Peternakan dan Penggemuk Sapi Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, berbagai informasi menarik sudah kami hadirkan melalui media sosial kami di Facebook, Instagram maupun juga TikTok dan juga melalui website cakrakrisna.com. Jadi bagi Anda yang baru bergabung di siang kali ini jangan khawatir ya, karena untuk berbagai informasinya sudah kami ulas, sudah kami sajikan ulang. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper sebelumnya, ada Danti.
1: Kang Zain yang ada di wilayah Nganjuk Kota Lin. Okay. Ini tadi kan sempat menyampaikan panas ya di sana. Ini tadi beliau mampir ke ATM ya, intip-intip ATM kali aja ada yang ngasih adem-adem.
0: Ternyata ada.
1: Sekali ya, ini ada atau enggak Kang Zain ya. Ya semoga saja ya ada, memang di tanggal tua ini yang bikin adem ya, yang merah-merah di dompet itu loh. Lancar rezekinya Kang Zen, terima kasih selalu pantau Radio Cakra Krisna. Ada juga tambahan informasi Bapak Riono membahas suhu ya. Ini mengingat Bapak Riono kan asli kelahiran Pujon Malang. Nah biasanya kalau di sana suhu paling dingin itu bisa 9 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Iya, 9 sampai dengan 11.
0: Berarti wah, dingin
1: itu,
0: ya?
1: Iya, di badan itu kayak orang flu. Meriang ya.
0: Apalagi kalau malam hari. Iya, waduh, pasti dingin itu.
1: Tambah panas. Kok tambah panas, tambah dingin ya. Iya, sehat selalu Bapak Riono. Terima kasih sudah berbagi informasi. Kalau yang terkini di sana masih 24 derajat Celcius, sejuk ya. Enak, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi ya. Dan Sedulur Cakra tentunya juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ, biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, si Nona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Ya, sedulur cakra, untuk perjalanan Anda di siang kali ini sudah sampai di mana? Anda bisa berkabar dengan kami ya, kira-kira situasi lalu lintas, kewaspadaan apa saja yang Anda temui. Nanti Anda bisa kirimkan foto maupun juga video agar dari teman-teman Gatekeeper juga bisa membantu Anda untuk menyelesaikan solusinya. Tentunya kita berkoordinasi dengan pihak terkait ya. Di jalur-jalur yang Anda lalui, apakah semuanya sudah dilakukan penambalan jalan yang kemarin juga sempat berlubang dan banyak memakan korban jiwa ya. Tentunya Anda masih bisa berbagi informasinya dengan kami di jam 14.50 waktu Indonesia Barat ini, sedulur cakra. Selalu kita tunggu update-update informasi dan juga menarik dari Anda tentunya. Kemudian kita beralih ke berita nasional dulu. Kejaksaan Agung mengaku sudah mulai menyelidiki 10 perusahaan sawit yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan manipulasi harga ekspor atau transfer pricing. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi juga menyebutkan kalau kasus 10 perusahaan sawit tersebut saat ini berstatus penyidikan umum. Syarif menambahkan, data yang diserahkan oleh Purbaya itu juga akan melengkapi data-data perusahaan nakal yang sebelumnya sudah dikantongi oleh Korps Adiaksa. Sebelumnya, Purbaya menyebutkan kalau pemerintah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah. Ia pun juga mengatakan temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit. Ia pun juga menyampaikan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun menurutnya potensi nilai kerugian sebenarnya jauh lebih besar.

0: Royal Music.
1: Update informasi, Erika.
2: Bentar lagi Idul Adha ya.
1: Benar.
2: Dari kemarin saya sudah membahas terkait dengan bungkus yang digunakan untuk berbagi daging.
1: Kira-kira gimana ya? Apakah
2: kira-kira
1: kita beralih?
2: Apa? Iya, apakah kita akan beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan seperti itu atau akan tetap sama saja
1: menggunakan plastik?
2: Iya, padahal saat ini pun kita sudah harus mengurangi penggunaan kantong plastik.
1: Benar.
2: Ya. Belanja juga kita selalu bawa tempat sendiri sekarang ya.
1: Apakah nanti kita juga akan membawa kotak makan sendiri untuk mengambil daging kurbannya tersebut?
2: Nah itu, jadi pakai kupon kemudian saat datang diimbau untuk membawa tempat sendiri-sendiri.
1: Oke, inovasi baru ya ini berarti.
2: Inovasi baru, betul. Tapi ada juga itu yang sudah mengganti kresek ya, dengan besek bambu atau wadah-wadah lain yang ramah lingkungan lainnya, hingga memastikan limbah penyembelihan ini tidak mencemari sungai dan juga saluran air. Untuk kotorannya itu loh, Lin ya.
1: Benar.
2: Cara buangnya seperti apa, bagaimana, seperti itu. Karena itu juga perlu dilakukan penanganan yang baik seperti itu. Jangan sampai limbahnya itu dibuang sembarangan hingga kemudian mencemari sungai, mencemari saluran air milik warga.
1: Benar.
2: Seperti itu ya. Jadi karena ibadah kurban akan terasa lebih lengkap kalau selain membawa manfaat untuk sesama, juga kita tetap menjaga alam agar tetap bersih dan juga sehat. Ini tadi saya menghubungi Bapak Ari. Beliau merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Ini tadi terkait dengan kurban yang ramah lingkungan gitu ya.
1: Oke,
2: okay,
1: bagaimana ya ini kira-kira?
2: Kira-kira seperti apa?
1: Biasanya kan kita
2: kurban yang ramah lingkungan.
1: Biasanya kan kita kalau misalkan pas hari raya nyuci babatnya itu ya. Itu kan mesti di sungai ya, Herika.
2: Benar. Iya, jadi kan perlu ini ya. Kita yang mungkin masih belum pernah awam kan perlu ya.
1: Benar.
2: Dilakukan penanganannya yang baik seperti itu. Jadi ini tadi saya menghubungi Bapak Ari Dwi Putranto. Beliau merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk seperti itu. Jadi nanti sisa kotoran hewannya bagaimana seperti itu ya. Penyembelihan yang kalau dibuang sembarangan bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap apabila kita membuang cairan hasil penyembelihan dengan tidak baik. Jadi nanti bisa jadi himbauan untuk panitia kurban yang sedang mendengarkan Cakra Krisna.
1: Benar.
2: Jadi pengingat para panitia kurban ya, untuk menyiapkan mungkin saluran pembuangan yang aman, menjaga kebersihan area penyembelihan, kemudian memastikan limbahnya itu ditangani dengan baik. Jadi kurban tetap berjalan dengan lancar, lingkungan pun tetap bersih, nyaman untuk masyarakat sekitar. Nanti kalau beliaunya berkenan on air, akan kami sambungkan. Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, sedulur Cakra, masih kita tunggu update-update dari Anda terkait dengan persiapan penyembelihan hewan kurban untuk besok ya. Kira-kira di tempat Anda jumlah hewan kurbannya berapa? Apakah sudah didata? Kemudian sedulur Cakra, untuk kayak pisaunya atau alat-alatnya, apakah nantinya untuk pembagian daging kurbannya sendiri masih menggunakan plastik atau mungkin sudah menggunakan besek, bahkan bisa membawa kotak makan sendiri? Anda juga bisa sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061. Saat ini masih ada saya Lilin Bayu, Danti Danila, dan juga Erika Dwi.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore kali ini masih bersama saya, Lilin Bayu. Bagaimana untuk situasi lalu lintas? Mengkring Kediri yang biasanya sore hari sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan kepadatan. Untuk di jam 15 lewat 8 menit ini,

0: bagaimana? Silahkan Anda bagikan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Anda juga bisa berbagi informasi melalui WhatsApp maupun juga telepon ya. Kita tunggu update menarik dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Caster sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda yang ada di Trowulan Mojokerto, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Untuk berbagai informasi traffic maupun juga kewaspadaan di jalur yang Anda lalui, kita akan sambung nanti setelah program Jaring Radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Mama Sukar, warga Dusun Bakalan, Desa Rowomarto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, terancam pidana setelah rumahnya meledak akibat diduga digunakan untuk meracik mercon. Ledakan tersebut membuat rumah korban rusak parah dan korban mengalami luka cukup serius. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa polisi menemukan banyak barang bukti bahan peledak di lokasi kejadian. Polisi pun menduga korban membuat dan menyimpan mercon secara ilegal. Dari rumah korban, polisi mengamankan sekitar 1,5 kg bubuk bahan mercon, 1 mercon ukuran besar, 118 mercon ukuran sedang, 304 mercon ukuran kecil, 1 renteng petasan berisi 45 buah, 6 mercon botol plastik, serta 1 timbangan digital. Hingga saat ini, polisi belum bisa memintai keterangan dari korban karena masih menjalani perawatan intensif akibat luka parah yang dideritanya. Saat ini, korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan polisi masih mendalami asal-usul bahan peledak dan kemungkinannya adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut. Ledakan terjadi pada Minggu 17 Mei, sekitar jam 00:30 siang. Suara ledakan keras sempat menggegerkan warga sekitar karena menghancurkan sebagian besar bangunan rumah korban.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dikabarkan macet selama 3 pekan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Kabar yang beredar, kontraktor pelaksana berinisial M disebut kabur sebelum menyelesaikan pembangunan gedung yang ditargetkan rampung pada Maret 2026 lalu tersebut. Para pekerja disebut juga belum menerima upah karena anggaran KDKMP dari pusat seret. Menanggapi hal ini, Komandan Kodim dan Dim Wonogiri, Letkol INF Rodrigo Ivan Patihahuan, Ivan menepis isu terkait kontraktor berinisial M yang kabur dan membuat pembangunan KDKMP Wonodadi tersebut terhenti. Ivan mengklaim tidak ada kontraktor dalam pembangunan KDKMP di Wonogiri. Ia menyebutkan seluruh KDKMP dibangun oleh Kodim Wonogiri. Dikatakan Ivan, semua pekerja KDKMP Wonodadi telah menerima upah. Ia juga membantah bahwa anggaran yang turun dari pusat lambat. Ia mengatakan lambannya progres pembangunan KDKMP Wonodadi disebabkan oleh adanya koperasi lain yang masuk dalam skala prioritas pembangunan. Senia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memasang ribuan penerangan jalan umum atau PJU dan juga kamera pengawas CCTV untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan hingga tingkat dusun di daerah itu. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, hingga 21 Mei 2026, telah terpasang 2.864 unit PJU dan 1.179 unit CCTV di Kabupaten Lumajang. Ia mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring target pemerintah daerah memperluas pemasangan secara bertahap di berbagai dusun. Menurut dia, penguatan keamanan lingkungan perlu dilakukan secara merata agar manfaatnya dirasakan masyarakat hingga tingkat paling dekat dengan aktivitas warga. Indah menjelaskan, pemasangan CCTV dan PJU tidak hanya menambah sarana fisik, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: DPRD Brebes memberikan dukungan dalam penanganan sampah di Kabupaten Brebes melalui program Balai Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau BESTI. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Radio Kasihku FM Brebes.
6: Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Brebes, Muhammad Faizal Atamimi, mendukung penuh program penanganan sampah yang dijalankan pemerintah Kabupaten Brebes melalui BESTI dan Polisi Peduli Sampah. Menurutnya, Komisi 3 DPRD Kabupaten Brebes sebagai mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup siap mendukung berbagai program pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan persoalan sampah serta mewujudkan Kabupaten Brebes yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Untuk meningkatkan kesadaran warga dalam penanggulangan sampah, pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan program Balai Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau BESTI di Pendopo Kabupaten Brebes. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Banjir di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, merendam 538 rumah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
7: Total ada sekitar 1.050 warga terdampak. Sampai dengan Senin, 25 Mei 2026 siang, air masih belum surut. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 50 cm hingga 1 meter. Genangan air tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses jalan desa dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pati, sedikitnya 538 rumah terdampak banjir dengan total 550 kepala keluarga atau sekitar 1.050 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 rumah terendam dengan ketinggian air di dalam rumah berkisar antara 10 hingga 50 cm. Puspita Krishna FM Pati.
0: Jumlah hewan ternak yang diperjualbelikan untuk kebutuhan Idul Adha di Kota Malang diperkirakan menurun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Sejauh ini, Pemkot Malang mencatat baru ada 3.155 ekor yang ditawarkan para pedagang. Jumlah itu merupakan hasil pencatatan dari 21 sampai 22 Mei lalu. Kepala Bidang atau Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono mengatakan, hewan ternak yang tercatat meliput sapi, kambing, dan domba. Pemantauan dan pencatatan terhadap hewan ternak yang diperjualbelikan bakal dilanjutkan sampai 25 Mei. Anton memperkirakan penurunan terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena kondisi ekonomi. Meski harga hewan ternak untuk korban terbilang stabil, dia melihat daya beli masyarakat mulai menurun. Sebagai contoh, untuk penjualan sapi yang biasanya dibanderol mulai dari 20 juta. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
0: Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah terlibat dalam unjuk rasa bertajuk Aksi Damai 215 pada Kamis 21 Mei 2026 lalu terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
9: Bantahan ini menanggapi tersebarnya potongan video di media sosial. Dalam video tersebut, salah satu peserta aksi terdengar meneriakan nama Wali Kota Samarinda. Andi Harun melihat adanya indikasi kesengajaan dari oknum penyusup yang sengaja menggiring opini publik lewat video pendek tersebut. Andi Harun menegaskan ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk membenturkan dirinya dengan Gubernur Kaltim seolah-olah sedang terjadi perseteruan. Padahal, ia memastikan hubungan kerja dan komunikasi dengan Gubernur Nur berjalan sangat baik, khususnya dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra seorang warga Desa Moro, Kecamatan Selorejo Blitar, ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan setempat pada Senin sore kemarin, di tanggal 26 Mei 2026. Dan korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memperbaiki kabel internet di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis awal, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan pada tubuh korban. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan keterangan dari pihak keluarga serta saksi-saksi untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krisna, masih bersama saya Lilin Bayu di sore kali ini. Cuacanya cerah, merata seluruh Jagra, namun ada beberapa daerah kabarnya juga sudah mulai diguyur hujan ya. Jadi silahkan Anda sampaikan situasinya saat ini seperti apa, biar jadi kewaspadaan juga untuk sedulur Jagra yang lainnya. Dan kita coba cek ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ya, saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Azril, melintas di sekitar Patung Marsinah ya, wilayah Melundo Sukomoro. Sore hari ini, waduh, cuacanya pewarna sekali. Sampai silau
0: ya, pakai kacamata hitam Mas.
1: Ini sepertinya arah ke barat ya, Mas Azril. Ke arah mana lagi? Berangkat kemana lagi? Mentang-mentang besok Lebaran ya.
0: Sekarang
1: jadi
0: ngebut ya.
1: Double ya. Berapa trip hari ini? Kok baru ke arah barat? Ini tadi dari videonya barat atau timur ini? Saya lihat videonya dikirimkan oleh Mas Azril. Silau memang dari kaca kendaraan Mas Azril ya, karena kan cuacanya panas sekali untuk hari ini. Arus lalu lintas juga terpantau masih lancar saja, aman, tidak ada hambatan ya di Jalan Ngerayang Lundo Sukomoro Nganjuk arah Caruban. Ternyata
0: arah Caruban Madiun,
1: arah Caruban Madiun, betul, sore hari ini mengarah ke Caruban Madiun. Jadi kan ini mendatangi matahari ya kan, silau jadinya ya.
0: Benar.
1: Silau, pakai kacamata hitam Mas Azril bawa apa enggak, kira-kira bahaya ini. Silau nanti
0: agak
1: merem-merem di depan ada kendaraan lain, waduh,
0: nggak kelihatan,
1: nggak kelihatan nanti ya.
0: Apalagi kalau dari depan itu cahayanya mantul,
1: waduh, hati-hati Mas Azril, ditunggu update-nya lagi nanti ya. Kemudian saya terima informasi tadi Pak Muhammad yang cari apa ini? Cari hewan kurban sepertinya ya, sudah dapat. Iya, jadi sudah dapat hewan kurban Pak Muhammad ya.
0: Berapa ekor Pak?
1: Berapa ekor Pak? Ini tadi mengirimkan foto video itu di timur lampu merah Godean Locaret. Di situ kan banyak yang jual hewan kurban ya. Jadi lihat-lihat di situ, kemudian update lagi sudah dapat berapa hewan ini Pak ya, kira-kira yang dibeli.
0: Harganya dapat berapa Pak?
1: Nah ini bisa disampaikan lagi. Kemudian tadi ada Bu Laila update ya. Pagi sempat menemukan sebuah dompet. Dompetnya berisi KTP, STNK, uang 100 ribu. Sudah kami update melalui media sosial Facebook Jagra Krisna. Kemudian sekitar jam 3 sore ini disampaikan kembali oleh Ibu Lila Saida, dompet tersebut sudah diambil sama yang punya. Jadi dompet sudah kembali ke pemiliknya ya, alhamdulillah, karena kan ada KTP-nya, ada STNK-nya, itu nanti kalau tidak sampai ke pemiliknya lagi kan ngurus ulang, kan juga butuh tenaga, pikiran, niat ya. Ditemukan tadi di depan Samsat Nganjuk. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam melintas juga di wilayah Wates Kediri, kondisi arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, cuaca juga cerah, cenderung panas Lilian.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Jagra Krisna.
4: Kabar baik untuk sedulur Jagra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cakra, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mengkaji pembentukan lembaga manajemen kolektif yang bertugas untuk memungut royalti dari perusahaan kecerdasan buatan atau AI. Direktur Jenderal Ki Hermansyah Siregar mengatakan pembentukan LMK tersebut untuk mempermudah skema pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta yang datanya digunakan dalam keperluan otomasi oleh perusahaan AI. Perusahaan AI bekerja dengan cara pelatihan data atau data training, memanfaatkan data-data kreator yang sudah ada, baik dari internet, buku, ataupun juga video. Penggunaan data kreator itu haruslah mendapatkan izin. Ia pun mengatakan, memang ada pengecualian terhadap data-data yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, atau riset. Namun, untuk data terbatas lainnya, perusahaan AI wajib meminta izin penciptanya.

0: Selamat sore Sedulur Cakrah, bagaimana untuk perkembangan jalur-jalur yang Anda lalui? Apakah masih cukup ramai? Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat apa belum ya Sedulur Cakrah di wilangan Nganjuk yang biasanya merupakan jalur utama dari Madiun arah Surabaya, begitupun juga sebaliknya. Kemudian di Mengkring Kediri, nah ini biasanya juga sangat ramai kalau di jam-jam sibuk di sore kali ini. Bisa disampaikan juga. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ya, kami sudah terima balasan dari Bapak Ari Dwi Putranto, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Tadi disampaikan oleh beliau ya, jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan atau harus diperhatikan oleh panitia kurban ya, untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran air dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Fitri pada Rabu 27 Mei 2026, disampaikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 158 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air, kemudian melakukan pencegahan pencemaran air dan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air. Sementara itu, pasal 159 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memasukkan air limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup, memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur B3 dan atau limbah B3 ke badan air, kemudian merusak kondisi fisik dan fungsi badan air, dan melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan pencemaran air. Jadi, sehubung dengan hal tersebut, diimbau kepada seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini, tetap perhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tidak membuang limbah hasil pemotongan hewan kurban ke sungai, danau, saluran drainase maupun badan air permukaan lainnya. Kemudian harus memastikan darah, isi rumen dan limbah organik lainnya dikelola secara baik dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian menyediakan sarana penampungan dan pengelolaan limbah sementara pada lokasi pemotongan hewan kurban. Lalu melakukan sosialisasi kepada panitia kurban dan masyarakat mengenai tata cara pengelolaan limbah kurban yang ramah lingkungan dan mendorong pelaksanaan kegiatan kurban yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan. Seperti itu ya, jadi harus diperhatikan ya Seru Cakra, agar lingkungan tetap terjaga selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2026 kali ini. Sementara itu, ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, ini tadi melintas di simpang 4 Candi Rejo Locaret, ramai lancar, cuaca cerah, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, sehubungan akan diadakannya penyembelihan hewan kurban mulai hari besok ya, di tanggal 27 Mei 2026, tentunya ini menjadi persoalan bagi kita semuanya, Sedulur Cakra ya. Bagaimana cara kita agar menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tapi tentunya tetap memperhatikan faktor lingkungan seperti kebersihan dan lain sebagainya. Nah, ini tadi juga sudah ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh panitia kurban di hari Rabu besok ya, 27 Mei 2026. Pak Effendi, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Di mana Bapak untuk di sore kali ini?
4: Ini di Warung Jayeng Jetis.
0: Oh, di Jetis Warujayeng. Gimana Bapak situasinya di sana lalu lintasnya? Apakah juga sudah mulai ramai?
4: Lalu lintasnya tadi mulai dari stadion, sangat ramai. Dominasi roda 2 maupun roda 4. Kalau truk itu kayaknya sudah mulai sepi nih. Hanya roda 2 sama roda 4 pribadi.
0: Baik. Selama perjalanan ada kewaspadaan nggak Pak ini tadi?
4: Nggak ada.
0: Aman
4: ada.
0: Semuanya
4: lancar,
0: ya?
4: Lancar ya. Itu aja.
0: Oke, baik. Cuacanya gimana Pak? Masih cerah?
4: Sangat cerah.
0: Oke, baik. Masih cukup cerah ya. Merata berarti untuk di sore kali ini. Siap. Nanti kita tunggu update-update selanjutnya ya Pak Effendi.
4: Siap. Mbak mau tanya, Mbak.
0: Iya, kenapa Bapak?
4: Yang tadi kan jenengan menyampaikan aturan-aturan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu tolong ditambahkan itu berdasarkan peraturan apa kayak permen apa atau pergub apa nanti di IG dan Facebooknya Cakra Krisna gitu.
0: Oke, siap Bapak, nanti akan kita posting ya biar masyarakat juga bisa membacanya lebih jelas begitu ya Pak. Nanti kita rangkumkan.
4: Siap, nanti kita apa kayak di tempat saya itu kan ada panitia grup RT, nanti saya sampaikan anjurannya seperti ini. Jadi saya ada dasarnya kalau mau matur enggak boleh buang apa Mbak, jeroan.
0: Buang limbah, jeroan, kotoran hewannya.
4: Banyak. Heeh. Itu kan enggak boleh dibuang ke saluran itu. Ada dasarnya, tidak hanya matur ini enggak boleh gitu. Kalau minta tolong dengan itu dasarnya dari apa, terus yang enggak boleh apa saja.
0: Oke. Oke, siap Bapak, nanti akan kita share ya. Baik, terima kasih Bapak Effendi, ada tambahan informasi lagi?
4: Sampun, ngoten mawon.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Effendi, hati-hati di jalan ya. Selamat sore. Ya, sedulur cakra Pak Effendi, ini tadi perjalanan saat ini masih melintas di Jetis Warujaya Nganjuk. Masih cukup aman dan lancar saja situasi lalu lintas di sana, cuacanya juga cerah merata.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya sedulur Cakra, untuk situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui juga bisa Anda sampaikan ya. Melalui gatekeeper tentunya masih ada Erika Dwi dan juga Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Kemudian ya sedulur Cakra, wilayah Kertosono Nganjuk seperti apa ini situasinya? Saat ini juga sudah ada yang bergabung via telepon. Saya sapa dulu, selamat sore Bapak Yohanes.
5: Sore Mbak Lilin.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
5: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Mau perjalanan kemana Pak sore hari ini?
5: Dari Magetan mau ke Malang Pak. Ini sudah sampai Mengkreng. Perjalanannya ramai lancar. Cenderung sepi sih ke arah timur.
0: Oke, cenderung sepi ya. Tidak ada peningkatan volume kendaraan Pak sore hari ini.
5: Iya. Ke arah barat juga cenderung sepi juga ya.
0: Oke,
5: ini baik. Di Mengkreng lalu tapi juga lancar, tidak terlalu padat.
0: Siap. Terlalu padat. Ini tadi selama perjalanan mungkin, ada kewaspadaan nggak Pak? Gimana Pak?
5: Oh, tidak ada. Aman-aman aja perjalanannya. Tidak ada titik-titik yang diwaspadai. Semuanya lancar. Gitu. Mungkin nanti malam ini yang kepadatannya mungkin nanti malam. Soalnya kan. Pakai pegawai negeri yang 5 hari kerja kan pada mudik semua hari ini.
0: Oke, benar. Kayaknya saat ini juga masih kerja ya.
5: Soalnya kan hari Kamis kan libur, cuma kejepit Sabtu kan libur.
0: Jadi nanti malam kemungkinan ya.
5: Nah, gitu. Kita di Mengkreng. Mengkreng sampai Perak juga lancar-lancar aja ini.
0: Oke.
5: Okay.
0: Alhamdulillah lancar. Masih lancar saja. Siap. Ada tambahan informasi Bapak Yohanes?
5: Saya kira cuacanya cerah mulai dari pagi tadi sampai sekarang. Mm-mm. Ada turun hujan.
0: Oke, baik, siap. Semoga perjalanannya sore hari ini lancar ya Bapak. Kita tunggu nanti update-nya kalau sudah sampai di tujuan Pak.
5: Iya.
0: Oke.
5: Cuma tadi siang Pak, cuacanya sampai 35 derajat Pak.
0: Panas sekali ya berarti.
5: Iya, di Madiun tadi 35 derajat. Ini sekarang sudah 33 derajat di sini.
0: Mm-mm. Masih ya, nggak beda tipis lah Pak ya. Harap bersabar ya. Saja. Namanya juga sudah masuk musim kemarau.
5: Ada titik kemacetan di perlintasan kereta api setelah Mengkring ini, Pak.
0: Oke. Okay.
5: Yang arah ke timur ada titik kemacetan yang arah ke dari Mengkring. Di perlintasan kereta api itu.
0: Ada kereta api yang melintas, Pak, sore hari ini? Kebetulan atau gimana?
5: Kebetulan barusan ada kereta lewat. Kok ini kok agak padat gitu loh.
0: Siap. Atau mungkin hanya peningkatan volume kendaraan saja ya Bapak sore hari soalnya?
5: Enggak Pak, dari barat itu mulai dari mana tadi? Dari Madiun sampai Saradan itu tadi itu.
0: Okay.
5: Mungkin ini barusan ada kereta lewat, mungkin ada kepadatan gitu aja.
0: Oh iya ya. Gak ada kejadian atau insiden begitu ya Bapak?
5: Gak ada Pak, lancar
0: Pak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Yohanes untuk informasinya ya. Hati-hati di jalan, selamat melanjutkan perjalanan ke Bali Bapak. Baik, selamat sore. Ya, sedulur cakra, baru saja bergabung Pak Yohanes di sekitaran Mengkring Kediri ya. Ada sedikit kepadatan sedulur cakra di sana, kemungkinan baru saja ada kereta api yang melintas. Meski begitu, harap hati-hati dan juga waspada.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
3: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, terkait dengan penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto di Masjid Nurul Huda, saat ini sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal. Halo, selamat sore Jamal, silahkan informasinya.
6: Ya, selamat sore Lili dan juga sedulur cakra. Saat ini saya sedang berada di Masjid Besar Nurul Huda Warujaya Nganjuk ya. Dan baru saja kami ikuti kegiatan penyerahan sapi kurban atau sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idul Adha 2026 di Masjid Nurul Huda Warujaya Nganjuk. Dan tadi untuk sapi seberat 1 ton lebih 60 kg ini diserahkan langsung oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam hari ini diserahkan oleh asisten bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Bapak Triwahyu Kuncoro. Dan tadi dikatakan bahwasanya untuk sapi tersebut akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha yang bertepatan akan jatuh pada esok hari, hari Rabu ya, tanggal 27 Mei 2026. Dan untuk diketahui Lili dan juga Seteru Cakra, selain ada bantuan kemasyarakatan dari Presiden, satu ekor sapi ya, ini juga ada 5 ekor sapi dan 12 kambing dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun bukan untuk Masjid Nurul Huda saja, namun disebar di beberapa masjid di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan tentu dalam hal ini dinyatakan oleh Bapak Triwahyu Kuncoro bahwasanya memang untuk kambing dan juga sapi-sapi tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat begitu dalam rangka merayakan ataupun pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah atau 2026 ini. Dan secara keseluruhan, Lili dan juga Seteru Cakra, ini kami juga pantau kondisi sapi dari Presiden Prabowo itu ya, ini memang cukup besar begitu, cukup besar ukurannya, dan tentu untuk kesehatan sapi ini terus dimonitoring. Karena tadi kami juga lihat ada dari teman-teman Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk ya, sampai dengan sore hari tadi mengawal, dan tentunya untuk memastikan kondisi sapi itu tetap baik kualitasnya dan juga kesehatannya. Demikian laporan kami, kembali ke studio Lili.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, Sedulur Cakra, baru saja tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang saat ini juga sedang berada di lokasi penyerahan bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di Masjid Nurul Huda.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ya, sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung tentunya untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda untuk tahun ajaran 2026-2027, karena kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Mas Pion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka sedulur Cakra untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi hingga sore kali ini ya. Kita tunggu update-update menarik dari Anda. Nanti akan dilanjutkan juga oleh Erika Dwi dan saat ini sudah memasuki jam 4 sore. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra, tetap semangat aktivitas di sore hari ini ya, Selasa 26 Mei 2026. Kondisi arus lalu lintas pasti sudah mulai ramai ya di jalur utama maupun juga di jalur tol, karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Jadi banyak yang mudik ya, pulang kampung. Apalagi nanti malam ini Mengkreng pasti akan cukup padat, sehingga kalau Anda ada agenda bisa berangkat lebih awal seperti sore hari ini yang tidak terlalu padat ya. Nanti takutnya semakin malam semakin padat gitu ya. Apalagi jalur dalam kota banyak yang merayakan malam takbir nanti di luar rumah juga. Ngopi, makan malam di luar, keliling kampung, keliling kota ya, meskipun gak cari apa-apa. Hanya ingin melihat situasi seperti apa gitu aja ya. Agendanya apa Seru Jakra sore hari ini? Nanti malam mungkin ada bakar-bakar. Kalau Idul Adha itu bakar-bakarnya setelah Lebaran ya. Bakar-bakarnya masih besok. Kalau nanti malam bakar apa? Belum dapat daging kita ya. Jadi bakar-bakarnya masih besok. Ini masih mempersiapkan mungkin ya. Sundukan sate, kemudian juga arangnya ya. Kemudian apa lagi? Apalagi yang perlu disiapkan, bumbu-bumbu dapur ya, untuk masak rendang, masak kare dan lain sebagainya. Mak-mak yang repot ya dengan persiapan besok, mungkin bawa tumpeng ke masjid atau mungkin bawa berkat ke masjid. Jadi sore-sore ini mungkin sudah mulai kupas-kupas bawang, potong-potong bahan makanan yang perlu dimasak besok pagi. Mulai dicicil ya biar besok pagi tidak terburu-buru. Apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya tetap lancar, tetap aman, dan kami menunggu kabar dari Anda. Baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca bisa Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro!

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Peloso bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, di menit ke-11 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke Danti.
1: Agak rame ya Rika di ruang gatekeeper ya. Ini info masuk dari Mas Azril. Perlintasan rel kereta api Wilangan Nganjuk padat, lumayan panjang ekornya. Wah, ekor ular atau apa ini? Antrian kendaraan ya, maksud beliau. Okay. Antrian kendaraannya panjang. Harap waspada, hati-hati, khususnya di wilayah Wilangan Nganjuk. Perlintasan rel kereta api Sedulur Cakra, ada Bapak Sudarmawan, ini ada di simpang 3 sepanjang Sidoarjo arah Mojokerto, sudah mulai padat juga di sana Kak. Cuacanya cerah loh sampai dengan sore hari ini, kayak Nganjuk ya. Cuacanya cerah, lalinnya padat, kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan barang. Hati-hati di jalan, semangat, lancar selalu Bapak Sudarmawan. Kemudian ada juga yang menambahkan informasi, Bapak Muhammad sudah dapat hewan kurban 1, alhamdulillah.
0: Ya,
1: semoga
0: ini
1: berkah. Kisaran harga rata-rata 3 sampai dengan 4,6 juta rupiah, Erika.
0: Sampai 6 juta rupiah
1: iya,
0: juga pasti besar itu.
1: Gede nih yang 4,6. Tadi juga ada video dari Mas Koping, ini jenisnya yang Etawa, peranakan Etawa. Kambingnya Mas Koping itu laku 5 juta rupiah. Tinggi ya harganya.
0: Tinggi, benar. Iya. Jenisnya apa tadi?
1: Etawa.
0: Etawa.
1: Iya, bukan tertawa. Iya, ini tadi Bapak Muhammad dapatnya di pinggir jalan Patihan. Ada 4 tempat ya,
0: ada
1: lapaknya.
0: Ada 4 tempat yang disinggahi?
1: Iya.
0: Atau ada 4 tempat di sana?
1: Ada 4 tempat di sana. Semuanya Kak, ini kayak janjian. Ada di sisi utara jalan. Iya, banyak ya. Ini hamil satu justru semakin ramai yang jualan. Perpekan.
0: Pasar kaget ya.
1: Pasar kaget. Iya, jangan kaget sama harganya ya. Sedulur Cakra,
0: karena makin dekat makin mahal gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, biasanya demikian Erika. Makin dekat dengan hari H itu akan semakin mahal harganya.
0: Semakin mahal harganya. Makanya kan banyak yang beli jauh-jauh hari.
1: Ada juga justru yang beli masih anak kan. Kemudian sampai gede.
0: Sampai gede ya, dirawat sendiri.
1: Seperti anak sendiri.
0: Seperti anak sendiri lalu dikorbankan.
1: Iya, ini Mas Azril, Mas Koping, jangan lupa traktirannya. Waduh, senggol Mas Koping.
0: Ada apa ini kok traktiran-traktiran?
1: Soalnya tadi kan itu, Mas Koping update kambingnya kejual 5 juta.
0: Oh iya.
1: Yang Etawa tadi loh Kak.
0: Iya, nanti gampang es teh Mas Adri.
1: Gampang ya, es teh ya.
0: Biasa tempat biasa.
1: Bisa borong ini. Ada juga, ini tambahan informasi dari Bapak, sebentar, ini dari Bapak Dwi Putranto Ari. Erika, ini terkait dengan SE pelaksanaan Idul Adha 2026 ya. Kalau garis besarnya ini ada beberapa poin, khususnya ini terkait dengan kelestarian atau menjaga lingkungan. Ini diimbau untuk bisa memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air. Apalagi biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kan sering ya, banyak orang yang nyuci jeroan di sungai, akhirnya bau, kotor, dan juga tercemar. Nanti detailnya akan kami sampaikan. Sorry, ini ada telepon, mohon waktu Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, belanja hewan kurban juga hamin satu ini dapat harga berapa kira-kira ya? Karena harganya pun beda-beda ya, tergantung dengan kondisi dari kambing tersebut maupun kondisi dari sapi tersebut. Ada yang besar, ada yang kecil ya, ada yang sedang, beda-beda ya. Saya ke penelpon dulu, seru Cakra, ada Pak Sudarmawan. Selamat sore Pak Sudarmawan, Assalamualaikum.
4: Selamat sore Mbak, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sore ini Mbak Erika?
0: Angge, alhamdulillah Pak Sudarmawan, kami sehat. Dengan pripun Bapak, sehat angge?
4: Alhamdulillah, baik Mbak. Cuma ini kena polusi debu ini agak batuk.
0: Waduh, ini jaga kesehatan Bapak Sudarmawan, aktivitasnya pasti banyak sekali ya.
4: Kalau ini akhir-akhir ini sebenarnya agak nyantai, Mbak.
0: Tapi memang kondisi lagi tidak baik saja ya,
4: iya,
0: Pak.
4: Iya. Kondisinya ya. Soalnya kan cuacanya kadang hujan, kadang panas itu loh, Mbak.
0: Kadang hujan, kadang panas. Infonya juga sudah kemarau padahal ya.
4: Iya, makanya itu.
0: Nah, ini
4: untuk
0: mengarah kemana, Pak?
4: Ini posisi sudah melewati pertigaan sepanjang, Mbak. Tadi macet juga karena imbas dari lampu merah. Ya. Begitu juga yang arah sebaliknya, yang ke arah Waru juga rame, cenderung macet, Mbak.
0: Oke, ini jadi tetap aktivitas hamin satu lebaran, Pak.
4: Nah, ini kan tadi muat, Mbak. Infonya dibongkar malam ini gitu.
0: Oh,
4: kirimnya gak jauh sih, hanya ke Mojokerto.
0: Hai, oh iya, rutenya tidak terlalu jauh. Biasanya kan jenengan rutenya jauh-jauh ya,
4: dan,
0: Pak ya.
4: Ya, dan jam berapapun selesai bongkar harus pulang, Mbak.
0: Langsung pulang.
4: Soalnya kan, ya, soalnya kan tahu, Mbak, tiap tahun kan tercatat jadi panitia kurban.
0: Waduh, istirahat besok.
4: Iya.
0: Besoknya padat ya pagi-pagi.
4: Iya,
0: ini
4: cuma
0: jadi panitia
4: ini memang cuma belum tahu info dari tempat saya itu kurbannya sapi berapa ekor. Terus kambingnya berapa ekor belum tahu.
0: Belum ada info ya, Tadi, Pak ya.
4: Belum, soalnya kan kalau kemarin itu kan ada grup WA Tamir. Karena HP saya rusak, nomornya enggak bisa diperpanjang ya. Belum dimasukkan sama orang-orang. Lupa-lupa terus adminnya.
0: Iya, jadi ketinggalan info ya akhirnya.
4: Iya, karena kan juga kemarin kan 2 minggu ini kan juga agak repot sih, Mbak. Agak repot juga ada yang perluan.
0: Oke, baik.
4: Cuman ini tadi juga anggota Tamir Japri pribadi.
0: Oh, Japri
4: jangan
0: pribadi.
4: Jangan lupa, Pak, besok.
0: Diingatkan okay, ya, Pak ya. Tetap diingatkan ya, takutnya jenengan lupa.
4: Kalau lupa gitu biasanya, Mbak, disusul, Mbak.
0: Oh, langsung dijemput.
4: Iya, biasanya disusul kalau enggak apa namanya kadang Pak RT atau Pak RW nyuruh orang gitu, Mbak. Ayo cari sana Pak Dermawan itu.
0: Oke. Enggak boleh sampai absen ya, Pak. Semoga sehat selalu.
4: Iya, enggak tahu. Soalnya kan juga termasuk orang lama, Mbak, di situ.
0: Iya. Oke, cuaca bagaimana, Pak Sudarmawan?
4: Cuacanya dari tadi jam 3 itu ini, Mbak, mendung-mendung mesra, Mbak.
0: Oh, mendung sana. Enggak ada panas.
4: Ya. Ya, benar mendung tapi ungu, Mbak.
0: Oh, mendung tapi gerah ya.
4: Iya,
0: oke, siap. Terima kasih, Pak
4: Sudarmawan. Oke, salam buat semua kru. Nanti kalau ada info yang lain saya kabari.
0: Baik. Terima kasih, Pak Sudarmawan.
4: Assalamualaikum. Selamat sore. Tetap semangat, Mbak.
0: Pak Sudarmawan, ini tadi perjalanan mengarah ke Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Dapat harga berapa seru cakra hewan kurban yang Anda kurbankan di Lebaran Adha kali ini, bisa disampaikan juga ya. Atau mungkin Anda yang menjual. Gak beli mbak, jadi kita yang jual. Kira-kira bisa berhasil menjual hewan kurban sampai berapa hewan ya di Lebaran kali ini seru cakra, pecah rekor mungkin, bisa Anda sampaikan juga dengan kami di 0852 9001061. Cek informasi dulu ya ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan oleh Mbak Anissa. Perjalanan beliau ini melintas di sekitaran kota Kediri. Cukup cerah untuk cuacanya ya Erika, tidak ada hambatan di simpang Tosaren. Antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang. Nah ini nampak kendaraan bus angkutan umum, truk bermuatan juga harap hati-hati. Kemudian di simpang Jetis cuacanya sangat cerah juga, disampaikan tadi sama Bapak Aminoto. Untuk antrian kendaraan traffic light cukup panjang. Ini kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas. Dan tadi juga disampaikan masih ada mobil yang mengangkut sapi, Erika. Kabarnya sapinya itu warnanya coklat, besar.
0: Ini
1: Mbak
0: mau
1: Erika.
0: Dikirim pasti ya.
1: Dikirim ke mana ya kira-kira? Soalnya kan besok udah hari raya Idul Adha nih. Kemungkinan baru dikirim sore kali ini biar enggak terlalu banyak kasih pakannya. Kalau misalkan kita mau kurban terus hewannya beli ya, kemudian diinapkan di rumah itu sekitar 2 atau 3 hari, kita kan harus bertanggung jawab atas pakannya juga ya.
0: Iya, benar, harus bertanggung jawab atas makannya.
1: Harus makannya, kasih makan sapinya ini bener, loh ya. Iya. Apalagi kalau kita sibuk kan jadinya takutnya enggak keurus gak gitu. Jadi kemungkinan baru dikirim sore hari ini. Jadi kayaknya nanti cuma dikasih makan malam aja sama besok buat sarapan pagi.
0: Aduh.
1: Buat si sapinya ini
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sarapan dan makan malam nanti ya.
1: Bener, ini tadi juga disampaikan demikian. Kemudian satu informasi lagi baru saja masuk disampaikan sama Mbak Putri. Beliau tadi juga perjalanan melintas di sekitaran Prican Kediri. Tidak ada hambatan sih sebenarnya, cuma memang kalau arus lalu lintasnya juga ramai. Biasa Mbak sore hari begitu.
0: Nah, iya.
1: Kalau sore hari kan semuanya pada pulang bekerja ya, apalagi besok kan sudah hari libur ya, hari raya Idul Adha. Kemungkinan yang dari luar kota ini, yang dari jauh-jauh pulang semuanya ke kampung halaman ya Erika. Jadi lalu lintasnya juga sangat ramai, harap hati-hati saja, pelankan laju kendaraan Anda dan tetap jaga jarak aman sedulur cakra. Pak Riono mengabarkan untuk di UPT Stamantung Pujon Malang, untuk harga sayur mayur hari ini ya, andewinya di angka Rp15.000. Ini kemarin Pak Riono juga mau tanam andewi atau yang selada keriting itu loh Erika.
0: Iya.
1: Biasanya buat selada atau mungkin buat lalapan juga.
0: Buat
1: ya.
0: Lalapan enak seger itu ya.
1: Benar sekali, banyak digemari dan juga banyak dijumpai. Daripada selada yang lainnya, andewi atau selada keriting ini.
0: Ada yang pahit loh ya.
1: Iya benar, tapi mudah sekali untuk dijumpai. Biasanya buat ngegrill juga oke ya.
0: Iya, ini pasti nanti akan laris sekali habis Adha ya.
1: Idul Adha ini kayaknya sudah stok semuanya ya.
0: Iya kan, barbekyunan ya.
1: Barbekyunan kayak yang saus-sausan, mulai dari saus barbecue, saus pedas, saus tomat, pokoknya semuanya kayaknya diborong ya ini nanti.
0: Iya.
1: Kemudian lagi itu tusuk sate.
0: Tusuk sate betul.
1: Arang atau briket.
0: Jadi nanti malam belum bakar-bakar-bakar-bakarnya besok. Ya.
1: Mungkin habis sekitar jam 10 ke atas habis pembagian daging kurbannya ya.
0: Iya.
1: Nah, sore harinya pasti ngepul semuanya ini rumah-rumah. Ini sudah ada planning atau belum sedulur cakra? Tusuk satenya sudah dipersiapkan atau belum? Nah, ini kira-kira untuk harga tusuk sate gimana ya? Apakah masih sama seperti tahun-tahun lalu atau mungkin hari ini juga ada peningkatan untuk harganya, nanti bisa ditambahkan juga sedulur cakra. Kemudian biasanya kalau untuk nyate atau mungkin untuk bakar-bakar ya, membutuhkan juga kayak tomat, kemudian juga membutuhkan biasanya adalah bawang bombay. Nah, ini bawang bombaynya dapat harga berapa sedulur cakra? Kalau dari Pak Riono di Mantung Mujon Malang, yang besar itu harganya Rp15.000. Kemudian kalau yang bawang bombay yang kecil itu harganya Rp23.000 begitu. Nah, timun tentunya nggak lupa, ini timun lagi murah, Erika.
0: Oke.
1: Di harga Rp1.500.
0: Biasanya buat ini ya, lalapan
1: buat
0: nanti
1: lalapan,
0: ya.
1: Benar.
0: Jadi habis makan daging kasih timun ya.
1: Kasih timun, kasih tomat, kemudian kasih selada, biasanya biar enggak terlalu jenuh atau enek gitu ya setelah makan perdaging-dagingan ya. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif juga. Mungkin sedulur cakra di sore kali ini juga lagi war selada keriting, tomat, timun dan lain sebagainya, ini juga bisa ditambahkan ya, kira-kira kebagian atau enggak ya.
0: Oke.
1: Soalnya kan pasti banyak sekali kebutuhannya di masyarakat ya.
0: Nanti permintaan bisa, banyak ya, meningkat ya.
1: Benar sekali. Jadi tentunya ini harus cepet-cepetan ya.
0: Harus cepet-cepetan, betul ya.
1: Kemudian tadi kita juga, nah Mas Azril ini tadi juga menanggapi, gak ada ya yang bakar masa lalu.
0: Gak perlu dibakar masa lalu itu Mas.
1: Biarlah.
0: Iya, kita berlalu kan itu nanti, gak usah dibakar-bakar nanti. Waduh, kasus nanti jadinya Mas Azril. Gak usah bakar-bakar masa lalu, yang lalu biarlah berlalu gitu.
1: Benar.
0: Loh ya.
1: Orang kita jalannya tuh ke depan kok, gak ke belakang.
0: Gak ke belakang, gak ganggu, dia tetap di belakang ya. Masa lalu itu tetap di belakang. Kita jalannya ke depan ya.
1: Kita jalannya ke depan agak mereng sih. Gak apa-apa Mas Azril, pokoknya yang lalu itu diikhlaskan, diambil hikmahnya, yang baik-baik aja, yang gak baik ditinggalkan gitu ya. Kita jalannya terus ke depan, terus berbuat baik dan juga selalu berpikir positif pokoknya ya. Biar ini vibes-nya itu selalu positif gitu ya Erika.
0: Iya.
1: Nanti kalau kita vibes-nya positif, rezekinya juga akan ngalir
0: baik,
1: dari mana aja.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih Mas Azril, sudah sampai mana ini tadi, kira-kira sudah sampai di lokasi atau belum sore hari ini, nanti bisa ditambahkan juga. Kemudian satu informasi lagi disampaikan oleh Mbak Septi. Perjalanannya beliau hari ini sudah sampai di Papar Kediri ya, yang akan menuju ke arah Kediri, masih cukup ramai dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4, kemudian bus angkutan umum antar kota juga banyak yang melintas di jalur utama Kediri Surabaya. Erika,
0: lanjut ke Danti.
2: Nah, tadi sempat terpotong informasi dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, Bapak Ari Dwi Putranto STMT Erika, terkait dengan pemerintah yang telah menerbitkan SE, Surat Edaran tentang Imbauan Menjaga Kelestarian Lingkungan, pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Idul Adha tahun 2026 ini. Jadi, edaran tersebut menekankan pentingnya pengelolaan limbah kurban agar tidak mencemari lingkungan, khususnya sungai dan juga saluran air. Dalam surat edaran SE Menteri Lingkungan Hidup, garing Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026 itu dijelaskan, perayaan Idul Adha identik dengan aktivitas pemotongan hewan kurban yang bisa menghasilkan limbah organik seperti lemak atau sisa pemotongan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah itu bisa berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Disebutkan juga masih ditemukan praktik pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban ini langsung dibuang di sungai. Ada juga yang dibuang di drainase maupun aliran air lainnya. Dan kondisi itu dinilai dapat menurunkan kualitas air. Selain itu juga bisa menimbulkan bau tidak sedap hingga meningkatkan kandungan bakteri patogen di perairan. Kemudian dalam isi edaran, pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada aturan itu, setiap orang diwajibkan menjaga kelestarian fungsi air, melakukan pencegahan pencemaran, serta ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran air. Masyarakat juga dilarang membuang limbah, sampah maupun bahan berbahaya ke aliran air karena dapat merusak kondisi fisik dan juga fungsi lingkungan. Karena itu, masyarakat dan panitia kurbankah ini diimbau untuk tidak membuang limbah pemotongan hewan ke sungai, danau maupun saluran drainase. Jadi limbah organik lainnya diminta dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, panitia kurban juga diminta menyediakan sarana penampungan limbah sementara, melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan limbah kurban yang ramah lingkungan, dan juga mendorong pelaksanaan kegiatan kurban yang bersih, sehat, dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga diminta berkoordinasi, meminta perangkat desa terkait, perangkat daerah terkait, pengurus masjid, panitia kurban, dan juga masyarakat demi memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan tertib tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Harwoso. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Angge, lokasi di mana panjenengan?
5: Kula ten Purwasri.
0: Oh, di Purwasri, Kediri. Bagaimana Pak kondisi di wilayah Purwasri sore ini?
5: Lah.
0: Oh, terang benderang, tidak hujan.
5: Terang benderang. Tapi listriknya kok padam.
0: Oh, padam dari tadi, Pak.
5: Mulai jam sekawan loh.
0: Oh, dari jam 4 sore jam sampai 16. Sekarang.
5: Sampai sekarang belum nyala, nggak ada pemberitahuan.
0: Tapi ini padamnya menyeluruh atau bagaimana, Pak?
5: Ya nggak menyeluruh, satu mungkin satu gardu ya. Satu gardu atau nggak tahu saya, yang penting kalau di gardu yang sama di tempat kita, gardu listrik itu padam semua.
0: Oh, padam semuanya. Oh, masih ini Pak, memang ada pemadaman, masih ada dalam penanganan ini. Ada kejadian urgent yang membahayakan, jadi mohon bersabar. Kabelnya itu putus ditabrak truk gitu, Pak. Ini tadi info dari PLN Kertosono. Purwasri kan masuknya PLN Kertosono ya, Pak. Ada kabel yang putus ditabrak truk. Iya. Ini semoga bisa segera selesai penanganannya, jadi listriknya bisa segera nyala karena kan mau ini takbiran juga nanti malam ya, Pak.
5: Betul.
0: Masa listriknya padam malam takbir ya?
5: Nah iya. Maksud si black out.
0: Lah, waduh, ikut black out juga ini Purwasri. Waduh.
5: Pandan di black out.
0: Itu Pandan Sari Purwasri tadi infonya ya, padam. Purwasri pundi Pak njenengan?
5: Kula seputaran kecamatan Polsek.
0: Oh, Purwasrinya ya berarti.
5: Iya, Purwasrinya.
0: Oke, siap. Arus lalu lintas lancar ya, Pak?
5: Waduh, aku di ruangan di dalam rumah.
0: Di dalam rumah. Oke, selamat beristirahat, Pak.
5: Insya Allah lancar.
0: Insya Allah tetap lancar, aman ya, Purwasri. Terima kasih informasinya, Bapak.
5: Amin.
0: Cuma
5: cuaca redup.
0: Cuacanya redup, belum turun hujan ya.
5: Lembayung senja.
0: Lembayung senja, waduh, kayak judul lagu ya, Lembayung. Bali. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Seru Cakra, jadi sebagian wilayah Purwasri listriknya padam. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Harwoso. Ternyata memang ada penanganan ya, ada kejadian urgen yang membahayakan, kabel putus ditabrak kendaraan truk. Sehingga ini tadi dari manajer unit layanan PLN WLP Kertosono, Bapak Miftahus Saidin, menyampaikan harap bersabar, secepat mungkin listrik akan segera dinormalkan kembali. Apakah Anda warga Purwasri dan sekitarnya bisa disampaikan ya, apabila mungkin listrik di wilayah Anda sudah nyala kembali. Cek informasi ke Danti.
1: Bapak Chandra Budi ini menyampaikan, kalau kelompok kajian biasanya ada sistem arisan sapi kah?
0: Oh, sistem iya, arisan sapi.
1: Arisan sapi, 5-7 orang. Di Nganjuk itu di Citarum. Nganjuk kota kah ini? Citarum itu.
0: Jalan Citarum,
1: Jalan
0: saya
1: Citarum.
0: Taunya. Iya.
1: Nganjuk kota ya, Kak?
0: Nganjuk kota,
1: oh,
0: iya.
1: Nganjuk kota. Ini biasanya menyembelih sapi kurang lebih 20 ekor.
0: 20 ekor iya, sapi. 20 Wah, banyak sekali. Sapi, ini berapa banyak orang yang akan iya mendapatkan dagingnya?
1: Aduh, per orang dapat 4 kilo, Kak.
0: Waduh, banyak juga ya.
1: Banyak ya. Dan kabarnya selama 4 hari itu dilakukan proses penyembelihan karena mungkin saking banyaknya,
0: saking
1: 20
0: banyaknya
1: ekor ya, Kak.
0: Kalau satu hari langsung ya, waduh tepar.
1: Tepar ya, Kak. Iya, dan untuk proses pembagiannya, penyalurannya dibagikan pakai besek.
0: Alhamdulillah, sudah ramah lingkungan ya.
1: Ramah lingkungan. Kemudian kalau untuk limbah jeroannya itu biasanya dibuatkan lubang di tanah di belakang rumah atau di kebun.
0: Iya, ya, seperti itu ya caranya.
1: Iya,
0: ya,
1: seperti itu caranya. Kemudian ada juga yang digunakan untuk pupuk. Kemudian kalau untuk kulit itu biasanya ditukar dengan apa ini? Kambing.
0: Ditukar dengan kambing.
1: Iya, kulit sapinya ditukar sama kambing, daging kambing gitu ya. Itu biasanya memang tidak boleh diperjualbelikan ya, memang enggak boleh ya, kan niatnya kurban ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, kemudian untuk proses penyembelihan, memotongnya itu juga harus dengan itu ya, apa namanya? Orang yang sudah profesional atau juga memahami syariat Islam.
0: Betul.
1: Iya, sesuai dengan kaidah yang ada. Bahkan kalau waktunya meceli, Kak, itu biasanya motong-motong tulangnya.
0: Motong-motonginnya.
1: Iya, itu juga pakai mesin gergaji khusus.
0: Aduh, kok sudah canggih sekali ya?
1: Iya, sudah canggih ya. Ini hidup di tahun berapa kira-kira ya? Iya, kemudian hewannya itu juga dipelihara dengan baik, tidak boleh stres. Nanti biasanya kalau stres ngamuk
0: malah gadget ini ya. Kan beberapa waktu lalu tahun kemarin
1: itu
0: apa
1: kan
0: ya,
1: ada
0: namanya sapi kor apa ya, hewan kurban ada
1: ngamuk,
0: yang lari-lari ke sana,
1: lari kabur gitu ya, kayak ini. Semoga tahun ini semuanya aman, lancar, kemudian juga berkah ya. Kita juga ikut senang kalau Sedulur Cakra nih sudah ada yang bisa berkurban. Semoga di tahun selanjutnya gantian kita ya, Kak ya.
0: Amin.
1: Terima kasih informasinya Bapak Chandra Erika.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan sama Pak Purwanto. Beliau perjalanan untuk saat ini mau menuju arah Surabaya ya. Situasi lalu lintasnya cukup ramai, Erika, melintas di sekitaran Petirungan Jombang, tapi tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Kemudian tadi kita juga sempat dapatkan informasi ya, kalau kemarin sore sekitar jam 4:30 sore dari Dusun Jarangan, Desa Buneng, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, itu ditemukan seorang laki-laki yang meninggal dunia. Jadi posisinya jenazah tersebut berada di bawah jembatan begitu ya, Erika. Dan saat ini kita masih coba menghubungi Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muhaini, terkait dengan kronologi penemuannya dan kira-kira penyebab meninggalnya itu seperti apa begitu ya. Apakah sudah diketahui untuk kronologi lebih lengkap ataupun juga identitas korban? Kita masih terus komunikasikan. Nanti kalau kita sudah dapat update lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Mbak Lani ini tadi mengabarkan untuk di sekitaran Baron Nganjuk, situasi lalu lintasnya ramai sekali ya Herika. Mm-hmm. Kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi maupun juga kendaraan berdimensi besar kabarnya juga banyak yang melintas. Harap hati-hati dan tetap jaga jarak aman, soalnya yang menuju ke arah barat ya, kalau ke arah Madiun itu, nah itu silau sekali ya Herika. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian satu informasi lagi masuk, baru saja disampaikan ini tadi sama Mbak Nur. Beliau perjalanan juga saat ini Erika, melintas di sekitaran Mengkreng Kediri, tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan, tapi disampaikan untuk tetap hati-hati saja. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 untuk di sore kali ini Erika.
0: Terima kasih Lin, Bayu, dan Danti, Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, dan sementara itu Seru Jagra terkait dengan insiden ditemukannya jenazah di wilayah Selorejo Blitar. Sudah berhasil tersambung dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Nggih, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kami semuanya di sini juga sehat, Bapak Saiful. Ini kami terima kabar ada ditemukan jenazah di Selorejo Blitar nggih, Bapak?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Oke.
1: Dengan penemuan jenazah orang meninggal yang di wilayah Kecamatan Selorejo.
0: Tepatnya di dusun apa, Pak?
1: Dusun Jarangan, Desa Duneng, Kecamatan Selorejo.
0: Hari ini atau kemarin, Pak, penemuannya?
1: Kemarin tanggal 25, ya, pada tanggal 25, ya. 25. Baik, kami bisa untuk menyampaikan ya, Mbak.
0: Monggo, Bapak.
1: Monggo. Makasih, benar, memang adanya ditemukannya orang meninggal dunia yang diduga meloncat dari atas jembatan di Dusun Jarangan, Desa Buning, Kecamatan Selorejo. Kemudian waktu kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 16.30 WIB. Yang korban inisial IN, umur 38 tahun, alamat Dusun Jarangan, Desa Mburu, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Kemudian kami sampaikan, Mbak, untuk kronologi kejadian, kejadian tersebut, yang mana semula ada salah satu warga yang sedang melakukan perbaikan kabel wifi di sekitar jembatan, kemudian melihat ada beberapa orang dalam posisi tengkurap di bawah jembatan tersebut. Warga yang mengetahui hal tersebut melaporkan kepada perangkat desa dan meneruskan melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, yaitu Polsek Selorejo. Kemudian Polsek Selorejo mendapatkan laporan tersebut bersama tim SPKP, tim Inavis, Satreskrim, bersama tim medis kesehatan untuk mendatangi lokasi dan melakukan serangkaian olah TKP tentunya. Kemudian disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, tim medis, tim inavis, di tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka akibat kekerasan atau penganiayaan, yang mana dugaan korban jatuh dari jembatan Dusun Jarang, Desa Buning tersebut. Kemudian beberapa keterangan dari saksi korban bahwa korban mengalami dispresi, Mbak, seperti
0: dispresi.
1: Itu. Dispresi. Betul, gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, nggih, Bapak. Mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada Seru Cakra, monggo, Bapak.
1: Iya, baik. Makasih, Mbak, kesempatannya. Ya, kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Cakra, warga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kewaspadaan di sekeliling kita, di sekitar kita, di lingkungan, di keluarga, dan selalu peduli tentunya ya, untuk kepedulian kita terhadap semua, menjaga keamanan dan di sekitar kita tentunya seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih nggih, Bapak Saiful, untuk waktu dan informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Jagra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Lilin Bayu. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. 0852-9001-061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang Jombang, bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru Jagra. Tadi kami sempat on air ya dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar, terkait dengan ditemukannya seorang jenazah di Dusun Jarangan, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Penemuan ini tanggal 25 Mei, sekitar jam 4:30 sore. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, tim medis, tim inavis di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda luka akibat kekerasan atau penganiayaan. Dugaan korban jatuh dari jembatan, dan dari beberapa keterangan sementara dari saksi mengatakan bahwa korban mengalami dispresi. Saat ini Polres Blitar masih mendalami kembali untuk mengambil keterangan dari saksi-saksi serta keluarga korban. Ya, dan sementara itu Seru Jakra update haji 2026 ya, dari kloter 114 asal Nganjuk, disampaikan oleh ketua kloter Bapak Kasnan yang juga beberapa kali on air ya, bahkan hampir setiap hari beliau on air di Radio Cakra Krisna, menyampaikan bahwa untuk jemaah haji, calon jemaah haji dari Nganjuk kloter 114 semuanya dalam kondisi sehat. Kemarin itu persiapan menuju Arafah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji berupa wukuf ya. Nah, proses pemberangkatan jemaah menuju Arafah kemarin jam 11:30 hingga jam 4:30 sore waktu Arab Saudi. Nah, ini berarti tanggal 26 Mei 2026 dari jemaah haji kloter 114 ini sudah sampai di Arafah ya, Seru Jagra. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi di sana? Kemudian juga apakah sejauh ini masih berjalan dengan lancar? Kemudian adakah kendala-kendala yang dialami ya oleh para jemaah haji dalam rangkaian puncak ibadah haji berupa wukuf di tanggal 26 hari ini dan juga di hari-hari selanjutnya, nanti juga akan diupdate kembali. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Dari Bapak Kasnan ya, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Erika. Ini tadi baru saja saya telepon, tapi mohon maaf sekali karena memang gangguan sinyal ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi dari beberapa hari terakhir kemarin di sana sinyalnya sangat susah sekali. Kemudian ini tadi juga sempat tersambung, Erika. Tapi saat saya mau sambungkan lagi ternyata terputus karena terkendala sinyal. Nanti akan coba kita sambungkan kembali ya. Terkait dengan update-update kegiatan para jemaah atau para calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Saat ini kan sedang berada di Arafah ya.
0: Betul.
1: Kemudian tadi juga sempat disampaikan juga oleh Abah Sukron, kalau misalkan dari duhur sampai asar, kalau Abah Sukron tadi juga akan memimpin doa atau zikir bersama jemaah begitu. Kemudian baru bisa on air nanti sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nanti jam 8 akan kita update langsung dari Arafah ya, Sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, dan kita juga masih terus menghubungi Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 untuk calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, serta Bapak Rifai, Ketua Kloter 113 begitu. Ini untuk update-nya kegiatan di sana seperti apa, apakah para calon jemaah haji ini semuanya dalam kondisi yang sehat. Semoga semuanya tetap berjalan dengan aman dan juga lancar juga ya untuk kegiatan dan beberapa rangkaiannya. Semoga bisa selamat sampai di tanah air. Kemudian kembali ke informasi traffic. Baru saja disampaikan sama Kang Zain, pengisian bahan bakar minyak di SPBU Ngrengket, sekitaran Ring Road, Nganjuk ya kalau ini. Kondisinya penuh untuk Pertalite, sepeda motor juga penuh di dua jalur, mobil juga penuh, ada sekitar 5 kendaraan, sedangkan kalau untuk Pertamax roda 2, juga antriannya lumayan seperti Pertalite roda 2 begitu. Jadi antriannya memang panjang sekali ya Herika untuk di sore kali ini. Kalau dari video dari Kang Sen ini tadi terlihat mengular sangat panjang sekali sedulur cakra. Kalau di tempat Anda bagaimana antrian kendaraan di SPBU terdekat di jalur-jalur yang Anda lalui? Mungkin nanti juga bisa diupdate kembali. Ada Bapak Sadikin ini tadi juga sempat mengabarkan kondisi lalu lintasnya masih cukup ramai ya, melintas di sekitaran Baron Nganjuk. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati, cuacanya sudah mulai redup, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Cakra, pemerintah Arab Saudi memperketat pengamanan dan pengaturan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 dengan mengerahkan teknologi modern hingga sistem kecerdasan buatan atau AI. Langkah ini untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lebih aman, tertib dan nyaman bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Sistem AI digunakan untuk memantau arus kendaraan serta kepadatan jemaah secara real time di jumlah titik utama menuju kawasan suci seperti Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Masjidil Haram. Teknologi tersebut membantu petugas memetakan pergerakan jemaah sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Pemerintah Saudi juga memperketat pengawasan terhadap jemaah ilegal yang mencoba memasuki kota Mekah tanpa izin resmi. Tahun ini, otoritas Saudi mengungkap sebanyak 7.700 sekian pelanggar aturan residensi, ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan yang berupaya masuk ke Mekah secara ilegal. Setiap orang yang tertangkap pelaksanaan atau mencoba berhaji tanpa izin akan dikenai denda hingga 20.000 rial atau sekitar 100 juta. Selain itu, pelanggar juga terancam dideportasi dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Pemerintah Arab Saudi tahun ini menerapkan aturan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan penyelenggaraan haji beberapa tahun lalu. Salah satu aturan penting yang kini diterapkan adalah kewajiban membawa kartu nusuk bagi setiap jemaah. Kartu tersebut menjadi identitas resmi yang wajib dimiliki selama berada di kawasan suci.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: أكبر.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah awal mula sejarah hari raya kurban ditetapkan. Semoga di hari yang suci ini kita diberikan keberkahan dan keikhlasan dalam menerima segala ujian serta cobaan. Kami segenap kru Radio Cakra Krishna dan Krishna FM Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, seru cakra, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari kami, keluarga besar Radio Cakra Krishna. Semoga semangat berbagi dan kepedulian selalu hadir di tengah masyarakat. Jadi, mari jadikan momen kurban sebagai pengingat arti keikhlasan dan juga kebersamaan. Hingga malam hari ini, Seru Jagra, kami masih menemani aktivitas maupun juga perjalanan Anda. Sampaikan kepada kami ya, Seru Jagra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini, malam takbir Hari Raya Idul Adha. Cukup ramai kah? Tadi kami sempat terima informasi di Jalan Raya Wilangan Nganjuk, cukup padat di dekat perlintasan rel kereta apinya. Kondisi mengkreng seperti apa, jalur dalam kota Nganjuk maupun kota Kediri, kota Jombang maupun juga Madiun, bisa Anda sampaikan juga ya di 0852-9001061. Ya, Seru Cakra, di malam takbir seperti saat ini ya, ada sebagian yang menghabiskan waktunya di rumah saja, ada juga yang di luar rumah. Dan untuk Anda yang mungkin juga ada agenda ya, ada sudah bakar-bakar ya, atau mungkin juga malam takbir kali ini agendanya keliling kota atau seperti apa, kabarkan kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi baru saja disampaikan oleh Bapak Rudi Santoso. Beliau tadi sempat menanggapi ya terkait dengan antrian panjang yang ada di wilayah Ngrengket Rejoso Nganjuk, tadi sempat disampaikan Kang Zen. Informasinya masalah SPBU di seluruh wilayah Surabaya aman dan lancar, tidak ada antrian panjang, Erika. Terima kasih Bapak Rudi sudah berbagi informasi ya sore hari ini. Monggo bisa bergabung via on air Bapak. Dan ini nanti bisa disampaikan juga Surabaya situasinya ataupun juga euforianya seperti apa.
0: Benar, ramainya atau tidak ya?
1: Benar sekali, ramai atau enggak ini. Soalnya tadi kalau di Ngawi kita dapatkan telepon via off air dari pendengar yang ada di Ngawi. Nanti malam itu akan ada takbir keliling, Erika.
0: Nanti malam ya?
1: Iya, nanti malam akan ada takbir keliling. Soalnya kan besok kita hari raya kurban ya, sedulur cakra, atau hari raya Idul Adha begitu. Jadi sangat luar biasa sekali untuk sedulur cakra nanti yang takbir keliling. Kemudian biasanya kan arak-arakan ya, Erika.
0: Benar, konvoy.
1: Konvoy, harus tetap tertib ya sedulur cakra. Pokoknya kita tunggu update-update menarik dari Anda di malam hari ini. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Arifin, perjalanannya beliau sudah sampai di sekitaran Nganjuk. Untuk situasi lalu lintasnya masih aman dan lancar saja ya, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Cuacanya juga nampak sangat cerah sekali. Satu informasi lagi dari Bapak Burhanuddin, mengabarkan di kota Kediri juga masih aman dan lancar. Kendaraan roda 2 masih memadati untuk jalur dandangan kota Kediri ya. Harap hati-hati saja, tetap waspada dan juga cuaca kabarnya tidak hujan, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya baik, Seru Cakra, saya ke penelpon ya. Saya sapa ada Kang Zen. Selamat petang Kang Zen. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Posisi di mana Kang Zen?
4: Posisiku di jalan, karena apa ya? Jalan Panglima Sudirman, di sekitaran stasiun kereta api.
0: Oh, dekat stasiun ya, Pangsut ya.
4: Al-Mutakin, depan Masjid Al-Mutakin.
0: Sekalian buka puasa atau bagaimana, Kang?
4: Gimana, Kakak?
0: Sekalian buka puasa atau bagaimana?
4: Oh, buka puasanya nih di dalam gerobak sambil ngemil kerupuk.
0: Iya, paling enak ngemil-ngemil dulu ya, Kang Zen ya, nggak langsung makan berat ya. Sama istri?
4: Ini mau jemput. mau jemput.
0: Mau jemput, oke. Arus lalu lintas bagaimana Kang Zen malam takbir ini?
4: Lalu lintas malam ini untuk di jalan Panglima Sudirman lancar, aman. Ya seperti biasanya, agak ramai dikit lah daripada biasanya.
0: Agak ramai dikit, tidak seperti biasanya ya. Mungkin nanti ya setelah maghrib ini tambah ramai kali ya Kang Zen ya. Kan masih pada mungkin di rumah.
4: Iya.
0: Nanti ditunggu update-nya Kang Zen. Kang Zen pasti muter-muter sampai agak nanti nih.
4: Mungkin. Tadi udah di ini. Aduh, di calling dari masjid. Suruh ke masjid.
0: Suruh ke masjid, waduh. Jadi harus segera balik ini ya.
4: Iya, ditunggu teman-teman.
0: Ditunggu teman-teman. Cuaca aman ya Kang Zen?
4: Cuaca aman kakak, hari ini cuaca aman. Alhamdulillah ini, alhamdulillah aman. Insya Allah sampai besok nih. Ada bintang satu di barat, karena ada bintang satu.
0: Waduh, terang satu sekali, tuh. Terang ya.
4: Terang banget, bintangnya satu aja.
0: Gila
4: itu, okay. Satu apa, bintang apa itu.
0: Iya, hati-hati Kang Zen, terima kasih ya.
4: Oke, sama-sama okay. Kakak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Di malam hari ini suasananya sangat syahdu sekali ya sedulur Cakra, dan terasa lebih hangat, lebih dekat karena saat ini kita tentunya di berbagai daerah juga melantunkan takbir ya sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasinya dengan kami. Kira-kira di lingkungan Anda ini seperti apa suasananya? Anak-anak apakah juga sudah antusias untuk berangkat ke masjid sedulur Cakra? Silahkan Anda sampaikan di 0852 9001 61. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Anda yang ada di sekitaran Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan herbal nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

Sedulur Cakra Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sudah memberi lampu hijau bagi para prajuritnya untuk menangani kejahatan begal. Menurutnya, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum, hingga proses pemeriksaan pelaku. Kehadiran TNI hanya sebatas membantu Polri dalam memastikan masyarakat terlindungi dari aksi begal. Untuk antisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas juga memastikan TNI akan memperkuat koordinasi dengan Polri agar penanganan aksi begal bisa lebih maksimal. Aksi begal belakangan ini semakin marak terjadi di beberapa wilayah, termasuk juga di Jakarta. Di Jakarta sendiri, aksi begal kerap terjadi di banyak wilayah, salah satunya adalah Jakarta Barat. Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Barat juga berencana untuk memasang kamera

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi mengkonfirmasi seputar keberadaan kontainer yang ada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang saat memeriksa sejumlah aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada hari Senin 25 Mei, para ASN yang diperiksa mayoritas sedang berdinas di Bea Cukai Semarang, yaitu atas nama kanan Budi Winato, Sutopo, dan Aditya Rahman Roni Putra. Sementara terhadap saksi Dana dan IGN Denny Narendra yang merupakan pihak swasta, KPK pun juga mendalami satu di antaranya perihal pemberian fasilitas kendaraan kepada pihak-pihak di Dijen Bea Cukai. Dia pun juga menjelaskan kalau pejabat Dijen Bea Cukai yang diduga menerima fasilitas kendaraan tersebut adalah yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sedulur Cakra, Anda bisa berbagi informasi dengan kami ya di malam hari ini, situasinya seperti apa. Kemudian sedulur Cakra, apakah juga di tempat Anda ini juga sangat ramai sekali ya? Anda bisa terus berbagi di 0852 6001061.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo ya. Mm-hmm. Pak Aribowo mengucapkan selamat Idul Adha.
0: Terima kasih Bapak.
1: Izin, mohon maaf lahir batin Pak Aribowo. Ini apa yang ditutup Pak Ari? Ada ember kemudian ditutup kertas. Ini buat acara besok atau acara hari ini Pak Ari?
0: Atau
1: tapi dalamnya
0: apa
1: ya? Ini ember besar warna hijau.
0: Oh, atau itu kayak genduran itu loh Erika yang dibawa ke masjid.
1: Malam
0: makan,
1: ini ya?
0: Makan bersama, makan bersama biasanya. Biasanya kalau misalkan di Trenggalek ya di tempat saya, waktu malam Idul Adha atau Idul Fitri itu biasanya bawa namanya lodo. Ada nasi, terus ada ayamnya, ayam lodo itu. Kemudian di atasnya kasih serundeng. Nah, nanti doa bersama terus makan bersama malamnya.
1: Saya kalau di tempat Erika makan bersamanya itu habis sholat id besok.
0: Paginya.
1: Iya, pagi. Pagi baru makan bersama di masjid setelah sholat id. Kalau malam ini gak ada acara di masjidnya ya.
0: Gak ada acara, oke.
1: Makan-makannya besok.
0: Besok
1: pagi
0: ya?
1: Setelah sholat id, kemudian penyembelian hewan kurban. Seperti itu. Pak Yitno ini tadi mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa.
0: Terima kasih.
1: Mohon maaf mungkin ada salah tulis, salah ucap buat semua pendengar Cakra Krisna ya. Terima kasih Pak Yitno update-nya hari ini bagaimana wilayah Jombang Kota. Lodo enak banget kakak loh, kok tiba-tiba lodo? Ini kita gak nyenggol lodo, tiba-tiba Mas Azri bilang lodo enak.
0: Oh iya tadi soalnya di tempat saya ada lodonya tadi.
1: Oh makan lodo. Saya kira Mas Azri malam ini juga sedang makan lodo.
0: Di mana Mas Azri, sudah pulang atau belum tadi?
1: Iya ini sudah pulang atau belum, malam takbir masa masih di perjalanan ini ya?
0: Atau cari lodo?
1: Nah cari lodo. Mbak Ana ini tadi di Sukodono. Wilayah Sukodono cerah berawan, gak mudik ke Kertosono Mbak Ana. Ini kok masih di Sukodono ya infonya. Gak mudik berarti ke Kertosono.
0: Gak mudik. Ini harusnya malam hari ini udah mudik ini.
1: Iya harusnya sudah mudik lah. Ini belum mudik di Sukodono, Sidoarjo. Kemudian ditambahkan Pak Ari makanan. Biasanya setelah maghrib dibawa ke langgar. Itu habis isya takbir keliling di Trowulan Mojokerto. Ini tadi Pak Ari juga.
0: Oke. Sekarang kalau makan tuh boleh di langgar ya.
1: Iya di langgar, di musola.
0: Di musola ya.
1: Di musola kemudian habis takbir makan-makan gitu Lilin.
0: Oke baik, terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya sedulur Cakra, mungkin di malam hari ini Anda juga sudah berada di masjid, ada di musola, atau mungkin lagi perjalanan ya. Monggo Anda bisa berbagi informasi dengan kami. Kira-kira malam hari ini akan ada takbir keliling atau tidak sedulur Cakra, atau cukup di musola saja, nanti juga bisa turut ditambahkan ya. Anak-anak biasanya juga antusias sedulur Cakra kalau waktunya takbir kayak gini ya. Monggo Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp maupun juga di telepon 0852 9001061.

Ya, sedulur cakra, silakan Anda berbagi informasi dengan kami di 0852-9001061. Tadi kabarnya beberapa sedulur cakra juga sudah membawa kayak makanan ke masjid ya, untuk dimakan bersama begitu setelah nanti pelaksanaan takbirnya. Biasanya makan bersamanya itu agak malam ya, di atas jam 9 malam. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah nanti malam atau besok pagi setelah sholat id? Silahkan Anda sampaikan 0852 9001 061.

Ya, sedulur cakra, Komisi Yudisial meloloskan 36 calon hakim agung, 4 calon hakim ad hoc HAM, dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung ke tahap seleksi kesehatan dan kepribadian dalam proses rekrutmen tahun ini. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun mengatakan, seleksi kualitas dilakukan secara komprehensif dan juga melibatkan hakim agung, tim pakar, komisioner, komisi yudisial, serta tenaga ahli. Ia pun mengatakan peserta yang lolos seleksi kualitas akan mengikuti tahapan berikutnya berupa tes kesehatan dan seleksi kepribadian atau profile assessment pada 3 sampai 5 Juni 2026. Dalam pengumuman yang dibacakan Komisioner Komisi Yudisial Anita Kadir, peserta yang lolos seleksi calon hakim agung berasal dari berbagai unsur, mulai dari hakim tinggi, pejabat Mahkamah Agung, akademisi, advokat, hingga konsultan pajak.

0: Ya, sedulur Cakra, sudah ada yang bergabung via telepon. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mas Azril.
1: Selamat malam, Mbak Lilin.
0: Gimana, Mas Azril, perjalanannya malam hari ini?
1: Melelahkan.
0: Melelahkan, ya. Rutenya kemana aja, Mas, kok sampai malam? Tumben ini tadi.
1: Berangkatnya itu tadi malam, dini hari, jam 1.
0: Oh, berangkatnya dini hari, jam 1. Berarti... dini hari
1: Lumajang.
0: Ketemu malam lagi ya, Mas?
1: Iya. Jadi dini hari tadi malam itu ke Lumajang. Sampai Jombang tadi jam 1 siang. Niatnya mau istirahat, udah selesai kan? DO-nya keluar, Mas. Madiun minta dikirim hari ini. Yang mana, Mbak Caruban? Dan harus hari ini, soalnya besok libur. Akhirnya dari Lumajang langsung loading lagi.
0: Langsung loading lagi, lanjut OTW lagi.
1: Lanjut OTW lagi, nah.
0: Oke, itulah, luar biasa.
1: Laki-laki.
0: Iya, ya. Semangat, Mas. Semangat ya, meskipun malam hari ini udah agak enggak semangat. Sudah sampai mana kira-kira? Udah balik lagi atau gimana?
1: Ini hampir di sekitaran mana ini? Sukomoro. Pasar Sukomoro.
0: Oke. Hati-hati.
1: Jalannya
0: ya.
1: Jalannya rame banget, Mbak.
0: Percaya saya. Soalnya besok kan sudah libur semuanya. Balik kampung, Mas Azril.
1: Ini tadi moga-moga aja ya, Mbak. Ya. Soalnya saya kan gak tahu kejadiannya. Di sekitaran perlintasan kereta api Wilangan. Nah, itu kan saya dari barat arah ke timur. Nah, yang dari timur ke barat itu salah satu bus angkutan umum lah. Tepat di samping saya, jadi saya pas juga melintas di sampingnya itu, saya arah ke timur, angkotannya arah ke barat, dan itu kayak ada yang meledak gitu. Dan seketika bus berhenti.
0: Apa
1: busnya
0: ya,
1: mati mesin di situ. Nah. Habis itu kan saya nggak mungkin berhenti kan, saya kan terus. Nah itu kejadiannya berlanjut apa enggak ya? Kira-kira macam kayak ada yang meletus gitu loh, Mbak.
0: Terus busnya langsung berhenti di sana ya, Mas?
1: Iya, berhenti dan mati mesin udah di situ.
0: Oke. Coba nanti kita komunikasi sama teman-teman kepolisian, Mas. Ada apa ya kira-kira?
1: Nah itu... Kalau misalkan enggak trouble, harusnya kan masih bisa langsung jalan atau mesin masih nyala kan gitu. Itu tadi seketika mati mesinnya juga, dan berhentinya itu kayak apa ya? Kayak orang rem mendadak gitu loh.
0: Posisinya tadi di sana ramai ya, Mas?
1: Lumayan, ekornya juga lumayan panjang.
0: Iya. Oke. Berarti posisinya ada di
1: mungkin
0: tengah jalan.
1: Posisinya itu kalau dari timur di rel pertama, di perlintasan pertama, itu kepalanya kalau nggak salah tadi. Jadi ban roda depannya itu. Kayak tepat di perlintasan. Saya lepas rel, angkutannya yang arah ke barat itu baru mau masuk rel pertama dan ceplas gitu saya aja sampai loncat, Mbak.
0: Kaget ya. Berarti keras sekali tadi suaranya. Ya.
1: Lumayan, pas kaca saya buka kan, nah, pas samping saya itu kayak jelas gitu, saya otomatis noleh dan menjingkat ya tuh.
0: Melompat, menjingkat, oke.
1: Ya, refleks kaget aja, Mbak.
0: Percaya kalau misalkan letusannya keras ya, pasti kaget, Mas.
1: Iya, soalnya kan CC besar.
0: Iya, benar. Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian ya, Mas. Semoga tidak ada apa-apa.
1: Bisa dibantu. Ini perjalanan ini rawan banget. Dominasinya roda dua, roda muatan barang ini yang banyak.
0: Kejar deadline semua, Mas.
1: Mungkin.
0: Iya.
1: Sampean nggak mudik, Mbak?
0: Enggak, Mas. Saya pokoknya di sini. Nemenin panjenengan niki loh yang lagi perjalanan.
1: Kirain kalau mudik, nanti kan kalau mudik bisa langsung saya japri, Mbak, aku titip ayam lodo satu ingkung ya gitu.
0: Tak bawain pasti. Tak bawain dari masjid.
1: Itu salah satu favorit. Serius. Itu setiap kali saya mudik ke rumah Tenggale, sebelumnya sudah telepon orang tua, aku bikinkan lodo. Aku enggak mau beli, buatin sendiri gitu.
0: Benar pokoknya.
1: Kan, kalau tangan enak. Ibu itu lebih gimana ya? Lebih istimewa gitu
0: buat Benar. Padahal kita juga bisa beli sendiri, tapi kalau dimasak sama ibu kan beda rasanya ya.
1: Nah, mungkin ada campuran kasih sayangnya gitu,
0: Bener. Iya, iya. Jadi kangen masakan ibu saya ini ya. Aduh, kapan mudik gitu.
1: Tadi Kak Lilin waktu bilang kalau di tempat saya yang Dalek itu, kalau misalkan malam takbir itu kayak bawa apa berkat dibawa ke musola. Itu sempat aduh, kenapa ini gitu. Saya merinding gitu aja, Kak.
0: Aduh, kenapa, Mas?
1: Soalnya lama kan
0: nggak mudik?
1: Apa namanya? Nggak mudik. Waktu hari raya kemarin juga sudah telat. Pas ada... Pas kemana ya saya? Banyuwangi apa-apa bawa orang. Jadi nggak bisa mudik. Sama nggak bisa lebaran sama orang tua kan kayak gitu. Okay. Jadi lebih kayak gimana sih? Kangen-kangen masa-masa dulu gitu aja.
0: Dulu waktu masih bujang kan sering di rumah ya. Meskipun kerja kan disempatkan di rumah.
1: Itu kan gini, waktu kalau hari raya itu kan yang dicari momennya kan langsung dengan orang tua, terus habis itu kita makan berkatnya itu sama-sama, kan kayak gitu.
0: Bener.
1: Satu apa? Satu
0: lengser ya, gitu.
1: Satu lengser sama-sama, kan gitu kan enak gitu. Nanti ada yang rebutan apa itu kan seru juga.
0: Iya bener. Aduh, sekarang sayang udah dewasa nggak bisa gitu lagi, Mas. Udah di mana-mana.
1: Kalau manja-manja itu kayak nggak bisa lepas ya. Kayak saya kalau di rumah Trenggalek itu kadang makan minta suapin.
0: Iya, saya juga kok. Saya juga sama.
1: Soalnya kekanak-kanakan sama ibu, apalagi sama ibu itu kan nggak bisa lepas dengan sendirinya. Kayak otomatis gitu aja.
0: Benar.
1: Sampai kadang dimarahin gini. Gak isin karena anakmu jadi bilang katanya gitu. Gak tau lah. Emang kalau udah nurani kan gak bisa diapa-apain,
0: Kak. Benar. Pokoknya saya juga gak mau kalah sama bocil-bocil di rumah kok, Mas. Sama aja gitu. Kelakuannya
1: berarti,
0: masih
1: bocil. Berarti bukan cuma saya berarti ya.
0: Enggak, banyak kok.
1: Mungkin yang lain-lain sedulur Cakra Krishna mungkin juga saya yakin pasti ada yang seperti itu.
0: Kadang gengsi aja.
1: Hal yang dinantikan itu di saat lebaran disuapin orang tua. Pasti itu.
0: Bener. Nikmat itu rasanya ya.
1: Satu piring kita berapa saudara itu kasih satu suapan gitu.
0: Iya, padahal kan bisa makan sendiri-sendiri semuanya.
1: Nah, tapi kan momennya yang sulit.
0: Jarang sekarang.
1: Betul sekali. Apalagi kalau satu kerja di sana, satu di sini kan nggak bisa pulang bareng gitu kan.
0: Benar. Lebaran aja kadang nggak ketemu. Ada acara keluarga juga kadang nggak bisa ngumpul.
1: Nah itu.
0: Aduh, dewasa.
1: Sama kesibukannya sendiri. Iya.
0: Benar.
1: Makanya jangan buru-buru dewasa, Kak.
0: Enak masih anak-anak kecil diperhatikan gitu. Aduh, iya benar-benar. Oke. Nostalgia ya. Nanti besok nostalgia. Mas OTW ke Trenggalek ya panjenengan atau di mana?
1: Besok mungkin acaranya mungkin kita sholat dulu. Habis itu terus potong-potong kurban, hewan kurban mungkin. Habis itu terus tidur begitu.
0: Istirahat ya sebelum kembali bekerja dan beraktivitas kembali, Mas Asril.
1: Soalnya kalau di tempat saya di Jombang itu kan hampir di perkotaan, jadi nggak kayak desa gitu.
0: Oh iya ya. Kalau desa
1: misalkan
0: sih,
1: desa kan mungkin ini pasti ada. Jadi kita kayak misalkan di tempatnya di mana Pule ya, Pule atau Dongko,
0: Di Dongko.
1: Nah, itu pasti ada kayak gini. Kita ke musola atau ke masjid, nah pastikan bawa jeroan tuh dibawa ke kali.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau di tempat saya kan nggak
0: ada kali.
1: Iya, bahkan jeroan itu kadang siapa yang mau ambil kayak gitu. Soalnya mau kan aja. Mau nyucinya juga sulit tempatnya kan gitu.
0: Oh iya. Oh tak kirain gitu diapain ya? Dicuci di mana ya? Itu kan butuh air banyak ya mas?
1: Ya mungkin kalau kerannya apa lancar deras mungkin bisa, tapi kalau keran biasa nggak bersih deras. Soalnya itu kan butuhnya kan diulang beberapa kali dan itu harus mengalir kan kayak gitu.
0: Benar, airnya harus mengalir, harus banyak juga airnya.
1: Nggak ada momen-momen kayak di rumah-rumah kita di sana itu nggak ada. Bahkan hari raya di sini pun kita sholat id, kita pulang udah kanan kiri satu RT selesai udah.
0: Jadi perjalanannya
1: iya, tertutup semua. Jajannya dimakan sendiri.
0: Nggak open house itu namanya mas, close house.
1: Loh, emang seperti itu mbak kalau di tempat saya, kalau di Jombang sini loh ya. Beda kalau di tempat kita sana kan kita keliling hampir satu RT, satu RW, bahkan satu desa itu.
0: Satu apa, desa.
1: Satu dukuan ya?
0: Satu dukuh biasanya.
1: Kayak gitu kan kita rame-rame sama teman-teman, sama keluarga kan biasanya kayak gitu.
0: Bener.
1: Sini enggak ada.
0: Oh.
1: Udah kanan, kiri, depan, belakang, samping, selesai.
0: Oh ya, makanya bisa cepet ya mas?
1: Iya, bisa cepet istirahat.
0: Jam 10 selesai istirahat itu.
1: Habis sembahyang id ke mertua, habis itu sama anak-anak gitu kan. Jam 9 saya berangkat ke Banyuwangi, udah nganterin orang.
0: Sudah cari uang lagi.
1: Kan agak lumayan kak kalau lebaran kita kan tinggal misalkan harga itu kan tinggal ngomong gitu aja jadi.
0: Benar, soalnya kan nggak semua orang punya
1: itu.
0: Waktu. Benar. Nah,
1: berapa hari pak? 3 hari, oke?
0: Oke, lanjut gitu.
1: Iya, hari keempat baru pulang saya.
0: Ya aduh, semangat ya mas, cari uangnya.
1: Pasti.
0: Oke.
1: Nanti yang di rumah nggak ngebul nanti pak.
0: Benar.
1: Ibarat kita laki-laki itu kan, ibarat Jawanya itu open-open anak macan gitu. Kalau misalkan makannya kurang kan kita kena cakar.
0: Aduh, ini istrinya dengerin gak ya? Mbak tolong.
1: Mas Kopeng kayaknya masih mantap gak ya? Barusan WA belum pulang juga katanya.
0: Oh Mas Kopeng tadi habis nginfo di mana ya? Di jalan kayaknya tadi juga.
1: Tembelang kalau gak salah tadi.
0: Agak siang tadi sih sebenarnya Mas Kopeng gabungnya. Ini belum update lagi, jam 3 sore tadi.
1: Oh pulang terakhir. Kena macet tadi di Widang katanya gitu Bat.
0: Oh macet di mana-mana berarti malam hari ini ya. Aduh semangat aja pokoknya.
1: Semangat pasti semangat.
0: Oke baik. Ada tambahan informasi lagi Mas Azril?
1: Cukup Mbak Nirin.
0: Oke baik.
1: Terima kasih waktunya ya panjang lebar nih tadi.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali ya Mas Azril. Hati-hati di jalan. Selamat
1: Siap.
0: Malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sedulur Cakra, Mas Azril ini tadi bernostalgia ya. Itulah perbedaannya kalau hidup di desa sama hidup yang ada di perkotaan begitu. Mungkin Anda juga salah satu yang merasakannya, homesick ya kalau orang bilang. Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Cek informasi, Erika.
1: Pak Chandra Budi ini tadi ya Lini ya, hari raya ini membawa geliat ekonomi dari semua kalangan, dari mulai penjual ternak, kemudian penjual bumbu, kemudian pengrajin besek, pengrajin tusuk sate, pengrajin kipas bambu,
0: banyak ya,
1: bahkan yang jualan golok pun laku.
0: Kan butuh luar biasa ya,
1: golok yang tajam ya.
0: Benar, yang tajam, yang bisa sekali apa ya, kalau waktu menyembelih itu kan
1: sekali
0: tarik itu kan langsung putus
1: ya. Penjual golok pun juga laku, membuat semua bahagia gembira. Finansial pun juga bertambah. Terpal, tali ya, tali tampar, kebagian juga ya kan.
0: Luar biasa sekali.
1: Kan biasanya memang butuh terpal yang besar ya, untuk kemudian membagi-bagi daging tersebut. Jadi lebaran kurban membawa berkah. Yang merantau biasanya pulang, apalagi ke wilayah Madura. Hampir semua pedagang sate pasti mudik ke Madura. Yang enggak mudik cuman kru cakra. Setia selalu ini.
0: Setia selalu pokoknya
1: menemani
0: ya.
1: Menemani di udara, Pak Chandra, terima kasih ya sudah ditemani juga. Ini rutin update informasi dengan kami ya.
0: Terima kasih Pak Chandra Budi sudah menemani malam hari ini ya.
1: Malam ini malam takbir ini ya. Pak Prayit ini tadi juga sempat berkabar Lin, perjalanan dari Pare ke Jombang ramai lancar. Ini tadi sempat menjumpai ada kendaraan membawa sound system. Ya, jadi sound horek. Rakitan warga,
0: keliling ya.
1: Tapi kok saya dengarkan tadi bukan suara takbir.
0: Apa?
1: Suara jedag-jeduk ya.
0: Belum, itu masih pemanasan.
1: Cek sound ya.
0: Cek sound, biasanya cek sound dulu.
1: Oh, cek sound dulu nanti baru takbir.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi sekarang sudah ada versi remix dan koplonya loh.
1: Nah, ini suaranya ya, dengar toh, Lin.
0: Oke, asik ya.
1: Ini melintas di jalan raya, jadi harap hati-hati seru cakra yang mungkin juga berpapasan dengan kendaraan bermuatan sound ya, sound system yang keliling dalam rangka malam takbir ini ya.
0: Cukup tetap tertib loh ya.
1: Iya, pokoknya tetap tertib semuanya, ramai arus lalu lintasnya, jadi saling menghormati antar pengguna jalan, jangan nyerobot-nyerobot ya. Kemudian ini tadi saya terima video dari Intan ya. Sedang keliling juga di Nganjuk Kota, ramai sekali Nganjuk Kota Lin. Full, padat. Pengendara maupun juga takbir keliling.
0: Ramai berarti.
1: Ada anak-anak ini dari mana ya ini kira-kira ya takbir kelilingnya. Anak-anak SD seperti itu keliling takbir. Luar biasa ya. Tidak capek ya ini ya. Semangat semuanya apalagi kelilingnya di jalur dalam kota ya.
0: Benar.
1: Penting hati-hati karena arus lalu lintas ruame sekali ini. Banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang melintas. Kemudian untuk cuaca juga bersahabat sekali, tidak turun hujan. Ini pas di sekitar Taman Nyawiji. Pas di sekitar Taman Nyawiji ada takbir keliling yang diikuti anak-anak seperti itu ya. Pesertanya anak-anak pakai baju putih semuanya,
0: jalan
1: kompak.
0: Kaki ya.
1: Jalan kaki pakai baju putih kompak, ada ibu bapaknya juga yang ikut mendampingi ya, menjaga anak-anak agar tidak lari ke sana ke sini karena arus lalu lintasnya juga ramai sekali ya di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota Lilin.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Keseruan apalagi sedulur cakra yang ada di wilayah Handa, setelah tadi juga ada beberapa daerah yang menyelenggarakan takbir keliling ya. Nah, di Taman Nyawiji juga ramai anak-anak, ibu-ibu menggunakan baju berwarna putih, yang laki-laki menggunakan baju koko, kopiah dan lain sebagainya. Nah, ini ruame sekali. Harap hati-hati apabila Anda melintas di sana. Keseruannya juga bisa dibagikan kepada sedulur cakra semuanya melalui sambungan telepon ya di 0852 9001061. Karena saat ini sudah jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Hati-hati di jalan, dan yang lagi di jalan tetap semangat.

0: selamat Hari Raya Idul Adha ya. Untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan yang ada di seluruh Indonesia. Malam hari ini luar biasa, ramai sekali informasi yang kami terima. Gemba takbir dikumandangkan di beberapa wilayah. Salah satunya untuk di wilayah Nganjuk, tadi ada takbir keliling ya, melintas di Nganjuk Kota. Ruame sekali Sriwijaya Cakra, Jalan Ahmad Yani sekitar Taman Nyawiji ini tadi untuk video yang kami terima. Lalu juga di Jalan Raya Pariara Jombang ya, tadi ditemui ada kendaraan pickup muatan son ya, keliling membunyikan sonnya juga seperti takbir keliling ya, ramai. Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya jugakah padat seperti itu atau malah sepi-sepi saja ini ya malam takbiran ya? Kabarkan dengan kami di 0852 9001061. Ya, Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madretlo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas

0: teh hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang dan juga malam.
1: Alhamdulillah, sekarang saya semakin membaik. Sudah semangat kerja, saya merasakan enak ada perubahan setelah minum Naria 1 paket, herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, seru Jakra, kondisi cuaca cukup bersahabat ya di malam hari ini. Kami terima informasi dari BBD dan BMKG, ternyata ada beberapa wilayah yang masih ada potensi hujan, yakni di wilayah Kertosono, Patian Rowo, Baron, Tanjunganom, Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong, hingga Jatikalen. Jadi tetap waspada ya, untuk peringatan dini ini berlaku dari jam 7 malam hingga jam setengah 10 malam. Namun sejauh ini informasi yang kami terima dari beberapa wilayah ya Seru Jakra, aman-aman saja, mungkin arus lalu lintasnya yang perlu diperhatikan. Cukup padat di beberapa titik karena banyak pemudik yang pulang ya. Banyak pemudik yang mengagendakan perjalanan mudiknya malam hari ini. Jadi kalau Anda melintas di jalur utama ya, terlebih jalur utama Surabaya Madiun, harap waspada dan hati-hati, banyak kereta apinya juga ya, perlintasan rel kereta api. Kalau malam ini cenderung banyak kereta api yang melintas. Jadi harap diperhatikan, saling menghormati antar pengguna jalan. Kemudian juga ini Seru Jakra, patuhi rambu lalu lintas yang ada agar perjalanan Anda ini tetap aman dan lancar. Sudah ada rencana belum untuk dagingnya nanti dimasak apa? Atau belum? Belum dapat daging, jadi ya belum ada rencana mau dimasak apa. Dapat aja belum tentu ya. Apalagi ini mau masak apa. Tadi Pak Chandra menyampaikan kalau ada hal seperti ini ya, banyak pemudik yang ke Madura. Ternyata memang betul, tradisi toron menjadi hal yang rutin dilakukan warga Madura jelang Hari Raya Idul Adha. Sehari sebelum Idul Adha, arus kendaraan menuju Pulau Madura melalui jembatan Suramadu selalu mengalami peningkatan seperti hari ini. Sore ini Seru Jakra, kepadatan lalu lintas terlihat di akses roda 2 maupun roda 4 sisi Surabaya menuju Madura. Kepadatan bahkan terjadi sejak Jalan Kedung Cowek. Antrean kendaraan mengular dan bergerak bergantian melewati jalur pembatas sebelum memasuki badan jembatan. Kendaraan pribadi mendominasi, namun tampak pula bus dan elf yang mengangkut penumpang. Karena padatnya kendaraan, petugas kepolisian ini juga mengarahkan kendaraan roda 2 untuk melintas di sebagian ruas roda 4 untuk mengurai kepadatan. Para pengendara sepeda motor yang sedang mudik itu tampak membawa berbagai barang bawaan. Ada yang bawa tas ransel, ada juga yang bawa kardus ya. Beberapa di antaranya berdiri di Jalan Kedung Cowek untuk menunggu bus dan juga elf. Cukup ramai Seru Jakra, terlihat dari beberapa foto video yang kami terima. Di sana cukup padat sore hari ini. Sejumlah pemudik bahkan terlihat turut mendokumentasikan kemacetan yang terjadi lewat handphonenya masing-masing. Apakah Anda juga ada pengalaman ya? Idul Adha, mudik ke Madura, waduh terjebak kemacetan berjam-jam. Sampaikan juga di 0852 9000 1061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna. Idul Adha Kor ini sudah ramai di media sosial ya. Seekor sapi kurban jenis simental berukuran jumbo mengamuk dan lepas di kawasan Kelurahan Jetis, Lamongan pada hari ini Selasa 26 Mei. Sapi yang bercorak unik itu sempat membawa atau membuat warga panik hingga kemudian arus lalu lintas sempat tersendat. Uniknya, sapi itu juga sempat nyaris masuk ke dalam sebuah salon kecantikan. Dalam video yang beredar seru cakra, sapi berlari liar di tengah jalan raya menuju area pemukiman warga. Sejumlah pengendara dan warga tampak berhamburan menyelamatkan diri karena khawatir kena seruduk. Tidak hanya bikin panik, tapi sapi itu juga sempat nyaris menerobos masuk ke dalam sebuah salon kecantikan saat berusaha menghindari keramaian. Warga pun berupaya mengejar dan mengepung sapi yang terus berlari sejauh kurang lebih 100 meter tersebut. Ada-ada saja ya seru cara-cara. Jadi sapinya mengamuk keluar, kemudian lari kesana kemari, harus lalu lintas akhirnya juga terhambat ya karena adanya sapi yang kabur tersebut. Mungkin di wilayah Anda juga ada kejadian serupa atau keluar di media sosial Anda ramai bertebaran video-video Idul Adha Kor. Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001 061. Saya ke penelpon dulu, ada Pak Riono. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam Mbak Lika. Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Pak Riono? Sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lika.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang sudah gak.
0: Alhamdulillah. Ini malam takbir di mana Pak?
1: Ya di desa saya itu besok.
0: Jadi nggak kemana-mana, tetap di rumah saja ya?
1: Iya, di situ misu masjid jami ya, manu Mbak Erika, tambah orang banyaknya ke situ.
0: Oh.
1: Kecamatan saya masjid tertua di situ, di rumah di desa saya itu.
0: Ini
1: katanya masjidnya?
0: Masjidnya kenapa?
1: Mana Mbak Erika?
0: Masjidnya kenapa Pak?
1: Ceritanya ini dulu, anu ini, apa Mbak Erika? Jadi itu yang pertama di kecamatan cuma di desa saya ini, desa Ngeroto ini, semuanya jembatan di sini kan dulunya gitu loh. Jadi tertua di sini.
0: Oh, ada berapa Pak kambing atau sapi yang akan dipotong besok?
1: Ya, biasanya nih banyak loh di situ. Kemudian masjid besar ya di situ. Berapa jumlahnya yang kurang?
0: Kalau masjid besar biasanya memang banyak ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, sih.
1: Kalau nggak besar masjid di situ, kasihan kalau itu mungkin bersama SMA, SMK, Tanawiyah, dan SMP ini jumatan nggak cukup kalau nggak besar masjid namanya baik kan? Tadi kan? Cuma jadi tingkat itu. Kadang Jumatan saya kadang kebagian di trapnya Mbak Lika. Anwarika pernah bersama anak sekolah, bersama tamu bis-bis gitu. Waduh wis.
0: Oke siap. Terima kasih Pak Riono informasinya nggih.
1: Nggih. Sama-sama Mbak Lika.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Oke, seru cakra, saya ke penelpon lagi ya. Sudah ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat nggih?
3: Iya, sehat 2 hari enggak on air ini.
0: Iya loh. Semoga tetap sehat selalu ya Pak Tamin, meskipun nggak setiap hari on air ya.
3: Jemur jagung Mbak.
0: Jemur jagung, habis panen jagung.
3: Belum laku.
0: Disimpan dulu akhirnya ya.
3: Belum kering Mbak, yang masih dalam keadaan itu istilahnya.
0: Oke. Malam takbir rame atau tidak ini?
3: Ini biasa lah. Tapi mendengarkan masalah mudik orang Madura.
0: Bener. Ramai orang Madura mudik ke Madura ini.
3: Oh, hari raya itu Fitri itu biasa lah. Masjid kumpul-kumpul buat makan makan. Cuma itu kalau itu ada itu pasti lancar istilahnya Mbak.
0: Oh, dulu Pak Tamin kan di Madura juga ya?
3: Oh, 18 tahun.
0: Iya. Pasti waktu Idul Adha seperti ini Madura ramai ya?
3: Itu ramainya itu besok Mbak.
0: Ramainya besok?
3: Idul Adha Mbak. Kalau Idul Fitri itu di Pasuruan, dari Lumajang, dari Solo, dari itu kan tetangga saya orang Madura semua itu. Dari Nganjuk, Kediri, Pulang, Lampung, semuanya Mbak itu.
0: Oke, jadi memang ramai ya Pak Tamin di hari hanya ya.
3: Enggak loh. Mbak Uli Mbak Yu tadi kok mudik, Pak Tamin Mbak. Pak Tamin gak mudik, di rumah saja.
0: Oke, siap. Terima kasih nggih Pak Tamin informasinya.
3: Sami.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke penelpon ya, ada Pak Prayit. Selamat malam Pak Prayit.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi jenengan perjalanan dari mana ke mana Pak?
1: Ini tadi dari Pare mau ke Jombang, ke Terongan.
0: Mudik Pak atau kenapa ini?
1: Enggak, kerja ini.
0: Saya kira mudik Pak njenengan, ternyata kerja.
1: Iya.
0: Oke, sepanjang perjalanan bagaimana Pak Prayit?
1: Aman lancar. Ini barusan terkena arah-arahan ini takbir keliling.
0: Arah-arahan takbir keliling bawa sound system besar-besar itu ya?
1: Bawa sound system. Iya ini terdengar ini.
0: Nah iya ini saya dengarkan kok bukan takbiran, jedak-jeduk ini malahan ya.
1: Iya.
0: Ramai ya Pak? Tadi kepadatan berada di mana saja?
1: Apa?
0: Ada kepadatan tidak sampai terhenti gitu mungkin?
1: Ini di daerah Jogoroto.
0: Jogoroto Jombang.
1: Jombang ya. Itu macet sekali ini.
0: Macet.
1: Aktivitas warga ini keliling ya.
0: Oh. Ini banyak yang keliling takbiran kan pelan-pelan ya kendaraannya jadi padat.
1: Iya ini pelan-pelan ini padat ini.
0: Oke, itu yang membuat lambat.
1: Tadi kalau ya kalau yang di arah ke Jombang ke Pare itu yang padat. Tapi kalau yang Pare ke Jombangnya agak longgar.
0: Oh, kalau dari Pare ke Jombangnya agak longgar ya, tapi kalau Jombang ke Pare padat.
1: Iya.
0: Oke, banyak kendaraan pribadi juga Pak, roda 4 yang melintas.
1: Iya banyak, tapi dominasi sepeda motor.
0: Dominasi sepeda motor. Cuacanya juga tidak hujan ya Pak Prayit?
1: Tidak hujan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini. Sangat mendukung ini.
0: Bersahabat sekali ya Pak ya.
1: Iya.
0: Aduh, aduh. Ini malam takbir tetap semangat bekerja.
1: Semangat ya. Iya.
0: Saling menyemangati kita ya Pak malam ini ya.
1: Iya Pak. Kemarin kan gak libur ini juga nih.
0: Waduh, tetap ini menemani di udara. Besok pagi juga Erika loh yang siaran. Malam
1: iya,
0: Erika,
1: siap,
0: pagi
1: siap,
0: Erika siap, ya. Pokoknya jangan sampai siap, bosen siap. Loh
1: Iya, semangat. Kasih informasi ke warga nanti bermanfaat, moga-moga.
0: Amin. Terima kasih Pak Prayit informasinya.
1: Siap, Mbak Rika, siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke gatekeeper dulu, Lilin.
3: Nah, ini sudah ada banyak informasi yang masuk ya dari tadi. Saya bacakan dulu dari bawah ini. Dikabarkan sama Pak Budi, kabarnya itu ada penemuan jenazah laki-laki di dalam kos begitu, yang berada di sekitaran Gedang Sewu, Pare Kediri, siang tadi ya. Dari petugas kepolisian tadi juga sudah langsung melakukan proses evakuasi begitu. Dan kita masih coba menghubungi Kapolsek Pare Polres Kediri terkait dengan hal tersebut. Masih belum kita dapatkan update-nya ya. Kemudian tadi Pak Budi juga mengabarkan ada laka lantas di sekitaran Jalan Cokro Aminoto Tulungrejo Pare Kediri, Erika. Siang tadi korban diduga tabrak lari begitu dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabarnya kalau dari olah tempat kejadian perkara, korban tersebut merupakan warga Surowono begitu. Dan terkait dengan hal tersebut kita komunikasi dengan Bapak Suhendra ya, Ibda Suhendra Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Dan saat ini kita masih belum dapatkan datanya dari beliau, kita tunggu terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian ada Bu Aisyah yang ada di Jombang, Erika. menyapa. Selamat malam Mbak Erika yang cantik.
4: Terima kasih.
3: Di Jogoroto Jombang arus lalu lintasnya juga ramai ya. Banyak kendaraan yang melintas, cuacanya cerah, tidak hujan juga. Terima kasih Bu Aisyah, katanya kesini Mbak Erika ikut takbir keliling begitu.
4: Ikut takbir keliling ya. Kita takbir di udara ini Bu Aisyah.
3: Iya, kita gak usah keliling-keliling, pokoknya kita selalu menemani di udara saja ya. Terima kasih Bu Aisyah. Mas Azril tadi sudah sempat melintas di Mengkring Kediri, lumayan padat yang dari arah timur ke barat atau yang dari arah Surabaya ya. Ini kendaraan truk bermuatan nampaknya juga sangat ramai sekali, kayaknya juga kejar deadline ya Herika. Soalnya besok kan sudah hari hari libur, jadi kayaknya muatan-muatan kayak logistik dan lain sebagainya harus diantar hari ini ya sebelum besok pagi. Ini nampaknya juga sangat ramai sekali truknya itu yang bermuatan kemudian ditutup pakai terpal begitu Herika. Waduh, banyak, panjang juga ya di Mengkring Kediri. Harap hati-hati dan juga waspada saja ya sedulur Cakra. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Ari Bowo di Mojokerto tadi sempat gerimis Erika, tapi cuma 10-an menit saja di Trowulan ya, ini lokasinya. Harap hati-hati sedulur Cakra. Pak Tri Isbianto mengabarkan takbir keliling. Nah ini banyak anak-anak juga yang antusias ikut Erika. Nah ini juga ada apa, mobil yang membawa sound systemnya, kemudian di depannya itu dikasih kayak banner begitu, takbir keliling RW 04 Masjid Al Muhajirin, ini tulisannya.
4: Rombongan ini ya,
3: rombongan ini kompak semuanya ya, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, ini juga sangat luar biasa sekali. Tetap tertib ya sedulur Cakra, semoga nanti tuk takbirnya juga berjalan dengan lancar. Kemudian ada Pak Chandra Budi, barusan di Pengkol arah Tiripan Brebek ketemu anak-anak takbir keliling bawa oncor Erika.
4: Oncor itu apa?
3: Oncor itu kayak apa ya namanya? Biasanya dari bambu kemudian dikasih solar. Nah, kemudian di atasnya dikasih sumbu. Nah, kemudian dinyalakan.
4: Obor
3: dah. Obor.
4: Oh iya.
3: Apa ya istilahnya saya? Oncor. Kalau katanya Pak Chandra Budi oncor.
4: Oncor.
3: Ternyata namanya obor ya. Obor. Oncor atau obor gitu ya. Nah, ini di depannya ada Tosa juga bawa sound system yang keras juga. Sangat luar biasa sekali, di Pengkol juga banyak penjual dan pembeli, jadinya ramai sekali apalagi didukung cuacanya yang cerah padang rembulan. Dan disampaikan juga padangnya bintang turut menerangi yang takbiran. Benar, alhamdulillah ya, ini tadi tidak hujan ya sedulur Cakra. Kemudian sama Pak Chandra Budi disampaikan juga beberapa kali terdengar petasan dan kembang api Mbak Erika. Tapi gak usah sedih kalau teringat kampung nan jauh di Mato. Aduh, kalau kata Pak Chandra Budi memang suasananya mengharukan tapi menggembirakan.
4: Nah, iya betul, Pak Chandra Budi, mengharukan ya. Tapi menggembirakan.
3: Sangat menggembirakan sekali. Selalu kita temani pokoknya sedulur Cakra dimanapun Anda berada ya. Wilayah mana saja yang tadi sempat ada kepadatan sedulur Cakra, atau mungkin tadi juga sempat ada yang diguyur hujan ya, bisa disampaikan. Di Jalan Ayani Nganjuk tadi Mbak Intan juga mengabarkan ada takbir keliling juga ya Herika di sana. Jadi harap hati-hati sedulur Cakra, sangat ramai sekali. Pak Prayit ini tadi macet. Nah, di mana ini lokasinya Pak Prayit? Tadi juga sempat on air ya Erika. Nah,
4: iya.
3: Kemudian update lagi.
4: Jombang tadi ya.
3: Sekitaran Jombang ya. Ini ramai sedulur Cakra. Apakah ini takbir keliling atau gimana ya? Soalnya kendaraan roda 2 ini kayaknya konvoy begitu.
4: Sepertinya ya takbir keliling ya, karena kendaraan yang takbir keliling ini pelan-pelan nih. Kayak mobil pickup terbuka belakangnya kan bawa sound, nah itu pelan-pelan.
3: Bener.
4: Kendaraannya.
3: Kalau kencang-kencang nanti yang belakang nggak bisa ngikutin ya. Katanya Pak Prayit di Jogoroto Jombang. Oke, luar biasa sekali ya sedulur Cakra yang di malam hari ini juga masih bekerja. Nah, kemudian juga masih semangat untuk mencari nafkah, mencari uang. Tetap semangat sedulur Cakra, selalu kita temani perjalanan Anda di malam hari ini Erika.
4: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
6: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
5: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
6: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Melintas di mana, Seru Jagra? Kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Padatkah? Tadi Jogoroto Jombang padat arus lalu lintasnya ya. Melambat karena peningkatan volume kendaraan, kemudian juga ada kendaraan yang keliling takbir. Jadi kan pelan-pelan harus tetap jaga jarak aman ya, Seru Jagra, dengan pengguna jalan lainnya. Saya ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Nah, ini tadi juga baru melintas ya di depan studio Radio Cakrakrisna, ada takbir keliling
0: iya,
1: juga.
0: Iya, kedengeran dari sini.
1: Rame ya.
0: Ya.
1: Tadi sempat saya lihat keluar ya, Herika. Nah, nampaknya tadi anak-anak muda itu juga di belakangnya konvoy gitu ya. Bawa sepeda motor sendiri, berboncengan. Tetap waspada saja sedulur Cakra ya. Bagaimana kemudian kita menciptakan malam hari ini adalah malam yang dirayakan, tapi tentunya juga harus tetap tertib di lalu lintas sedulur Cakra. Soalnya tadi beberapa daerah juga banyak ya yang melangsungkan takbir keliling. Pak Prayit tadi mengabarkan juga sampai mengalami kepadatan ya di Jogoroto Jombang, kemudian Trowulan Mojokerto, lanjut lagi ada di Jalan Ayani Nganjuk, tadi juga ramai banyak yang turut serta ikut takbir keliling tersebut sedulur Cakra. Waduh, luar biasa sekali iya, malam hari ini
0: ramai
1: ya.
0: Ramai ya.
1: Ramai. Ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, juga luar biasa sekali ramainya. Terima kasih sedulur Cakra yang malam hari ini meskipun Anda juga takbiran tapi masih menyempatkan waktu ya.
0: Untuk berkabar dengan kami pastinya ya.
1: Tetap berkabar. Nah, ini tadi kalau dari sedulur Cakra semuanya, nah Pak Muhammad ini ada-ada aja ngirimkan foto ya. Tadi kan kalau Pak Muhammad kirim foto kambing buat kurban besok. Nah, ini kirim foto sama dinosaurus.
0: Waduh, kok dinosaurus beda sendiri nih ya.
1: Pakai dinosaurus ini. Waduh, ini meskipun dibuat menggunakan teknologi ya Erika, tapi nampaknya juga sangat nyata sekali ini.
0: Kelihatan nyata sekali berarti.
1: Kelihatan nyata sekali.
0: Ini yang buat juga ahli ya. Menyerupai aslinya.
1: Menyerupai aslinya. Ini dinosaurusnya kayak dikasih tali tambang kemudian diikat di kayak bambu gitu ya. Nah, sambil di belakangnya itu ada kambing. Lah, kambingnya terheran-heran ini. Aduh, bisa-bisa aja. Terima kasih sedulur Cakra, ini tadi juga salah satu hiburan di malam hari ini ya, yang mungkin lagi kangen rumah, lagi kangen berkumpul sama keluarga, tetap semangat ya. Kemudian ada Bapak Muhammad Fahrudin mengabarkan lalu lintas di Jalan Barito ke Keringan Nganjuk ya.
0: Keringan.
1: Oke, Keringan Nganjuk. Nah, ramai sekali Erika di sana ternyata. Untuk lalu lintas dari kedua arah juga didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak hujan. Kemudian Bapak Muhammad Fahrudin malam hari ini juga masih antri beli lontong tahu.
0: Wah, ini ya, makan malamnya lontong tahu. Besok baru daging ya, Pak.
1: Besok baru daging. Sekarang makannya yang empuk-empuk dulu.
0: Iya, memang daging nggak empuk, daging juga empuk kalau ngolahnya bener, Lin.
1: Agak out. Ini kayaknya ada tips-tipsnya ya,
0: iya,
1: sedulur Cakra. Biasanya
0: ada tipsnya.
1: Di itu Enrika, di marinasi sama nanas.
0: Iya, nah, tapi jangan lama-lama nanti
1: ancur,
0: jadi
1: ya.
0: Ancur. Iya, benar.
1: Tekstur dagingnya nanti enggak jadi daging ya, jadi mungkin bubur ya.
0: Di presto mungkin ya.
1: Di presto. Atau mungkin masaknya agak lama dengan teknik-teknik tertentu lah ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing dan ilmu yang sudah turun-temurun, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bagaimana keseruan Anda di malam takbir ini? Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami juga.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna hingga malam hari ini ya. Seru Cakra, bagaimana kondisi di sekitar Anda di malam takbir Hari Raya Idul Adha, cukup ramai kah atau ada agenda apa di malam hari ini? Sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi diserahkan kepada Takmir Masjid Besar Masjid Nurul Huda pada hari Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban dengan bobot lebih dari 1 ton diserahkan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Nganjuk dan akan dikurbankan pada hari Rabu besok 27 Mei 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk, Tri Wahyu Kuncoro mengatakan, bantuan tersebut merupakan amanah dari Presiden untuk masyarakat Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap hewan kurban itu dapat memberikan manfaat bagi warga pada momen Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Pembangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Wonodadi, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dikabarkan macet selama 3 pekan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Kabar yang beredar, kontraktor pelaksana berinisial M disebut kabur sebelum menyelesaikan pembangunan gedung yang ditargetkan rampung pada Maret 2026 lalu tersebut. Para pekerja disebut juga belum menerima upah karena anggaran KDKMP dari pusat seret. Menanggapi hal ini, Komandan Kodim dan Dim Wonogiri, Letkol INF Rodrigo Ivan Patihahuan, Ivan menepis isu terkait kontraktor berinisial M yang kabur dan membuat pembangunan KDKMP Wonodadi tersebut terhenti. Ivan mengklaim tidak ada kontraktor dalam pembangunan KDKMP di Wonogiri. Ia menyebutkan seluruh KDKMP dibangun oleh Kodim Wonogiri. Dikatakan Ivan, semua pekerja KDKMP Wonodadi telah menerima upah. Ia juga membantah bahwa anggaran yang turun dari pusat lambat. Ia mengatakan lambannya progres pembangunan KDKMP Wonodadi disebabkan oleh adanya koperasi lain yang masuk dalam skala prioritas pembangunan. Senia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memasang ribuan penerangan jalan umum atau PJU dan juga kamera pengawas CCTV untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan hingga tingkat dusun di daerah itu. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
4: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, hingga 21 Mei 2026, telah terpasang 2.864 unit PJU dan 1.179 unit CCTV di Kabupaten Lumajang. Ia mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring target pemerintah daerah memperluas pemasangan secara bertahap di berbagai dusun. Menurut dia, penguatan keamanan lingkungan perlu dilakukan secara merata agar manfaatnya dirasakan masyarakat hingga tingkat paling dekat dengan aktivitas warga. Indah menjelaskan, pemasangan CCTV dan PJU tidak hanya menambah sarana fisik, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: DPRD Brebes memberikan dukungan dalam penanganan sampah di Kabupaten Brebes melalui program Balai Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau BESTI. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Radio Kasihku FM Brebes.
5: Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Brebes, Muhammad Faizal Atamimi, mendukung penuh program penanganan sampah yang dijalankan pemerintah Kabupaten Brebes melalui BESTI dan Polisi Peduli Sampah. Menurutnya, Komisi 3 DPRD Kabupaten Brebes sebagai mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup siap mendukung berbagai program pengelolaan sampah demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan persoalan sampah serta mewujudkan Kabupaten Brebes yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Untuk meningkatkan kesadaran warga dalam penanggulangan sampah, pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan program Balai Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi atau BESTI di Pendopo Kabupaten Brebes. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
6: Banjir di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan Pati, merendam 538 rumah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Radio Krishna FM Pati.
7: Total ada sekitar 1.050 warga terdampak. Sampai dengan Senin, 25 Mei 2026 siang, air masih belum surut. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 50 cm hingga 1 meter. Genangan air tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga melumpuhkan akses jalan desa dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pati, sedikitnya 538 rumah terdampak banjir dengan total 550 kepala keluarga atau sekitar 1.050 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 rumah terendam dengan ketinggian air di dalam rumah berkisar antara 10 hingga 50 cm. Puspita Krishna FM Pati.
6: Jumlah hewan ternak yang diperjualbelikan untuk kebutuhan Idul Adha di Kota Malang diperkirakan menurun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Sejauh ini, Pemkot Malang mencatat baru ada 3.155 ekor yang ditawarkan para pedagang. Jumlah itu merupakan hasil pencatatan dari 21 sampai 22 Mei lalu. Kepala Bidang atau Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono mengatakan, hewan ternak yang tercatat meliput sapi, kambing, dan domba. Pemantauan dan pencatatan terhadap hewan ternak yang diperjualbelikan bakal dilanjutkan sampai 25 Mei. Anton memperkirakan penurunan terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena kondisi ekonomi. Meski harga hewan ternak untuk korban terbilang stabil, dia melihat daya beli masyarakat mulai menurun. Sebagai contoh, untuk penjualan sapi yang biasanya dibanderol mulai dari 20 juta. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
6: Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah terlibat dalam unjuk rasa bertajuk Aksi Damai 215 pada Kamis 21 Mei 2026 lalu terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
9: Bantahan ini menanggapi tersebarnya potongan video di media sosial. Dalam video tersebut, salah satu peserta aksi terdengar meneriakkan nama Wali Kota Samarinda. Andi Harun melihat adanya indikasi kesengajaan dari oknum penyusup yang sengaja menggiring opini publik lewat video pendek tersebut. Andi Harun menegaskan ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen ini untuk membenturkan dirinya dengan Gubernur Kaltim seolah-olah sedang terjadi perseteruan. Padahal, ia memastikan hubungan kerja dan komunikasi dengan Gubernur berjalan sangat baik, khususnya dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
6: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra di sambungan lain telepon ya. Kami sudah berhasil terhubung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Ii Satin di wilayah Nganjuk. Selamat malam, Iis.
2: Selamat malam, Erika. Selamat malam juga untuk Seru Cakra. Saya sebelumnya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk seluruh pendengar 106,1. Dapat saya sampaikan bahwasannya kondisi untuk di kawasan Tanjung Kalang Trongbet Nganjuk untuk malam hari ini terpantau lumayan sudah mulai ramai jalur-jalur alternatif ya, karena memang momennya sepertinya cocok sekali. Akan tetapi untuk tadbir keliling yang biasanya dimeriahkan di beberapa desa, tahun ini sepertinya tidak begitu ramai. Warga itu lebih banyak jalan-jalan dan mungkin juga nongki-nongki begitu. Saya tadi sempat lewat di jalur sambungnya itu juga begitu. Kebanyakan orang-orang yang hanya keluar riwa-riwi kayak begitu, lalu belanja seperti itu di beberapa toko untuk kebutuhan besok. Namun kalau untuk tabir keliling masih terlihat belum ada, hanya beberapa saja. Tadi ada yang bawa sound system dengan kendaraan roda 3, lalu di belakangnya ada 2 motor, hanya seperti itu saja. Kalau untuk saat ini pantauan cuaca di kawasan Tanjung Kalang Trongbet Nganjuk serta sekitaran Prambon Nganjuk terpantau tidak hujan. Ini bintang juga semuanya terlihat, berarti bisa menandakan bahwasannya tidak mendung sama sekali. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Happy Idul Adha untuk seluruh sedulur Cakra dan kru Radio Cakra Krishna. Erika.
1: Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Radio Cakra Krishna, Ii Satin di wilayah Tanjung Kalang Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seru Cakra, kalau untuk di wilayah Anda kondisinya seperti apa? Ini tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krishna juga ya. Kondisi di sekitar wilayahnya juga cukup ramai sekali. Bahkan aktivitas warga yang masih mencari kebutuhan perlengkapan untuk besok Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saat ini juga untuk Seru Cakra yang sedang dalam perjalanan bisa ditambahkan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Sudah berhasil tersambung kembali dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, kali ini Alvan Amar. Selamat malam, Alvan.
3: Ya, Rika, selamat malam.
1: Ya, silakan informasinya.
3: Ya, Kak, sedikit melaporkan dari kawasan Gampeng Rejo Kediri untuk malam hari ini cukup ramai. Tadi di beberapa jalur juga ada semacam takbir keliling gitu. Ini lokasinya di Polsek Gampeng ke arah timur, itu bukan jalur utama, di jalur perkampungan. Memang ramai, banyak anak-anak yang takbir keliling sekitar jam 7, lepas jam 7 sedikit tadi, 7 lebih 10 kemungkinan, itu ramai sekali. Kalau jalur utama dari arah Kertosono yang menuju ke Diri Kota ini masih cukup lancar. Malam tadi sempat melintas juga memang ramai, ada sedikit kenaikan termasuk di beberapa pusat perbelanjaan, di fasilitas umum wilayah Kota Kediri juga cukup padat malam hari ini. Terutama tadi pengunjung di seputaran Jalan Doho, kemudian di seputaran Taman Berantas juga ramai. Jadi yang mau ke arah Kota Kediri bisa lebih hati-hati, terutama yang melintas di sepanjang jalur dalam kota, Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Hayam Wuruk, Jalan Doho sampai Jalan Brawijaya, ini cukup padat kondisinya. Pusat-pusat perbelanjaan dan juga fasilitas umum ini yang perlu waspada. Kalau untuk cuaca aman, dari siang sore sampai malam ini tidak ada hujan. Angin kah yang cukup kencang, jadi yang mau ke arah Kediri ini bisa lebih hati-hati. Untuk selebihnya aman, ini untuk gempa takbir wilayah Gampeng Rejo juga sangat meriah, meskipun tidak seramai Idul Fitri, tapi Peps Idul Adha ini cukup ramai di wilayah Kediri Kota, Erika.
1: Oke, jadi sudah survei wilayah Kediri Kota ya, malam hari ini kondisinya ramai semuanya ternyata.
3: Iya, dari selepas maghrib tadi cepat muter-muter, makanya baru sempat on air ini, baru sampai rumah.
1: Okay.
3: Jadi hati-hati aja, cukup ramai soalnya.
1: Terima kasih, Alfa Namar, jurnalis Radio Cakra Krisna di wilayah Kediri Kota.

0: Ya, seru cakra. Sementara itu terkait dengan update haji 2026 yang saat ini juga jemaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah ya. Update-nya seperti apa hingga saat ini? Sudah berhasil tersambung dengan Dr. Kiai Haji Syukron Jazila. Beliau merupakan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya. Selamat malam, Abah Syukron, untuk waktu Indonesia.
1: Selamat malam untuk Indonesia dan selamat sore untuk waktu Mekah.
0: Oke, sekarang Arafah. Jam berapa, Abah Syukron, di sana?
1: Sekarang jam 4:30.
0: Jam setengah.
1: Jadi kalau Indonesia 8:30 ya.
0: Iya, benar. Sekarang jam 8:30 malam. Sehat, Bapak, semuanya di sana?
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat,
0: Alhamdulillah.
1: Mbak.
0: Bagaimana untuk pelaksanaan wukuf di Arafah hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, persiapan wukuf mulai pagi tadi dengan zikir-zikir, dengan pujian-pujian, kemudian dilanjutkan dengan khotbah wukuf, tepatnya jam 12 siang, kemudian dilanjutkan sholat duhur, jamak sholat asar, kemudian zikir wukuf, dan ini baru selesai. Seluruh jamaah masih ada di tenda karena memang belum diperbolehkan untuk keluar tenda karena di luar suasana masih panas, sehingga takut khawatir kalau ada dehidrasi, maka jamaah diharuskan tetap di tenda dulu sampai iyuk, bahasa Jawanya, sampai mulai dingin.
0: Oke, jadi saat ini sore hari di sana para jemaah sudah istirahat di tenda ya, Bapak?
1: Berdoa sendiri-sendiri,
0: berdoa
1: di tenda.
0: Sendiri-sendiri,
1: jadi
0: sendiri
1: tadi
0: di tenda.
1: Adalah berdoa secara berjamaah mulai jam 12 sampai jam 4 sore. Dan kemudian sekarang kemudian musyafahah, salaman-salaman, saling minta maaf kepada satu dengan yang lain. Dan sekarang kita berdoa sendiri-sendiri.
0: Berdoa sendiri-sendiri di tenda. Sejauh ini juga lancar ya, Bapak, untuk wukufnya di Arafah. Tidak ada hambatan.
1: Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala dan tendanya jauh lebih bagus, pelayanannya juga jauh lebih bagus. Bahkan tadi setelah wukuf baru selesai, semua jamaah dikasih es krim. Dikasih es krim.
0: Diberi es krim satu-satu semuanya ya.
1: Satu-satu ya, diberi es krim. Dan ini saya sepanjang haji belum pernah ada es krim,
0: baru
1: tahun
0: kali
1: ini. Kemudian kalau air mineral banyak ya.
0: Kalau air mineral banyak, dimana-mana, iya banyak. Betul, jadi pelayanannya luar biasa ya, Bapak, dari Kemenhaj untuk tahun ini.
1: Betul, jauh lebih baik.
0: Jauh
1: dan
0: lebih baik.
1: Bekal-bekal nanti malam untuk ke Mina juga sudah disiapkan, mulai dari teh, kopi, gelas, semuanya, kemudian alat-alat apa yang buah, juga minuman yang dari apel, minuman dari jeruk, semuanya disiapkan untuk persiapan bekal nanti malam untuk mabit di Muzdalifah.
0: Oh ya, jadi nanti malam bergeser meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit di sana nggih, Bapak?
1: Iya. Iya, betul. Nanti malam akan tetapi kami keluarga besar kloter 50 KPIH Brian Mekah, jatahnya atau ritnya adalah nanti jam 11 malam atau jam 12 malam baru geser karena itu adalah ada nomor urut ya.
0: Ada nomor urutnya ya, Bapak. Seperti kemarin geser ke Arafah kan ada tiga apa
1: kita
0: ya?
1: Kita agak awal ya, ada pagi, ada siang,
0: ada
1: kita bagian siang.
0: Iya, terus ini nanti malam.
1: Ada yang sore, ada yang malam. Ya. Karena kita sudah pawal, maka nanti adalah golongan yang agak.
0: Nanti menuju Muzdalifah, mampir di sana mengambil batu kerikil yang digunakan untuk lempar jumrah di Mina, nggih.
1: Alhamdulillah untuk batu kerikil semuanya sudah disediakan oleh pemerintah.
0: Sudah oleh pemerintah.
1: Di Arafah ini jadi satu orang, satu bed, satu bantal, kemudian satu kantong kerikil. Sudah ada kerikilnya, jadi
0: sudah
1: tidak perlu cari kerikil ya. Alhamdulillah.
0: Jadi tidak perlu
1: cari. Semuanya disiapkan.
0: Oh, jadi sudah
1: dan
0: disiapkan.
1: Dan ini baru
0: semuanya.
1: Tahun ini.
0: Baru tahun ini. Ini. Sebelumnya
1: tahun
0: juga
1: kemarin
0: ngambil sendiri.
1: Dananya disediakan. Tahun kemarin hanya sediakan wadahnya saja. Tapi tahun ini ini sudah disediakan kerikil dan wadahnya.
0: Waduh, jadi lebih memudahkan jemaah nggih Bapak Abah Sukron nggih.
1: Nggih. Yang jelas semakin tahun semakin bagus, semakin bagus. Mudah-mudahan yang sudah bagus, tapi tahun kemarin kan pernah ada kejadian haji paling ruwet sepanjang dunia ini.
0: Kemarin.
1: Kan? Yang kemarin.
0: Tahun kemarin itu.
1: Ya, tahun kemarin
0: yang paling riwah ya.
1: Bahwa satu kloter itu bisa sampai 16 hotel, sampai 15 hotel.
0: Terpencar.
1: Kami aja kemarin ada 12 hotel jamaah kami.
0: Oh, satu
1: anak orang tua
0: 12.
1: Tidak bersama, adik kakak tidak pernah bersama, tapi tahun ini alhamdulillah semuanya satu hotel. Kemudian nama-nama juga sudah tertera di pintu-pintu hotel. Semuanya tinggal masuk dan tidak ada kekisruhan karena asal sesuai nama pasti beres.
0: Kontrolnya gampang ya Bapak ya, satu kloter satu dalam satu hotel gitu kan lebih mudah ya.
1: Betul.
0: Apalagi
1: hotel
0: mayoritas
1: kami ada 3
0: orang
1: kloter.
0: Tua.
1: Ya, betul. Hotel kami ada 3 kloter. Kloter 50, kloter 49, dan sebagian kecil ada kloter 46 SUP.
0: Baik, Abah Sukron ada informasi tambahan atau mungkin ada pesannya untuk kita semuanya yang sedang mendengarkan malam hari ini, monggo.
1: Baik, ini saya akan berdoa dari tanah suci yang memang ini disucikan oleh Allah dalam satu tahun hanya setengah hari atau satu hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah yang besok insya Allah kan hari raya. Ini kalau di Indonesia malam takbiran ya. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Indonesia diparingi aman, Indonesia tetap paringi jaya, khususnya Jawa Timur menjadi tempat kerja, tempat ibadah kita nyaman, aman, dan keluarga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia, khususnya Jawa Timur, diparingi negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang selalu ditulungi Gusti Allah. Ya Allah, semoga para pecinta radio Cakra Krishna, semoga semuanya barokah, keluarganya barokah, anak cucunya barokah, pekerjaannya barokah, masa depannya barokah, dan anak-anaknya berakhlakul karimah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, saling menyayangi antara anak dan orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga seluruh pecinta radio Cakra Krishna, semoga semuanya diparingi murah rizkinya, lancar usahanya, rizkinya mengalir terus seperti sumbernya air zam-zam yang tidak akan pernah habis selama-lamanya. Ya Allah, semoga keluarga besar Cakra Krishna, semoga ditakdirkan Allah bisa sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bisa umroh, bisa haji seperti saya yang saya lakukan hari ini, bisa wukuf di Arafah, bisa mabit di Musdalifah, bisa mabit di Mina, karena pitulungi Gusti Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga Radio Cakra Krishna terus mengudara sepanjang masa. Cakra Krishna tambah jaya, Radio Cakra Krishna, dan para ownernya, para penasihatnya, para pembimbingnya, para seluruh petugasnya, semuanya sehat walafiat, sehat, bahagia karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Shirathal ladzi demikian.
0: Ya, luar biasa, terima kasih.
1: Kabar dari Arafah dan sekarang sudah di sini mulai iup ya, sudah mulai
0: ini redup ya.
1: diperbolehkan keluar tenda dan nanti sampai maghrib, nanti maghrib sampai isya sholat di jamak, kemudian sambil menunggu bis yang mengangkut ke Muzdalifah dan diangkut lagi ke Mina. Mohon doanya semoga lancar.
0: Amin.
1: Semua. Mohon
0: semoga doanya lancar, Abah, untuk semuanya yang menjalankan ibadah haji
1: dan
0: kali ini.
1: Tahun ini alhamdulillah tahu lebih tertib, lebih bagus. Di Arafah mudah-mudahan nanti di Muzdalifah Mina juga sama. Lebih tertib, lebih bagus.
0: Iya, Bapak.
1: AC-nya lebih besar, tendanya lebih baru.
0: Ya. Betul. Terima kasih, Abah Sukron.
1: Tendanya baru. Nggih, sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Sama-sama.
0: Bapak sehat selalu nggih, lancar semuanya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Iya, kalau tadi update kloter 50 asal Surabaya, kalau kali ini kita akan update Haji 2026 dari kloter 114. Bagaimana kondisi di sana? Kemudian untuk kloter 114 saat ini sedang berkegiatan apa? Sudah tersambung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Selamat malam Bapak Kasnan untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat siang, selamat malam untuk Indonesia dan selamat sore untuk Arab Saudi.
0: Angge, bagaimana Bapak Kasnan untuk kabarnya? Alhamdulillah bisa tersambung malam ini.
1: Alhamdulillah, kegiatan hari ini merupakan puncak dari kegiatan haji, di mana seluruh jamaah tumplek blek jadi satu di sebuah kawasan yang namanya Arafah. Mereka dengan pakaian yang sama, yang melambangkan kesamaan derajat antar manusia. Tidak berfungsi yang namanya pangkat dan derajat serta status sosial di sini. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Wukuf di Arafah kali ini kloter 114 pelaksanaannya seperti apa Bapak Kasnan? Mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, terima kasih. Untuk pelaksanaan wukuf dari kloter 114 ini kebetulan itu kita satu tenda dengan 113 juga dari Nganjuk. Jadi kebetulan sebagian 114 sebagian Nganjuk dan 113 juga dari Nganjuk, kita kumpul dari satu tenda.
0: Oh, dapat satu tenda.
1: Kemudian kegiatan tadi diawali dengan dengan azan duhur, waktu masuk duhur. Kemudian dilanjut dengan khutbah. Usai khutbah lalu sholat duhur dan asar, jamak takdim. Usai sholat kita lanjutkan dengan zikir dan berdoa, dan masya Allah luar biasa, saya menyaksikan dan mendengarkan sendiri hampir rata-rata jamaah itu berlinang air mata, mereka bermuhasabah diri. Menghitung dirinya berapa dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga di momen di puncak haji ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian dilanjut dengan mendoakan dirinya dan keluarga serta handai taulannya agar semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Demikian.
0: Okay. Jadi untuk saat ini jemaah sudah kembali ke tenda nggih, Bapak Kasnan, untuk melanjutkan doa.
1: Iya, sejak awal memang kegiatan dilakukan di tenda. Ada himbauan dari panitia. Kebetulan kita di markas 78 selalu dihimbau agar tidak keluar dari tenda sampai setelah pukul 16.
0: Sampai jam 4 sore.
1: Cuacanya cukup ekstrim, hingga kalau di indikator-indikator saya lihat sampai 42 dan 43 derajat. Panas sehingga sekali. Semua jamaah diharapkan dalam tenda. Kalau di tenda kan sejuk dingin,
0: ada AC-nya.
1: Dikhawatirkan kalau keluar di luar tenda maka dehidrasi yang akan menyerang jamaah, head stroke yang itu akan membahayakan jemaah. Sehingga diwanti-wanti betul bahwa jamaah harus tetap berada di tenda. Dan alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang keluar jamaah untuk mengambil air wudhu. Ada juga yang mandi, ada juga yang cari kerikil untuk persiapan lontar jumrah besok di Mina.
0: Demikian. Karena sudah mulai redup ya Pak ya, sore hari ini di sana.
1: Iya.
0: Dari. Nanti kalau di kloter 114 jadwalnya menuju Muzdalifah jam berapa Bapak?
1: Kita dapat trip keempat, trip itu nanti geser ke Muzdalifah mulai jam 10 sampai jam 11 malam.
0: Oh, trip 4 ya itu Pak?
1: Iya. Ya, trip 4 dengan dua skema. Dengan dua skema pergerakan. Yang pertama pergerakan bagi yang mabit di Muzdalifah, ya, yang kedua pergerakan bagi yang murur. Yang murur artinya yang tidak turun di Muzdalifah akan tapi jamaah langsung menuju ke Mina. Ya. Kemudian yang jamaah yang mabit itu dikelompokkan dalam halte yang berbeda dan mereka akan diturunkan di Muzdalifah dan kemudian akan turun mabit di Muzdalifah dan pagi dan mulai jam 2 mulai jam 2 malam akan mulai didorong ke
0: Mina.
1: Ke Mina. Karena dan juga ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi penyelenggara haji tahun ini bahwa jamaah yang berangkat ke Muzdalifah di atas pukul 23 maka wajib murur.
0: Murur.
1: Ya, artinya jamaah yang sampai di Muzdalifah itu di atas jam 23 maka mereka tidak diturunkan di Muzdalifah tapi akan langsung diantarkan ke Mina.
0: Oh, begitu. Tanpa turun ya, jadi langsung ke Mina.
1: Tanpa turun. Iya. Karena kasihan jamaah-jamaah.
0: Iya, begitu. Karena kan pasti padat ya untuk mengurangi kepadatan.
1: Padat.
0: Terus keselamatan kesehatan jemaah ya kan akhirnya seperti itu.
1: Iya.
0: Baik. Ini semuanya dalam kondisi yang sehat, nggih? Bapak Kasnan?
1: Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih atas doa-doa seluruh saudara-saudara kita di tanah air, terutama di Nganjuk, yang telah memberikan support kepada kita, support doa, sehingga alhamdulillah sampai usainya wukuf hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih nggih Bapak Kasnan sudah disempatkan waktunya untuk berbagi kabar dengan kami semuanya yang ada di Indonesia. Semoga ibadahnya lancar sampai selesai nggih Bapak Kasnan.
1: Amin. Terima kasih doanya.
0: Terima kasih. Ada informasi tambahan mungkin Bapak Kasnan?
1: Informasi tambahannya bahwa situasi di Arafah dengan bentuk tenda yang sama, kemudian tidak diperbolehkan ada tempelan stiker yang menunjukkan tentang daerah atau wilayah siapa yang bertempat di situ, sehingga efeknya adalah banyak jamaah yang salah masuk ke tenda orang lain.
0: Itu yang bikin bingung ya, kendalanya itu ya Pak ya.
1: Sehingga sejak pagi tadi saya sering mendapatkan kontak dari teman-teman yang lain untuk ngambil jamaahnya yang salah masuk ke tenda orang lain. Begitu, sehingga mohon doanya. Mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Amin, terima kasih Bapak Kasnan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: terpantau di beberapa wilayah cukup ramai, bahkan cenderung padat ya, salah satunya Kediri Kota. Nah, bagaimana untuk malam hari ini hingga menit ke-56 lepas dari jam 8 malam, pantauan arus lalu lintas di jalur Kediri Kota sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota. Selamat malam.
1: Ye, selamat malam kembali Mbak Rika.
0: Engge, selamat Hari Raya Idul Adha dan
1: Ye, sama-sama. Selamat Hari Raya kembali.
0: Engge, ini tetap bertugas kan malam hari ini?
1: Betul, hari ini kita lagi melaksanakan pengamanan buat rekan-rekan yang melaksanakan takbir di wilayah hukum Polres Kediri Kota, Mbak Erika.
0: Oke, penjagaan dilakukan di mana saja, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi mohon izin dapat kami laporkan untuk saat ini jajaran Polres Kediri Kota, utamanya untuk jajaran lalu lintas, jajaran Samapta, termasuk jajaran Reskrim maupun Intelkam, Binmas, termasuk jajaran dari Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Saat ini kita serentak mengadakan pengamanan untuk ya takbir keliling, Mbak. Jadi mulai dari kota sendiri, mulai dari alun-alun, kemudian Bandar Ngalim, Simpang Empat Muning, termasuk Sukorame, Merican, kemudian yang di tengah kota ada Kediri Mall, Lonceng, Matahari, kemudian depan Pakura, Kodim, itu semuanya terisi oleh anggota. Untuk saat ini, Mbak, untuk arus lalu lintas yang ada di Kota Kediri terpantau aman, lancar, terkendali. Walaupun sesaat yang lalu ada takbir keliling yang dilaksanakan oleh rekan-rekan atau dari pondok pesantren Kedomlo. Untuk takbir keliling sendiri menggunakan sepeda pancal, Mbak. Jadi di belakangnya, kemudian sepeda pancal, di belakangnya ada mobil, sebagian mobil yang mengangkut hadroh. Namun demikian tidak dilakukan pengawalan, namun tetap berjalan dengan aman, lancar, terkendali. Untuk pengendara yang melaksanakan takbir keliling juga menggunakan helm pengaman, Mbak Rika Arika.
0: Oke, baik. Jadi ramai lancar, padatnya hanya beberapa saat saja ya, Bapak? Saat mungkin rombongan melintas.
1: Betul sekali, betul, karena rombongan sangat panjang. Jadi pada saat, namun demikian saat ini sudah lancar, landai kembali, Mbak.
0: Oke. Untuk hingga saat ini, Bapak, penjagaan ini paling padat itu di mana, Pak?
1: Sampai saat ini kita tidak menemukan kepadatan, Mbak. Semuanya berjalan dengan landai. Hanya saja dari titik-titik tertentu ada yang mencoba untuk masuk menggunakan sound, kita balik arahkan. Jadi tidak diperbolehkan untuk masuk ke kota.
0: Oke, jadi ada ini ya, Pak ya. Apa ya namanya? Penjagaan untuk kendaraan-kendaraan ini ya, dilarang masuk
1: betul
0: ke kota.
1: Di samping kita mengamankan untuk para yang mengadakan takbir, baik jalan kaki maupun sepeda, tadi ada indikasi, ada mobil yang ada sound systemnya. Akhirnya kita putar balikan di wilayah Merican, Mbak Erika.
0: Gengge, siap. Bapak Murnianto, mungkin bisa disampaikan himbauannya bagi warga atau seluruh cakra yang berada di Kediri Kota, monggo.
1: Baik, baik, terima kasih. Jadi sampai saat ini untuk wilayah hukum Polres Kediri Kota, untuk arus lalu lintasnya aman, lancar, terkendali. Jadi tidak ada kepadatan maupun tidak ada kemacetan. Monggo, apabila mau melintas di wilayah Kediri, dipersilakan tanpa ada hambatan. Khususnya bagi kendaraan roda 2, monggo silakan menggunakan helm pengaman. Untuk roda 4, silakan menggunakan safety belt, Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih untuk waktu serta informasinya, Bapak Murnianto. Saya selalu selamat melanjutkan tugas kembali. Salam untuk rekan-rekan, geh Bapak. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih, Mbak Erika. Selamat malam kembali. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam presisi.

Kediri kota terpantau lancar ya, seru cakra, meskipun kepadatan kadang terjadi, namun setelah terurai juga semuanya kembali lancar. Itu pun padatnya juga tidak selama mungkin setengah jam itu nggak ada ya. Jadi cenderung lancar saja untuk arus lalu lintas di Kediri kota malam takbir Hari Raya Idul Adha 2026 ini, seru cakra. Sekali lagi kami keluarga besar Radio Cakra Krisna mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berbagi dan kepedulian selalu hadir di tengah masyarakat, dan jadikan momen kurban sebagai pengingat arti keikhlasan dan juga kebersamaan. Sudah masuk di jam 9 malam, saya Erika dan juga Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah.

0: Mas Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo.

Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Maria Sigaret.
0: Mar-

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Apa itu cui mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan cui mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh.
1: Naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bentotane iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bentotane iki lho Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas

0: Tos, lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
2: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak. Itu selawan bu be.
1: Bentotane iki lho Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Pak.
1: Iya tos, lawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas,

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Krishna FM yang dirahmati Allah, yang super, dulur-dulurku, mari bersama-sama mengikuti ngaji ilmu, sama-sama cari ilmu, tidak ada guru dan murid.
2: Seperti biasa pemirsa, siapkan kertas dan pena. Segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi
4: yang tidak nulis.
2: Nah, monggo Mas Ayub dibaca surat 54 ayat 53. Bahasa Arabnya.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar.
2: Ya.
5: Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
2: Siapkan pemirsa yang di rumah dan juga di studio kertas dan penanya, dan juga siapkan Qur'annya. Qur'an adalah kebenaran hakiki. Semua ilmu apapun dalam konteks beragama, cek semua pakai Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kitab tertinggi. Qur'an adalah benar, benar-benar yang perlu diyakini. Surat 65 ayat 51, Mas Ayub. Ya, 69 ayat 51, ya.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin.
2: Artinya,
5: dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
2: Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar benar. Benar-benar. Sesungguhnya apa main-main?
4: Sesungguhnya.
2: Benar-benar
4: sesungguhnya.
2: Sesungguhnya. Kebenaran ditambah lagi yang diyakini. Mentok pol. Ya, karena itu semuanya harus dicek pakai Al-Qur'an. Pemirsa yang di rumah, hari ini di Asalam saya ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama, Majelis Taklim Baitur Rahim Perum Griya Chandra Mas Sedati PP, ya, PP Juanda, pimpinan Haja Ibu Haja Muslim. Yang mana?
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Selamat datang ya. Baik, yang kedua saya ditemani oleh Majelis Taklim As-Sakinah Griya Bayangkara Sidoarjo, pimpinan Nyonya Catur. Betul? Yang mana? Oh nggih.
6: Assalamualaikum
2: Bu Catur. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo. Yang ketiga pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim Istiqomah Gadukan. Pundi Gadukan pundi?
6: Surabaya.
2: Surabaya. Jalan?
6: Jalan Gresik.
2: Oh, Jalan Gresik. Jalan Gresik Surabaya nggih. Nggih, masa Gadukan di mana-mana ada.
6: Ya.
2: Gadukan ini bahasa Jawanya napa? Ya. Yang Gadukan ya sudah. Nah, yang keempat pemirsa, saya ditemani oleh Majelis Taklim At-Taqwa. Waduh, At-Taqwa. Perumnas Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Nganjuk, pimpinan Nyonya Yayu Mujirahayu.
7: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Dari Nganjuk ke sini jam berapa berangkatnya?
7: Jam 5, Pak.
2: Jam 5 pagi?
7: Iya.
2: Subuh tadi. Iya. Subhanallah. Yang paling gede, yang paling jauh kayaknya pahalanya ya. Nah, berarti Nganjuk paling jauh, ini paling gede pahalanya kalau nyari pahala. Amin. Pahala ukurannya apa? Berat apa? Kilo apa? Meter apa liter? Nanti kita bahas, nggih. Baik, yang kelima, saya ditemani Majelis Taklim Umul Solihah. Nggih, betul? Nggih, Umul Solihah.
7: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam. Bu Nur Lailah, nggih. Nur Lailia saking Margo Rukun nggih, Gang 5 Surabaya. Nggih, yang terakhir saya ditemani oleh adik-adik ini, anak-anak muda ini dari UNESA. Betul? Nah, dari UNESA ini Mbak Vira atau Mas Miftah ya, ada dua masalahnya. Ya, selamat datang ya UNESA. Wah, generasi muda top mencintai Al-Qur'an. Baik, pemirsa di rumah, seperti biasa di Asalam ini selalu ada judul. Judul itu kebanyakan dari rekan-rekan dari masyarakat yang SMS. Hari ini judulnya kurban, ya, atau idul kurban, ya. Karena sebentar lagi, tanggal berapa ya? 15 Oktober ini ya? Idul kurban apa Idul Adha sih? Apa bedanya? Apa bedanya kok Idul Adha sama Idul Kurban? Ayo. Ayo, kok tulisannya? Ya. Idul Adha. Adha itu penyembelihan artinya. Idul itu merayakan. Merayakan penyembelihan. Sing disembelih sapa? Hah? Kok kambing kan berarti negara yang ada kambingnya kalau enggak ada? Ya, macam-macam nanti hewannya. Nah, disebut sebagai kurban. Kurban itu apa? Artinya, kurban bahasa apa? Bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Ya, koroba. Nah, kurubatin kurbanan artinya? Subhanallah. Jadi kurban itu artinya dekat. Ya. Nah, coba Mas Ayub dibaca surat 50 ayat 16. Monggo.

0: tahan akrobu. Ya, koroba kurbatin kurbanan akrobu. Korib, karib dekat. Sahabat karib, sahabat. Jadi korib, kurban itu dekat. Coba Mas Ayo bahasa Indonesianya, monggo.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
0: yeah.
1: Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya
0: yeah.
1: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
0: Nah, jadi korban itu dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, surat 5 ayat 35. Monggo Mas Ayu, bahasa Indonesianya saja. Monggo.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya.
0: Terus?
1: Dan berjihadlah pada jalannya.
0: Terus?
1: Supaya kamu mendapat keberuntungan.
0: Hai orang beriman, disuruh mendekatkan diri, cari jalan, kan gitu ya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, jalan mendekatkan diri kepada Allah atau cara. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah apa contohnya? Ya, apa so? Apa? Salat. Salat itu mendekatkan diri, betul? Kan korban tadi, dekat itu. Ya, jadi salat itu apa? Halo. Pemirsa yang di rumah, baca Qur'annya langsung. Salat itu apa? Korban itu apa? Beda. Ya, beda. Kita lihat surat 20:14. Bahasa Arabnya Mas Ayub. Salat itu apa?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: negeri.
1: Apa artinya? Lanjut.
0: Dan sesungguhnya aku ini adalah Allah.
1: Terus?
0: Tidak ada Tuhan yang hak selain aku.
1: Terus?
0: Maka sembahlah aku
1: dan
0: dirikanlah sholat.
1: Dan dirikanlah sholat. Ulang lagi.
0: Dan dirikanlah sholat
1: untuk
0: mengingat aku.
1: Jadi sholat itu apa? Beda dengan korban. Kalau sholat itu mengingat, kalau korban mendekat. Beda. Tambah lagi surat 29:45 bahasa Arabnya. Ya, monggo. 29:45 bahasa Arabnya.
0: Untuk

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Qur'an.
2: Terus?
1: Dan dirikanlah salat.
2: Terus?
1: Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
2: Terus?
1: Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih utama dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Jadi salat itu mengingat. Kalau korban mendekat. Samen mau yang mana? Dua-duanya. Mengingat dan
3: mendekat.
2: Ada enggak orang ingat tapi jauh? Halo, pemirsa di rumah. Ada enggak orang mengingat tapi masih jauh?
3: Ada.
2: Panjenengan pernah ke Monas?
3: Pernah.
2: Pernah ke Jakarta pernah?
3: Iya.
2: Masih ingat?
3: Ingat.
2: Ingat. Sekarang ada di mana panjenengan?
3: Surabaya.
2: Jauh enggak?
3: Jauh.
2: Jauh. Jadi ada enggak mengingat tapi masih jauh?
3: Ada.
2: Itu hati-hati. Jadi sholat itu mengingat, belum tentu mendekat. Tapi kalau korban mendekat, ya, panjenengan mau sholat tok mengingat apa korban dan mendekat? Mengingat dan mendekat. Selama ini sudah sholat, baru masih mengingat. Mendekatnya dari apa? Apa contohnya korban? Menyembelih apa? Menyembelih korban atau sapi atau
3: kambing.
2: Itu biasanya dilaksanakan di
3: bulan
2: apa atau tahun atau apa ayo. Dzulhijjah, setahun sekali atau Idul Adha. Jadi korbannya sekali. Mendekat sama Tuhan cuma sekali. Halo pemirsa di rumah. Mendekat sama Tuhan setahun sekali apa setiap hari?
3: Setiap hari.
2: Panjenengan kalau mandi setahun, mau setahun sekali apa setiap hari?
3: Setiap hari.
2: Jadi panjenengan ingin dekat sama Tuhan tiap hari apa setahun sekali?
3: Setiap hari.
2: Nah gitu, apa contohnya tiap hari yang mendekat sama Tuhan? Kalau gak bisa jawab berarti selama ini gak dekat. Masih hanya mengingat, gak apa-apa, sah-sah saja. Mau tahu gak nih? Benar, buka ya 999 ya surat 9 ayat 99 songoi kabeh telu bahasa Jawa 999 gitu ya. Coba ayo.
0: Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa

0: innaha qurbatul lahum.
1: Nah, terus
0: sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim.
1: Artinya qurbatin.
0: Dan diantara.
1: Tahan Mas Ayub. Ada kata-kata qurbatin, qoroba, qurbatin, qurbanan, qurban. Ada kan kata-katanya? Coba apa bahasa Indonesianya? Mengapa saja?
0: Dan diantara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Terus?
0: Dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah.
1: Terus?
0: Dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul.
1: Ketahuilah. Tahan, deloken, pecicilono. Lanjut.
0: Sesungguh
1: sak bener-bener gak bohong iki, bukan katanya, bukan pokoknya, sesungguhnya. Lanjut.
0: Nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Tahan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur apa ini? Menafkahkan. Iya, menafkahkan sebagian harta, sedekah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat ingat, yang diingat apanya? Hah? Ayo, kok guyu? Hah? Hah? Apa yang diingat? Sudah tahu ini apa ini? Kertas, tahu petin, masih ingat? Jadi ingat itu apa? Sudah? Me? Ah gitu. Jadi yang diingat apanya Allah? Ah, apalagi? Nanti pemirsa kita bahas dan juga teman-teman di studio pada waktunya khusus apa itu mengingat Allah dan bagaimana caranya. Kita masukkan pada modul yang lain. Tapi hari ini kita bukan bicara itu. Hari ini kita bicara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya tadi? Apa? Ulang lagi Mas Ayu bahasa Indonesianya, ayo. Nggih, monggo. Monggo.
0: Dan diantara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Yes.
0: Dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah.
1: Yes.
0: Dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul.
1: Ketahuilah
0: sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Terus?
0: Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Jadi satu jalan yang terdekat dan yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu sedekah. Jadi kalau sholat tok baru apa?
2: Mengingat.
1: Semen perlu ingat-ingat terus apa ingin dekat? Dua-duanya. Ya sholat, ya sedekah. Oke. Nah pada waktu motong kambing, dagingnya dikemanakan?
2: Dibagikan.
1: Dibagikan. Ke fakir? Miskin. Pada waktu membagikan daging ke fakir miskin dalam konteks apa? Sedekah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Tapi mendekatkan daripada Allah setiap hari apa setahun sekali?
2: Setiap hari.
1: Setiap hari. Jadi setiap hari ngapain?
2: Kita bisa bersedekah.
1: Motong kambing apa sedekah?
2: Sedekah.
1: Salah satunya dalam bentuk motong
2: kambing.
1: Kambing. Pada waktu motong kambing dulu ada sejarah yang meraktekin siapa ya? Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Adam? Halo? Kenapa enggak Nabi Muhammad? Kok Nabi Ibrahim? Kok 20 nabi cuma satu yang diperintahin begitu? Ayo, kenapa? Kan mesti ada asal-usulnya dong. Hah? Semuanya punya anak. Ayo. Ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Nih kita lihat surat 37, 102 sampai 109. Ayo, kenapa? Kok Nabi Ibrahim? Ayo, monggo. Bahasa Indonesianya Mas Ayub.
0: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim.
1: Terus?
0: Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
1: Ulang lagi, dengerin baik-baik, perhatikan dengan tenang.
0: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim,
1: sampai pada umur sanggup bersama atau berusaha bersama-sama Ibrahim, ini kira-kira umurnya berapa kalau sudah sama-sama jadi pengusaha ini? Anak-anak apa udah dewasa ini?
2: Dewasa.
1: Yang benar. Coba bahasa Arabnya.
0: Falamma balagha.
1: Tahan, balagha, balik. Balik itu umur berapa? Ya terserah, terserah. Kalau menurut fikih umur sekian, sekian, sekian. Intinya kalau balik itu dewasa lah gitu ya. Saya memang pernah dengar orang umur atau anak umur 12 tahun bisa memimpin kecamatan jadi kapolsek gitu. Jadi kira-kira dewasa umur berapa? Kira-kira deh. Ya dewasa aja dah. Jadi Ismail dewasa apa anak-anak? Dulu katanya masih anak-anak digelendeng gini, ya kan? Ya kemudian disembelih gitu kan? Loh ini ayatnya bukan anak-anak kok. Dewasa kok ini. Siapa yang ngomong itu? Yang bawa anak-anak itu. Ya udah enggak apa-apa. Namanya mungkin belum tahu balago, wis enggak apa-apa ya. Artinya ini sudah dewasa ini. Ulang lagi dari awal sampai akhir, Mas Ayub.
0: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu."
1: Maka fikirkanlah apa? Udah dewasa apa anak-anak? Udah dewasa mikir kok. Nah, lanjut, apa jawabannya?
0: Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
1: Sembelihlah Ismail gitu ya. Lanjut.
0: Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.
1: Nah, terus?
0: Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
1: Lanjut.
0: "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
1: Tahan. Yang disembelih ada berapa ini? Hah? Yang satu nyembelih siapa tadi? Ismail. Yang kedua nyembelih apa? Kambing. Jadi ada dua kan? Anaknya dan?
2: Kambing.
1: Dan kambing. Dulu kambing, karena belum ada uang. Ya. Kalau tiap hari sedekah, salah satunya uang. Ritusnya, ritualnya setiap tahun berupa hewan, no problem ya. Nah sekarang intinya, hikmahnya bahwa ada dua hal yang harus dipotong, anak dan harta, gitu gak tadi?
2: Iya.
1: Kira-kira anaknya beneran dipotong apa enggak ya ini?
2: Iya.
1: Hah? Iya. Hah? Loh, kalau ditiru Mas Ayub ya, setiap perbuatan Nabi dan Rasul ditiru, Mas Ayub motong anaknya, kasus gak? Kena KUHP, pembunuhan berencana. Jelas? Ini kira-kira bener apa perumpamaan sih ini? Beneran apa perumpamaan ini? Hati-hati lo ya. Oke, 1789, hati-hati. Ini perumpamaan yang kita ambil hikmahnya. Jangan kemudian kita tiru anak kita potong beneran. Ya, monggo. Baca, sayo.
0: "Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini.
1: Ya.
0: Tiap-tiap macam perumpamaan."
1: Oh, terus?
0: "Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya."
1: Oh, tambah lagi ya, 1854 bahasa Arabnya. Enggak.
0: "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an." "Fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal."
1: Tahan, min kulli masal. Apa min kulli masal, Mas Ayub? Kebanyakan adalah misal atau
0: amsal.
1: Amsal, perumpamaan. Ayo bahasa Indonesianya.
0: "Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan.
1: Nah, terus?
0: Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
1: Kira-kira pemotongan ini benar apa perumpamaan atau simbol? Simbol. Karena apa? Kemusyrikan orang yang jauh dari Allah kan tadi mendekat. Ya, kebalikannya apa? Menjauh. Orang yang jauh dari Allah itu orang musyrik. Salah satu kemusyrikan, salah satu bentuk orang mempersekutukan Tuhan itu ketika dua-duanya ini masuk di pintu gerbang yang sama. Jadi kemusyrikan seseorang itu melalui pintu gerbang ini. Anak dan hewan, anak dan harta kan simbol. Ya. Harta disimbolkan kambing, ya. Kecintaan berlebihan kepada anak disimbolkan Ismail. Gitu nggih? Atau Nabi Ismail. Ya. Kita lihat masuknya kemusyrikan, ya, yang dibenci Allah, yang jauh dengan Allah. Itu di dua-duanya ini. Ya, 63 ayat 9. Mas Ayub, monggo. 63 ayat 9.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman,
1: ya.
0: Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.
1: Tahan. Jadi yang membuat kita lupa sama Allah ada berapa tadi? Dua, apa? Harta dan anak. Nah, makanya ada kambing dan anak. Ini bahaya nih. Ya, ini. Ya, anak ini paling membuat kita jauh dengan Allah. Ya, mau tahu ayatnya? Nih, hati-hati yang punya anak, ya. Jangan-jangan kecintaan kita selama ini berlebihan kepada anak, lupa dengan segalanya, nggih? Ya. Itu yang harus dipotong, ya. Yang harus dipotong itu kecintaan yang berlebihan karena membuat kemusyrikan manusia, nggih? Monggo Mas Ayub, baca surat 7 189 190. Ya, hati-hati. Anak ini pusat kemusyrikan, makanya harus dipotong. Ya, bukan lehernya. Dipotong rasa kecintaan yang berlebihan seorang ayah kepada dia. Nih, ayah, baca.
0: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu.
1: Terus?
0: Dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.
1: Terus?
0: Maka setelah dicampurnya istrinya itu, mengandung kandungan yang ringan.
1: Lanjut.
0: Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna,
1: terus?
0: Tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.
1: Kenyataannya begitu anaknya sempurna, sudah beres.
0: Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna.
1: Lihat toh. Terus?
0: Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu.
1: Tahan. Jadi tuanya berubah kemana?
2: Ke anak.
1: Hati dan pikirannya didominasi oleh anak itu, lupa segalanya, maka harus dipotong anaknya apa? Hah? Apa? Nah gitu, pemirsa yang di rumah, memotong anak itu sebuah simbol, ya, agar supaya kita tidak berlebihan mencintai anak sehingga kita lupa di jalan Allah. Sepakat? Sekarang banyak enggak yang kita lihat kanan kiri kita terlalu mencintai anaknya sehingga anak udah dikasih motor, ya, minta apa? Mobil, kasih satu, ya, keluar produk baru minta lagi, dikasih terusnya ini. Sementara fakir miskin nggak makan di kanan kirinya, sementara di situ ada bencana, dibiarin toh. Berarti Tuhan dia di mana nih? Nah, harus diapain? Jadi motong anak itu maksudnya motong rasa kecintaan yang berlebihan kepada anak. Ya, disimbolkan Nabi Ismail. Terus yang kambingnya simbol apa? Harta. Hartanya harus diapain? Dipotong juga. Atau kurban. Atau disedekahkan. Oke. Sebab kalau sampean tidak motong harta ini, musyrik juga, menyekutukan Tuhan. Ya. Surat 41 ayat 6 dan 7. Monggo. Ya. Hati, ada dua nih pintu gerbangnya, anak dan harta, ya. 41, 6 dan 7. Monggo.
0: Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu.
1: Terus
0: diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.
1: Lanjut.
0: Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Yaitu
0: orang-orang yang tidak menunaikan zakat.
1: Tahan, Mas Ayub. Ternyata orang musyrik yang mempersekutukan Tuhan versi Allah itu adalah orang yang mempertuan hartanya. Tadi Tuhannya berubah jadi anak. Sekarang Tuhannya berubah menjadi harta. Yang punya duit, ya. Kemudian duitnya ditaruh di kamar. Kamarnya dilobangin. Dimasukin duitnya, dikasih peti. Petinya dikunci. Begitu keluar dari kamar, kamarnya dikunci. Sudah berapa kunci? Dua. Keluar dari rumah, rumahnya dikunci. Ada berapa?
2: Tiga.
1: Keluar dari pagar, pagarnya dikunci. Berapa?
2: Empat.
1: Masuk mobil, mobilnya dikunci. Berapa?
2: Lima.
1: Dimasukin di laci mobil. Laci mobilnya di? Ada berapa?
2: Enam.
1: Sampai pasar, ya. Kuncinya yang enam itu dimasukin ke saku. Sakunya diselerekin. Berapa?
2: Tujuh.
1: Udah diselerekin, dikunci lagi. Ada berapa? Itulah Tuhan dia. Itulah Tuhannya. Jadi hati dan pikirannya didominasi oleh duit itu. Wah, kemana-mana pikirannya. Itu Tuhannya itu. Ya, disentuh sedikit, ngamuk dia. Jadi orang yang pelit, alias kikir, ya, ya, apa mana selain itu? Medit, apa mana? Pahit, wis mbok, apa mana? Hah? Apa? Melekit, apa mana?
0: Cetil.
1: Cetil, ya, orang cetil itu mempertuhan hartanya, oke? Nah, supaya dia tidak mempertuhan harta, harus diapain hartanya ini? Dipotong, ya. Pada waktu potong, dia sedang membenarkan apa? Waktu motong harta, membenarkan bahwa dia tidak mempertuhan harta itu, makanya dipotong. Paham? Itu namanya membenarkan, itu bahasa Arabnya apa? Ayo, membenarkan bahasa Arabnya apa? Ayo, surat 3 ayat 3. Membenarkan bahasa Arabnya apa? Ayo, surat 3 ayat 3. Bahasa Arabnya, Mas Ayub.
0: Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musad diqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil.
1: Musaddiqo. Sodako. Coba.
0: Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya.
1: Terus?
0: Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya.
1: Jadi, sidikin itu artinya apa?
0: Membenarkan.
1: Benar atau musaddiqo, membenarkan. Jadi, sodako itu apa? Sidikin, musaddiqo, atau sodako apa? Membenarkan bahwa ketika kita potong harta ini, kita tidak mau menyembah dia, gitu maksudnya. Makanya begitu motong harta jret, itu namanya sodako. Begitu diberikan itu sudah beroperasi menafkahkan, membenarkan tidak menyembah harta ini. Nyembah siapa jadinya?
2: Allah.
1: Dekat enggak dia?
2: Dekat.
1: Di situ. Makanya sodako atau menafkahkan itu, korban itu dekat karena ada sesuatu yang dikorbankan, gitu loh. Ada yang dipotong. Ya, iya kan nak budu, wa iya kepadamu aku menyembah, dan kepadamu aku minta pertolongan. Menyembah kepada Allah buktinya apa? Ya. Menyembah kepada Allah tadi ingin mendekat kepada
2: Allah.
1: Mendekat tadi apa bahasa Arabnya?
2: Korban.
1: Bentuk operasional atau aplikasinya ngapain? Sedekah atau menafkahkan. Kalau menyembah itu harus ada apa? Gitu, harus ada yang dipersembahkan. Ya. Pemirsa yang di rumah, menyembah kepada Allah itu harus ada dipersembahkan. Apa? Harta dan jiwamu. Itu bukti yang konkret. Itulah orang-orang yang jauh dari azab ketika sudah korban harta dan jiwa. Jadi mengorbankan harta dan jiwa atau mempersembahkan harta dan jiwa, itulah bukti konkret kita menyembah Allah. Ya, pemirsa yang di studio, Nanti kita bahas. Yang namanya musik tadi berbahaya enggak? Bahaya. Tapi setelah yang satu ini. Radio. Gabung kembali di AS. Salam. Tadi bedanya sholat sama kurban apa tadi? Kalau sholat itu mengingat ya, ingat. Kalau kurban itu mendekat. Bukti orang berkorban atau mendekat tadi harus mengorbankan apa? Sebagian harta. Kenapa kok hartanya harus dikorbankan? Karena harta pusat kemusyrikan. Pintu gerbang maksudnya musyrik ada berapa tadi? Dua. Pertama apa? Anak dan harta. Jadi anaknya harus diapain? Dipotong layarnya apa rasa kecintaannya? Rasa kecintaan kepada anak yang berlebihan harus dipotong, nggih. Jangan dipotong beneran. Yup, jangan yup. Ya. KUHP yup. Nggih. Ya, yang kedua dipotong apanya abis anak? Harta. Waktu motong ya, waktu motong harta membenarkan bahwa orang yang motong itu sedang tidak menyembah hartanya. Membenarkan bahasa Arabnya apa? Sidik. Ya, operasional dalam memotong itu sodako. Paham nggih? Paham. Jadi kita harus sodako. Jadi pintu gerbang masuknya musyrik itu ada dua. Anak dan harta. Kita lihat ayatnya nggih, 34 37. Ya. 34 37.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun.
1: Tahan. Ya, bukanlah harta dan anakmu yang mendekatkan dirimu kepadaku. Kalau anakmu dan hartamu enggak kamu kelola dengan baik untuk di jalanku, gitu kan? Jadi, boleh enggak punya anak?
2: Boleh.
1: Punya harta?
2: Boleh.
1: Tapi dua-duanya untuk berjihad di jalan Allah. Itu jangan dibalik. Begitu punya anak lupa dengan Allah. Begitu punya harta lupa dengan Allah. Karena orang lupa dengan Allah, ya, menjauh dengan Allah, menolak dan sebagainya, Allah mengatakannya menyekutukan Tuhan atau musyrik. Musyrik itu menduakan Tuhan atau menomorduakan Tuhan, ya, duluin anak dan hartanya. Jadi tuanya harus dulu. Nah, persoalannya kenapa Ibrahim, ya, yang menjadi simbol pemotongan itu? Karena Ibrahim ini sekali-kali bukan orang musyrik. Jadi dia paling bisa untuk meminit anak dan hartanya, gitu loh. Ya, surat 3 ayat 67. Ya, monggo. Surat 3 ayat 67.
0: Monggo. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani.
1: Terus?
0: Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah.
1: Terus?
0: Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.
1: Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan musyrik. Penekannya ayat ini yang mana? Sekali-kali. Bukanlah dia orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim orang apa? Hah? Ya, mau Islam, mau mukmin, mau muslim ya. Artinya sekali-kali bukan musyrik. Berarti Ibrahim sudah distempel oleh Allah sekali-kali. Bukan olah orang musyrik. Karena dia sudah berani memotong kecintaannya ini. Paham gak? Kenapa Ibrahim kok berani atau Nabi Ibrahim kok berani motong kecintaannya ke anak dan hartanya? Karena Ibrahim tahu bahwa orang musyrik itu semua amalannya dihapus. Gitu loh. Ya, surat 6:88. Semua amalannya dihapus. Ini makanya dia takut banget. Ya, sampai kemudian dapat stempel sekali-kali bukan orang musyrik. Karena bahaya musyrik ini. Monggo baca.
0: Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
1: Terus?
0: Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Kalau menyekutukan Allah, amalannya apa? Lenyap, zero, nol. Ya. Saya main kalau menyekutukan Allah, berarti nyembah anak sama nyembah harta kan gitu? Nggak nyembah Allah kan berarti mendulukan anak Marta gitu loh. Dianggap musyrik. Kalau musyrik itu oleh Allah semua amalan dihapus. Syahadatnya dihapus enggak? Halo? Pemirsa yang di rumah? Zakatnya dihapus gak? Sholatnya? Puasanya? Zakatnya? Hajinya? Makanya hati-hati ya, hilangkan kemusikan dulu, baru bernilai yang lain, baru berputar. Kalau enggak, ini nih, pertama orang musyrik menyekutukan Tuhan itu amalan dihapus. Yang kedua, rawan lagi nih, dibilang najis oleh Allah. Ya, surat 9 ayat 28. Ya, dibilang najis. Ya.
3: Ya ayyuhan lazina amanu innamal musyrikuna najasun.
1: Innamal musyrikunya misrukina apa?
3: Najasun.
1: Innamal
3: musyrikuna
1: najasun. Loh, yang najis itu apa? Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya.
3: Hai orang-orang yang beriman.
1: Hai orang-orang
3: sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.
1: Jadi yang najis itu apa? Orang musyrik, yup, kata kamu cuma anjing doang, yup, yup. Ternyata orang musyrik itu najis ya. Orang mempersekutukan Tuhan itu najis. Adanya di mana orang itu? Baca lagi. Baca lagi.
3: Hai orang-orang yang beriman.
1: Yang dipanggil siapa ini? Yang beriman. Terus?
3: Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.
1: Jadi orang musyrik adanya di mana? Hah? Yang adanya di beriman katanya. Hah? Coba baca lagi Mas Ayub. Baca lagi Mas Ayub.
3: Hai orang-orang yang beriman.
1: Yang dipanggil yang mana ini? Bukan hai orang musyrik kan?
2: Bukan.
1: Yang beriman kan?
2: Ya.
1: Lanjut. Terus?
3: Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.
1: Jadi orang musyrik adanya di mana? Hah? Yang dipanggil siapa tadi? Orang ber? Yang dipanggil orang musyrik apa orang beriman?
2: Beriman.
1: Sesungguhnya musyrik itu?
2: Najis.
1: Jadi adanya di mana si musyrik ini?
2: Hah?
1: Ya terserah. Ya. Mau yang di beriman, mau yang di luar, intinya orang musyrik itu najis. Yang dipanggil tadi orang beriman. Jangan-jangan orang musyrik itu adanya di orang yang beriman. Karena apa? Nyembah harta dan anak masih. Paham? Pertama amalnya dihapus. Kedua najis. Yang ketiga rawan ini buat adik-adik kita yang masih sekolah. Ya, yang ketiga kalau musyrik oleh Allah enggak digubris. Ya, enggak diwawu. Ya. Baca 25 ayat 77. Ya, 25 ayat 77. Monggo.
3: Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu.
1: Tahan. Katakanlah pada orang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan. Itu bahasa halus, sastra tinggi. Nek bahasa kasar ya, apa? Gak direken, apa mana? Apa mana? Gak digubris, apa mana? Gak ngurus, apa mana? Sakarepmu, apa mana? Hah? Gak apa? Apa? Gak ngurus, wes gak direken. Artinya apa? Kalau orang musyrik ini ya, ya apapun yang saya lakukan, ya, oleh Allah satu tetap dianggap najis. Ya, kemudian amalnya dihapus. Dan yang ketiga gak direken. Apalah enaknya hidup seperti ini? Ya, wis gak digubris, kemudian dibilang najis, amalannya nol lagi. Sementara dosanya bertambah. Kan repot, merugi nih. Yang keempat dosanya gak diampuni. Bayangin. Surat 4 ayat 48. Surat 4 ayat 48.
3: Sesungguhnya
1: yeah.
3: Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.
1: Nah, terus?
3: Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu.
1: Tahan ya, syirik itu syirik itu perbuatannya atau kelakuannya. Musyrik itu

0: Anaknya dipotong, ya. Rasa kecintaan ke anak dipotong. Kemudian hartanya dipotong supaya tidak menyembah harta yang kuncinya ada berapa tadi?
1: Delapan.
0: Ya, hati dan pikirannya ke harta itu, enggak pernah ngurus yang lain, kepentingan umum dan sebagainya ditinggalkan. Oke. Jadi berbahaya enggak musyrik?
1: Bahaya.
0: Nabi yang oleh Allah distempel sekali-kali bukan orang musyrik siapa? Hah? Tambah lagi, ya. Nah, baca ini 16:123. Ayo. Ayo, kita lihat nabi yang sekali-kali bukan musyrik siapa? 16:123. Monggo.
2: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif.
0: Terus?
2: Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
0: Bukanlah dia orang mempersekutukan Tuhan. Jadi yang enggak mempersekutukan Tuhan siapa? Siapa nabi contohnya? Tambah lagi 16:120. Ayo. 16:120.
2: Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah.
0: Terus?
2: Dan hanif.
0: Lanjut.
2: Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
0: Jadi manusia percontohan di bumi ini yang berhasil sekali-kali enggak musyrik, enggak mau Tuhan, siapa namanya?
1: Nabi Ibrahim.
0: Karena dia berhasil motong gitu loh anaknya dan hartanya. Makanya dia jadi simbol sampai hari ini. Oke? Nah, karena itulah kemudian Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai imam manusia. Surat 2:124-125. Ya, karena Ibrahim adalah orang-orang yang mampu betul ya menghilangkan kemusyrikan. Dan makanya tadi ayatnya kepadamu Muhammad ya, suruh ngikutin Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun ikut Nabi Ibrahim. Kama sallallahu ta'ala terus? Kama barok ta'ala. Gitu. Nabi Muhammad pun memberikan contoh kita, suruh ngikutin Ibrahim karena dia lepas dari kemusyrikan sehingga amalannya mulai bernilai, enggak terhapus. Baca.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan.
0: Terus?
2: Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.
0: Tahan. Nabi Ibrahim imamnya umat Islam apa seluruh manusia?
1: Seluruh manusia.
0: Jadi yang harus berkorban hanya umat Islam apa semua manusia?
1: Semua manusia.
0: Yang benar. Pemirsa yang di rumah, yang korban cuman umat Islam apa semua manusia?
1: Semua manusia.
0: Nih udah pecah ini, yang satu semua yang umat Islam, yang benar. Yang korban harus siapa? Nabi Ibrahim memimpin siapa tadi?
1: Seluruh manusia.
0: Nabi, baca lagi ayatnya. Ayo baca lagi.
2: Ingatlah.
0: Ya. Sebentar. Kembali ke Al-Quran. Ya. Sementara apapun informasi dari luar, cek dulu pakai Al-Quran. Supaya mindset saya berubah ini. Luruskan ke Al-Quran dulu. Ya. Ini yang lurus Quran ini. Ayo baca lagi.
2: Ingatlah. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan.
0: Terus?
2: Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.
0: Jadi Nabi Ibrahim imamnya hanya umat Islam atau seluruh manusia?
1: Seluruh.
0: Yang ingin dekat kepada Tuhan cuma umat Islam atau semua manusia?
1: Semua.
0: Jadi yang suruh korban umat Islam atau semua,
1: semua manusia?
0: Yang benar. Benar.
1: Ya, yakin.
0: Baca surat 22:34. Baca ayatnya ya. 22:34. Korban untuk siapa dan monggo.
2: Dan bagi tiap-tiap umat.
0: Ulang lagi dengerin. Ayo.
2: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban.
0: Yang benar Mas Ayub, baca lagi ayatnya.
2: Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban.
0: Jelas. Jadi korban untuk semua umat Islam itu apa? Tiap-tiap umat. Lanjut.
2: Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka.
0: Terus.
2: Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa.
0: Terus.
2: Karena itu berserah.

0: dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Ah, jadi Quran ini hanya untuk umat Islam apa seluruh manusia? Semua isi-isinya hanya untuk umat Islam apa seluruh manusia? Bahwa manusia itu tidak meyakini silakan, tapi aturannya untuk manusia. Ya, jangan dipetak-petak ini, ya. 45 ayat 20, ya, untuk manusia, korban juga untuk manusia, semua manusia. Ya, monggo.

0: Linnas. Allah ya. Linnas ya, monggo.
1: Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia.
0: Al-Qur'an ini pedoman bagi
2: manusia.
0: Jadi aturan-aturannya harus dilaksanakan oleh siapa?
2: Manusia.
0: Bahwa mereka tidak meyakini, silakan, nggih. Tapi hakikatnya aturan itu untuk manusia. Berapa Pak Mas Gor? Surat 21. Oh, surat 2185. Ya. Monggo, ayo monggo. Ayo. Ya, ini karena pengajian ini ayat bil ayat. Kalau saya keliru sedikit diingetin. Saya enggak boleh sembarangan, Bro. Enggak boleh. Enak aja sembarangan cerita. Ada dasar hukumnya. Ya, nanti kalau saya punya kepentingan pribadi dan golongan bisa tak putar-putar lidah gua, ya enggak? Gua enggak berani, gua salah dikit diingetin. Ayo baca.
1: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas.
0: Oh, petunjuk bagi manusia, hudal linnas ya. Bahasa Indonesianya, monggo.
1: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan.
0: Terus?
1: Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia.
0: Jadi Quran petunjuk bagi
2: manusia.
0: Jadi yang wajib melaksanakan hukum-hukum Quran hanya yang berKTP Islam. Ya. Apa semua manusia?
2: Semua manusia.
0: Berikut di dalamnya juga berKTP Islam. Hah? Samen. Hah? Kok kaget? Hih. Beda enggak orang beragama Islam sama orang berKTP Islam?
2: Beda.
0: Ya, berKTP Islam tuh masuk sembarangan. Sampean pernah dengar orang ganjil timbangan di pasar?
2: Ada.
0: Nyuri enggak itu?
2: Nyuri.
0: Nyuri, dilarang enggak oleh Allah?
2: Dilarang.
0: Tapi saya tanya agamanya apa?
2: Islam.
0: Bukan, berKTP Islam itu. Itu berKTP Islam. Jelas? Nah, jadi Quran itu ya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh manusia, apapun KTP-nya, gitu loh. Nggih. Jadi korban tadi yang harus motong hanya berKTP Islam atau berKTP yang lain? BerKTP yang lain, cuman panjenengan belum tahu aja di tempat ini. Di beberapa tempat sudah ada yang orang lain juga melaksanakan, nggih. Karena Qur'annya untuk manusia. Ya, seluruh umat atau seluruh manusia, nggih. Tambah lagi ayatnya. Ya. Surat 108 1 sampai 3.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya
0: ya,
1: kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
0: Terus
1: sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
0: Nah, jadi untuk manusia disuruh seperti ini. Terserah orang itu mau ngikutin apa enggak, nggih. Nah, berarti kalau saya berkorban terus ya, motong apa? Motong harta. Tapi kalau ritualnya setiap tahun motong
2: kambing.
0: Tapi setiap hari motong
2: harta.
0: Kambing. Terserah ya. Kalau mau dagang sate juga boleh, tiap hari motong kambing, nggih. Artinya tiap hari itu motong harta. Soal nanti bentuk harta itu bisa kambing, bisa ini, silakan. Tapi ritualnya setiap tahun dibentukkan kambing bagi negara yang punya kambing. Onta?
2: Bisa.
0: Bisa. Sapi?
2: Bisa.
0: Bisa. Kuda, ayo terus so. Dan nanti ya, ya itu fikih ya, itu bukan urusan saya, itu Mas Ayub yang lebih mengerti. Saya hanya tahunya masih ini saja, pengalaman saya punya baru Qur'annya, saya belum sampai kemana-mana. Saya tiap hari belajar terus sampai kepada fikih pada akhirnya. Yang pasti sekarang saya bongkar syarat atau hukum utamanya dulu. Bahwa yang namanya korban harta dan jiwa itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada
2: Allah.
0: Oke. Saya memang ingin dekat sama Allah setiap detik apa setahun sekali?
2: Detik.
0: Harus ngapain setiap detik? Setiap saat korban harta dan jiwa, nggih. Sampean mau dengar dengan Allah setahun sekali apa setiap hari?
2: Setiap hari.
0: Jadi korbannya kan korban dekat. Setiap hari, tapi diritualkan setiap tahun. Begitu habis motong kambing besoknya
3: nunggu setahunnya akan datang korban lagi, apa diiringi dengan korban-korban yang lain? Terserah sampean mau dekat apa enggak, itu aja kan. Nah kalau mau dekat setahun sekali silakan, dengan cara hanya motong kambing setiap setahun, habis itu pelit lagi, pelit lagi, oke? Tapi kalau ingin dekat sama Allah setiap saat, motong bukan kambing lagi, bisa juga kambing, bisa juga harta yang lain untuk kepentingan manusia yang membutuhkan. Paham? Nah, pemirsa yang di rumah dan juga yang di studio, ternyata sholat dan korban itu beda. Kalau sholat itu mengingat, kalau korban itu mendekat. Sampean mau berapa? Dua-duanya apa salah satu? Sholat dan korban. Paham ya? Mulai kapan korban? Hah? Nah, mulai keluar dari tempat ini, 6-1, 10-11. Kalau ingin tidak diazab dengan yang pedih, ya, korbankan harta dan jiwamu setiap saat.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
3: Mau selamat dari azab yang pedih? Mau? Mau? Pemirsa di rumah mau? Oke.
1: Yaitu
3: ini caranya. Yaitu
1: kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya.
3: Terus?
1: Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.
3: Itulah
1: yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.
3: Wes seru. Sudah tahu hari ini bahwa yang lebih baik itu korban harta dan jiwa, yaitu jiwanya kita potong untuk tidak terlalu mencintai kepada anak, dan hartanya kita potong untuk kepentingan fakir miskin yang membutuhkan. Sudah tahu bahwa itulah yang lebih baik, ya, bahwa itulah yang lebih baik. Jadi keluar dari tempat ini harus ngapain? Korban apa sholat? Dua-duanya. Sholat dan korban. Ada nggak orang sholat masuk neraka? Hah? Yang benar?
2: Iya.
3: Kok sadar sekarang? Surat 8 atau 35, ya. Ada orang surat masuk neraka. Ya, kalau pelit itu maksudnya. Monggo.
1: Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.
3: Terus,
1: maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.
3: Ada enggak orang sholat diazab? Ada enggak orang sholat masuk neraka? Ada, kalau jenis sholatnya siulan dan tepukan. Apa maksudnya siulan? Siulan apa? Apa? Apa?
4: Ngelamun,
3: kata Mas Ayub. Jadi ono kan wong sembahyang rekati lali piro mau ya. Sing dieling-eling utangi. Ada kan?
2: Ada.
3: Kalau enggak ada, saya tunjukin orangnya. Sudah ngaku sama saya. Ya ini. Ini wis ngaku mbek aku, Cak. Aku sembahyang kok eling-eling utang ae. Yup, yo kono. Jok ngono sembahyang iku gak oleh. Lah sampean padha ae iku. Padha ae. Hah? Mikiri utang. Ono mana sing luwih parah teko Ayub? Sebelah lho. Pak Maskur. Wis jok kono-kono ya. Ngomong ngene, Cak. Sembahyang ngelamun selingkuhan gue. Hah? Polanya ada cewek cantik naksir dia, ya kan? Wah, kebingungan dia. Sampai dibawa nang sembahyang. Ya, itulah siulan. Ngelamun sembahyangi. Kalau tepukan tangan apa? Ibu pernah ngeliat di lapangan bola. Biasanya lapangan bola ada dua kan, pemain dan penonton. Yang tepuk tangan pemain atau penonton?
2: Penonton.
3: Yang enggak ngapain? Ya enggak main, artinya enggak aplikatif sembahyang tok, enggak pernah korban gitu loh maksudnya. Ya, cuman sholat tok tapi enggak pernah mengorbankan harta dan jiwa. Itulah no orang yang cuman omong doang. Ya. Ya, ngomdo. Ya, gede suarane tapi enggak ono rupane, ya. Enggak pernah aplikasi. Ah, makanya kita milih yang mana? Cuman sembahyang tok apa termasuk korban? Ah, dua-duanya. Yuk keluar dari tempat ini, kita sholat dan korban. Ya, saya ulang sekali lagi. Korban itu apa tadi? Mendekat. Jalan atau cara mendekatkan diri dengan apa? Sedekah. Kalau sholat itu?
2: Mengingat.
3: Ya. maka kita keluar dari sini sholat dan nah, ada nggak orang sholat tapi masih jauh? Ada. Kalau nggak kor? Ada pertanyaan? Ayo, masih ada waktu ini, ada pertanyaan, monggo. Ya, ayo. Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya. Ayo, monggo. Ah, monggo, silakan. Sebutkan namanya. Nun? Oh, boleh, duduk aja nggak apa-apa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya Roida Zafira dari UNESA.
3: Amin.
5: Ingin bertanya Cak Nur soal sedekah.
3: Ya.
5: Sedekah itu ada yang bilang ketika kita menafkahkan satu harta kita di jalan Allah, insya Allah akan diganti 10 oleh Allah. Dan ada juga yang berkata bahwa ketika kita bersedekah, itu bisa dijadikan ketika kita mempunyai hajat, itu bisa melalui sedekah. Ketika kita ingin kaya juga bisa melalui sedekah. Itu sebenarnya seperti apa Cak Nur?
3: Top. Surat 2, 274. Ya. Surat 2, 274. Monggo. Ayo, surat 2, 274.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.
3: Terus?
1: Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka.
3: Terus?
1: Dan tidak pula mereka bersedih hati.
3: Kalau sedekah terus, mendekatkan diri kepada Allah, siang malam, bentuknya sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, tidak pernah merasa khawatir dan bersedih hati. Kalau orang gak khawatir, gak sedih hati, sukses gak? Sukses. Kalau bisnis, berhasil gak?
2: Berhasil.
3: Kalau punya menantu, berhasil gak?
2: Berhasil.
3: Kalau punya kesehatan, sehat gak? Ya sehat aja. Makan sedekah itu membuat segalanya. Tadi bukan 10, lebih tinggi dari itu, 700 ya. 700 kali, surat 2, 261. Ya, surat 2, 261. Monggo, ayat terakhir. Cepat Mas Ayub, bahasa Indonesia.
1: Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir.
3: Terus?
1: Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki.
3: Tahan. Satu bulir, 7 dan 100. Berarti 7 kali?
2: 100.
3: Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Masa orang mendekatkan diri kepada Allah dan dekat sama Allah enggak dilipat gandakan, nggih. Jadi sholat dengan korban itu beda. Yuk, kedua-duanya kita laksanakan. Keluar dari tempat ini, kita sholat selalu mengingat Allah, dan keluar dari tempat ini korbankan harta dan jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pemirsa, mohon maaf lahir batin kepada semuanya dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

berada di lereng Gunung Wilis. Sendang Putri Wilis ini letaknya berada di atas air terjun Singokromo Nganjuk. Masih dalam satu lokasi tempat wisata air terjun Singokromo Nganjuk, Sendang Putri Wilis berjarak sekitar 200 meter dari lokasi parkir motor. Bagi yang ingin ke Sendang Putri Wilis, bisa juga ke air terjun Singokromo Nganjuk. Sendang Putri Wilis menawarkan daya tarik utama berupa sendang atau genangan yang menyerupai telaga. Saat berkunjung, kita bisa berenang atau berendam di tempat ini. Airnya cukup dalam, cocok untuk kita bisa berenang. Hanya saja banyak bebatuan yang licin di Sendang Putri Wilis ini. Jadi disarankan hati-hati kalau jalan di bebatuannya. Bebatuan hitam beragam ukuran membuat suasana semakin eksotis. Kita bisa mendengarkan bunyi gemerici air disertai suara kicauan burung-burung.

0: Dengan panorama alam hijau yang alami serta mempesona, kita bisa bersuafoto dengan latar keindahan air terjun serta panorama alam sekitarnya. Rute menuju Sendang Putri Wilis aksesnya cukup mudah. Kita bisa melewati jalur menuju wisata air terjun Sedudo Nganjuk. Jarak dari alun-alun Nganjuk sekitar 30 km dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam berkendara. Ingin menikmati pesona alam Nganjuk dengan udara yang sejuk dan terasa segar khas daerah pegunungan? Ingin menikmati keindahan panorama alam yang masih asri? Panorama alam yang dikelilingi pegunungan hutan Wilis yang masih alami? Ayo dolan ke objek wisata Sendang Putri Wilis Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.